Sentra pagi bersama Sony Wicaksono. Baru saja memutarkan lagunya Jikesik dengan Dia Harus Tahu. Hati-hati di jalan ya untuk Anda yang lagi on the way menuju tempat kerjanya masing-masing. Sementara kami coba update dulu untuk informasi lalu lintas melalui TMC Polda Metro Jaya di pertigaan Hankam Bintaro, Jakarta Selatan, dari arah Veteran menuju Tanah Kusir saat ini terpantau ramai, cenderung padat. Kemudian di Jalan Antasari Raya, Jakarta Selatan, dari arah Cilandak menuju Jalan Layang Nontol, Antasari juga terpantau padat. Lalu untuk ruas-ruas tol, sahabat Nura, kami coba update kembali. Untuk tol Jagorawi, ini padat dari Taman Mini sampai Kali Cipinang. Kemudian dari Cililitan sampai Cawang juga padat ya, yang mengarah ke Tebet. Berikutnya di tol Jakarta Cikampek juga saat ini masih padat yang arah ke Cikampek dari Tambun kilometer 19 sampai 20. Kemudian arah Cikampek juga padat dari Cikarang Pusat kilometer 37 karena ada pekerjaan perbaikan jalan. Untuk Anda yang juga saat ini tengah berkendara, silakan untuk menginformasikan lalu lintas jalan tol di yang Anda lalui seperti apa ke WhatsApp kami di 0812 122 9200.

0: Sharing Crow, if it makes you happy. Apa yang membuat Anda happy sih selalu-selalu kalau pagi-pagi gini? Apakah karena lagu-lagu yang diputar di Sonora FM? Yang kali ini ditemani bersama Sony Wicaksono di Sonora Pagi sampai jam 10. Kita akan update lagi selalu-selalu untuk lalu lintas. Kali ini kita akan simak pantauan lalu lintas di Tol Desari ya, bersama dengan Hudri sebagai pusat komunikasi dari Tol Desari. Silakan rekan Hudri.
1: Selamat pagi sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Izin kami informasikan lalu lintas ruas Tol Depok Antasari tepat pukul 07.30 waktu Indonesia Barat, arus lalu lintas dari Tol Jor Kampung Rambutan dan Pondok Indah mengarah gerbang Tol Cilandak Utama terpantau lancar. Selepas gerbang Tol Cilandak Utama, keluar Andara terpantau lancar, arah arteri jalan Andaranya pun lancar. Keluar Brigif terpantau lancar, arteri jalan Gandul dan jalan Muhammad Kafi lancar di kedua arah. Keluar gerbang Tol Krukut terpantau lancar, selepas gerbang Tol Krukut arah arteri pun lancar. Lanjut untuk mengarah akses tol Cijago Cinere Jagorawi lancar, dan arus lalu lintas sebaliknya masuk dari tol Cijago ke tol Desari arah Jakarta ramai lancar. Kemudian keluar gerbang tol Sawangan terpantau lancar, selepas gerbang tol Sawangan arah arteri menuju arah Parung Sawangan dan arteri menuju Mampang Depok ramai lancar di kedua arah. Untuk arus lalu lintas sebaliknya arah Antasari Fatmawati dan tol Jor masuk dari gerbang tol Sawangan dan gerbang tol Krukut ramai lancar. Gerbang tol Cilandak mengarah tol Jor Kampung Rambutan dan Pondok Indah terpantau ramai lancar, arah arteri Fatmawati lancar dan arteri Antasari padat. Saat ini cuaca sekitar ruas tol Depok Antasari cerah, maka kami himbau kepada sahabat Sonora agar selalu utamakan keselamatan dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan apabila kendaraan Anda mengalami gangguan di ruas tol Depok Antasari, silakan menghubungi kami di nomor 021-2780-8888. Kami ulangi, apabila kendaraan Anda mengalami gangguan di ruas tol Depok Antasari, silakan menghubungi kami di nomor 021-2780-8888. Sekian informasi ruas Tol Depok Antasari yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Mas Sony, kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Hudri dari Sentra Komunikasi Tol Desari atas informasinya.

0: di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, tol dalam kota dari Cililitan dan dari Halim ke Simpang Cawang padat. Hati-hati dari Halim kilometer 1 sampai dengan Senayan kilometer 8 diberlakukan lajur kontraflow. Tol Sediatmo atau tol bandara lancar untuk kedua arahnya. Tol Jakarta-Tangerang arah Jakarta sudah padat dari Kunciran sampai ke Bonjeruk. Tol Jagorawi arah ke Jakarta padat dari Taman Mini sampai dengan Cawang. Sementara itu tol Jakarta Cikampek arah Cikampek tersendat di Cikarang Pusat sampai kilometer 37 plus 400 arah Cikampek karena ada pekerjaan perbaikan jalan. Arah sebaliknya arah Jakarta padat di Bekasi Timur dan hati-hati di Cibitung serta Bekasi Timur ada perbaikan jalan di kilometer 26 plus 900 dan di kilometer 15 400 arah Jakarta. Terakhir tol layang MBZ kedua arahnya sama-sama lancar.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Ya sahabat Sonora, Anda punya rencana untuk mengembangkan usaha atau sedang mencari tambahan modal untuk bisnis? Nah, saya punya kabar baik nih buat Anda ya, yang ingin mengembangkan usahanya dari Bank BJB. Karena dalam rangka semarak HUT Bank BJB ke-65, hadir program spesial untuk pelaku UMKM berupa diskon biaya provisi dan administrasi hingga 65% untuk pengajuan kredit mikro utama dan kredit usaha kecil menengah. Programnya berlaku untuk debitur baru, top up takeover, maupun mengulang dengan nilai kredit mulai dari 100 juta rupiah dan berlaku hingga 30 Juni mendatang. Dengan biaya pengajuan yang jauh lebih ringan, Anda bisa lebih fokus mengembangkan usaha serta memperluas peluang bisnis dan jangan lewatkan ya promo spesial ini. Untuk info lebih lanjut, kunjungi kantor cabang Bank BJB terdekat dan hubungi BJB Call 14049 atau akses media sosial resmi Bank BJB. Bank BJB, tumbuh bersama UMKM Indonesia.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Semara pagi masih bersama Sony Wicaksono sampai jam 10 pagi nanti. Sahabat Surah masih membahas mengenai kabar bersejarah ya, di mana Amerika Serikat dengan Iran menekan perdamaian yang jumlahnya ada 12 poin, sahabat Surah ya, yang telah lama dinanti dunia. Bahkan Presiden Donald Trump menyampaikan pujian kepada Teheran karena menilai Iran kini memiliki pemimpin yang rasional dan siap bekerja sama untuk menjaga stabilitas kawasan. Seperti apa dampaknya untuk dunia, terlebih kepada harga minyak dunia, dan apa dampaknya juga kepada kita sebagai masyarakat Indonesia? Kita akan membahasnya khususnya bersama Direktur Ekonomi Digital Selios, ada Mas Nailul Huda. Selamat pagi Mas Nailul.
1: Selamat pagi Mas Ali.
0: Ya, semoga sehat selalu Mas Nailul. Bagaimana Mas Nailul, kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran ini punya potensi untuk bisa mempengaruhi harga minyak dunia, Mas?
1: Ya, yang pasti gini Mas, ini kan kemarin kan ketika ada perang, kemudian timbul penutupan pasokan dan sebagainya, ini kan mengakibatkan harga minyak dunia dan juga beberapa komoditas ya, yang melewati Selat Hormuz itu, dia mengalami peningkatan yang cukup tinggi harganya. Nah, kita berharap sebenarnya dengan adanya kesepakatan damai tersebut, itu dapat membuka Selat Hormuz dan sebagainya, sehingga pasokan gas, pasokan minyak mentah global, kemudian juga beberapa ya nafta untuk plastik gitu ya, itu juga mengalami kondisi yang normal kembali gitu. Artinya ada pasokan-pasokan yang tidak dihalangi untuk lewat Selat Hormuz. Nah, ini kita berharap sih sebenarnya ada penurunan dari minyak mentah global, kemudian diikuti juga dengan beberapa harga komoditas yang memang itu disuplai dari Timur Tengah.
0: Oke, okay. Kalau implikasinya bagi biaya energi di Indonesia sendiri, Mas Nailul, seperti apa?
1: Ya, sudah pasti akan berpengaruh banyak ya, karena kalau kita lihat kan, ya kita ini kan juga pengimpor untuk energi gitu kan, dan juga sebagian itu diimpor dari Timur Tengah gitu kan. Kita sekarang kan kita kan negara net importer minyak gitu kan, artinya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, impor minyak itu sangat diperlukan gitu. Nah, ini kita berharap dengan turunnya harga minyak global itu bisa berpengaruh terhadap harga BBM non subsidi di Indonesia gitu. Okay. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, kemudian kita juga berharap juga nih, selama ini kan LPG itu kan juga kita kan impor juga kan dari salah satu kan dari Qatar gitu. Nah, kita berharap dengan dibukanya Selat Hormuz itu kan, itu bisa mensuplai dengan baik lagi kebutuhan gas dalam negeri gitu. Makanya ini yang kita harapkan, itu suplai energi dari Timur Tengah itu berangsur normal. Nah, ketika itu berangsur normal, pasti akan berimpact besar nih dari untuk kebutuhan energi nasional yang memang sebagian besar itu disuplai dari luar, terutama dari Timur Tengah, yang kita harapkan itu kembali berangsur normal. Nah, kita berharap nih untuk kayak Pertamax 92, kemudian Pertamax Turbo dan sebagainya, itu juga harganya bisa menyesuaikan, sehingga ini tidak menekan konsumsi kelas menengah kita gitu kan. Nah, inilah yang kita harapkan dapat memicu dari sisi daya beli kita kembali pulih dengan baik.
0: Baik, menurut pengamatan Mas Nailul sendiri, seberapa cepat harga-harga yang tadi Mas Nailul sebutkan ya, seperti harga BBM non subsidi, kemudian LPG akan turun ini, Mas?
1: Ya, biasanya kan itu kan kontrak ya, kontrak itu kan kontrak pembelian itu kan ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan gitu. Yep. Nah, saya sih berharap dengan sekarang kan harga minyak global kan juga sudah mulai turun gitu kan. Nah, artinya untuk yang kontrak ke depan itu bisa jadi harga BBM seharusnya menyesuaikan. Nah, kita sih tidak berharap langsung gitu ya, tapi ya pasti akan dievaluasi gitu kan. Mungkin bulan depan mungkin ya. Bulan depan kita berharap sudah ada penyesuaian gitu. Karena ya supply dari Timur Tengah itu kembali normal lagi. Nah, ini yang kita harapkan sebenarnya terjadi, ya bukan cepat ya, tapi juga kita ya ada kontrak-kontrak bisnis yang harus di dijalani juga gitu.
0: Ya, tentunya juga kita berharap bahwa perjanjian ini kan bisa berjalan dengan mengharapkan komitmen dan konsistensi antara kedua belah pihak juga. Bagaimana Mas Nelo sendiri melihat Amerika Serikat juga Iran akan mempertahankan konsistensi mereka, Mas, terhadap perjanjian sebanyak 12 poin ini?
1: Ya, yang pasti gini Mas. Jadi itu kan ego negara itu kan sangat besar, itu kan. Jadi kalau kita lihat, kalau kita lihat berharap konsisten, ya kita nggak tahu juga ke depan seperti apa gitu kan. Kita kan juga nggak tahu juga tiba-tiba AS itu menyerang Iran dan sebagainya gitu kan. Itu kan sebuah hal yang memang menurut saya tidak bisa diprediksi, terutama untuk presidennya Donald Trump kan. Nah, itu saya sih berharapnya ini terus jaga perdamaiannya sehingga ekonomi global juga mengalami kondisi yang optimis gitu kan. Nah, tinggal bagaimana nih di kondisi Timur Tengah ini. Ya kalau saya pribadi sebenarnya suatu perjanjian akan konsisten itu ketika ego pemimpinnya itu dia diturunkan gitu. Nah, saya lihat Amerika juga ada gejolak dalam negeri sana gitu kan, bahwa harga minyak di Amerika juga meningkat juga gitu kan. Dan itu juga beberapa waktu itu menimbulkan keresahan bagi warga Amerika gitu kan. Terlebih kan juga ada pemilihan pemilu sela ya di November kan. Nah, itu juga mempengaruhi dari sisi Donald Trump itu juga mengambil keputusan dan sebagainya. Nah, makanya saya sih ya melihat mungkin ini akan berjalan cukup lama juga gitu. Dan kita berharap ya konsisten untuk damai gitu kan. Kita nggak pingin juga kan pada perang seperti itu terus gitu.
0: Mengenai perdamaian ini, Mas Nelol, apakah bisa menjadi katalis bagi penekanan inflasi dan menjaga nilai tukar rupiah, Mas?
1: Inflasi ya?
0: Yep.
1: Kalau inflasi sudah pasti gitu kan. Karena apa? Karena kenaikan harga BBM global itu kan berpengaruh, jadi saya sampaikan ya, berpengaruh terhadap berbagai komoditas gitu kan. Ada misalkan salah satu contoh kecilnya aja itu kan plastik gitu kan. Plastik itu kan dia nafta itu diambil banyak dari Timur Tengah gitu. Nah, ketika pasokannya itu menyusut karena perang dan sebagainya, maka yang terjadi adalah kenaikan dari harga plastik itu sendiri yang berpengaruh terhadap beberapa barang lainnya yang memang ya kita masih banyak lah barang-barang lain yang inputnya itu ada plastiknya gitu. Nah, kita berharap itu dari harga plastik aja kita bisa mengalami koreksi inflasi gitu. Jadi inflasi kita menurun ataupun terjaga. Nah, yang kedua soal rupiah, memang di sini ada tekanan, ada bukan tekanan ya, ada dampaknya juga bahwa di satu sisi untuk kan banyak negara-negara yang tertekan itu kan karena disinyalir bahwa dari sisi bisnisnya itu nggak baik-baik saja karena kan juga butuh energi gitu kan. Nah, kemudian ini yang menyebabkan banyak investor terutama yang dari US ya, itu dia flight capital, artinya dia keluar dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia kapitalnya. Nah, ini menyebabkan pelemahan dari nilai tukar. Nah, kita berharap dengan adanya perjanjian ini dunia usaha global maupun domestik kita itu berangsur pulih. Nah, berangsur pulihnya karena apa? Karena ya tadi harga energi dia nggak mahal, kemudian juga menyebabkan dari dunia industri juga ya bisa kita bilang kembali optimis lagi. Nah, ketika itu itu bisa kembali optimis lagi, kita berharap kan ada capital inflow yang itu masuk ke dalam negeri yang menyebabkan rupiah kita mengalami penguatan. Kita berharap seperti itu, dan saya rasa sih sebenarnya penguatan rupiah dalam mungkin 3 hari terakhir ya, ataupun seminggu terakhir ini juga satunya dikarenakan hal tersebut.
0: Baik, terakhir Mas Telo, untuk Indonesia sendiri sejauh mana bisa memanfaatkan pencabutan sanksi terhadap Iran untuk memperluas ekspor produk non migas ke pasar Timur Tengah?
1: Ekspor ya?
0: Yap.
1: Ya, kalau ekspor tentu faktornya banyak mas ya. Kita nggak ini juga. Kalau ya ada faktor pangsa pasar gitu kan. faktor pasar Timur Tengah dan sebagainya. Mungkin itu juga bisa berpengaruh, tapi kan sebenarnya kan faktor pasar itu relatif kecil ya. Yeah. Karena kita juga mengalami, ya bisa kita bilang dari dalam negeri juga produk kita mungkin ada beberapa produk yang nggak bisa bersaing dan sebagainya gitu kan. Nah, saya sih berharapnya dari kesepakatan damai ini bukan langsung kita mengekspor gitu ya, tapi memperkuat industri dalam negeri gitu kan, memperkuat dari sisi ketahanan energi dan sebagainya, sehingga ketika ada gejolak-gejolak seperti ini seharusnya bisa tidak menimbulkan efek yang besar gitu kan. Misalkan kita sudah memiliki energi baru terbarukan yang tidak lagi akan tergantung dari impor solar dan sebagainya gitu. Nah, itu kita harapkan sih sebenarnya arahnya ke sana gitu kan ya. Nah, itu juga kita juga bisa manfaatkan lagi nih untuk penguatan dari sisi produksi nafta misalkan. Nah, itu seharusnya kita bisa arahnya ke sana gitu kan. Dan samping juga ketika ada, ya bisa kita bilang damai seperti ini untuk stok ya, kita manajemen stok untuk gas, manajemen stok untuk BBM itu juga perlu diperbaiki juga, agar apa, agar ketika ada perang lagi gitu kan, kita tapi nggak mengamini ya, tapi kita harus bersiap juga kalau ada gejolak lagi kita sudah siap untuk ya menghadapi itulah dengan stok BBM minimal berapa bulan dan sebagainya.
0: Baik, terima kasih banyak Mas Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Selios. Terima kasih sudah berbincang dengan Sonora. Sehat selalu Mas. Itu dia sahabat Sonora, perbincangan kami dengan Direktur Ekonomi Digital Selios yakni Nailul Huda mengenai dampak ya dengan adanya perjanjian damai antara Amerika Serikat dengan Washington, yang menurut Mas Nailul Huda tadi bahwa selama perjanjian itu bisa terus konsisten dilakukan, bukan tidak mungkin dalam paling cepat sebulan ke depan akan ada penyesuaian kembali dari harga BBM. Music, Sonora FM.

0: bersama kami di Sonora Network. Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, di juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan meski Selat Hormuz segera dibuka, Indonesia tetap mengimpor minyak mentah dari Rusia, Afrika, dan Amerika. Dwi menyampaikan Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan instruksi jelas melalui Kepres 26 tahun 2026 tentang pengadaan BBM. Ia pun menyebut badan usaha seperti Lamigas juga diberikan kewenangan seperti untuk melakukan impor, memperkuat ketahanan energi nasional. Berita selanjutnya, rencana pemerintah Kota Bekasi memperluas pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day ke setiap kecamatan dinilai perlu dibarengi dengan pembenahan transportasi umum. Pengamat transportasi sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia Joko Setiowarno mengatakan tanpa dukungan angkutan publik yang memadai, pelaksanaan CFD justru berpotensi menimbulkan kemacetan di sejumlah titik.
0: Demikian Sonora Update.

Candy by Robbie Williams di Sonora Pagi bersama Sony Wicaksono, sahabat Sonora. Yang manis-manis itu ya candy ya kan, alias permen. Tapi yang tidak kalah manis adalah hari Kamis tentunya. Lagu-lagu yang terputar di Sonora. Dan yang pasti yang bikin semangat juga adalah karena melihat kabar tentang Amerika Serikat dan Iran yang sama-sama sudah membuat perjanjian perdamaian, sahabat Sonora, mengenai gejolak ya yang selama ini terjadi. Bahkan Presiden Amerika Serikat saja Donald Trump menyampaikan pujian loh kepada Teheran, karena ia menilai Iran ini punya pemimpin yang rasional dan siap bekerja sama menjaga stabilitas kawasan. Trump menegaskan bahwa kesepakatan 12 poin yang disepakati kedua negara ini bisa membuka jalan bagi pencabutan sanksi, izin ekspor minyak, juga dana rekonstruksi yang besar bagi Iran. Dan tentu ini adalah perubahan sikap kepemimpinan Iran menurut Donald Trump yang lebih terbuka terhadap diplomasi. Dan pernyataan Trump ini jadi sorotan internasional mengingat hubungan antara Washington dan Teheran selama ini penuh dengan ketegangan, sahabat Surah. Sebagai informasi ya, dan sebagai konteks juga untuk Anda mungkin yang belum tahu, jadi Amerika Serikat dan Iran ini akhirnya merilis rincian lengkap 12 poin perjanjian damai, di mana salah satunya atau salah beberapanya adalah pembukaan jalur dagang di Selat Hormuz, kemudian juga pencabutan sanksi ekonomi. Dari sisi Amerika Serikat punya komitmen untuk menarik pasukan dan mencabut blokade juga. Sementara Iran juga dijamin bisa kembali mengekspor minyak ke pasar internasional. Ini adalah kabar yang cukup baik. Apalagi mengenai harga minyak global, sahabat Surah, yang terus melonjak. Diharapkan banyak pihak yang berharap jadinya ketika perjanjian ini dirilis, harga minyak dunia bisa perlahan terkendali dan turun, dan dampaknya ke kita juga akan terasa juga. Kalau menurut Anda, sahabat Surah, sebagai rakyat Indonesia, apa nih yang paling cepat akan kita rasakan? Apakah harga BBM akan lebih stabil dalam mungkin sebulan ke depan, atau mungkin harga kebutuhan pokok yang lebih terkendali, atau lebih cepat nilai tukar rupiah nih yang bakalan lebih kuat? Saya coba baca lagi pendapat yang sudah masuk dari Anda di 0812-1229200. Ada Ibu Hani. Kalau menurut Ibu Hani yang paling cepat adalah harga sembako yang turun harganya, itu yang diharapkan oleh ibu-ibu ya. Kemudian juga ada Nurofik. Mas Rofi, kalau distribusi minyak global sudah tidak ada kendala, harusnya sih harga BBM di Indonesia bisa ikut berdampak ya. Harga BBM-nya bisa turun lagi. Kemudian juga ada Pak Rudi, harga sembako sih kemungkinan relatif stabil, rupiah juga bisa menguat. Kalau harga BBM turun, masih meragukan kalau menurut Mas Rudi, karena naiknya aja diam-diam. Ada juga Ibu Nanti ya, semoga semuanya deh benar-benar cepat Mas Sony, biar masyarakat bisa bernafas lagi. Pak Philip, selamat pagi juga. Wah, ini kalau ini Pak Philip berbeda pesannya. Nanti kan saya balas secara pribadi. Ada juga Pak Enrico Hutagaul, kalau menurut saya efeknya akan terasa pada penyesuaian harga BBM. Ya, semoga saya damai terjadi di Timur Tengah. Amin. Semoga konsisten ya, sahabat Sore, biar bisa cepat-cepat kita bernafas lega.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, jangan khawatir kalau semakin kesini usia semakin bertambah. Ya namanya juga usia, udah pasti bertambah ya kan. Tapi yang namanya bertambah usia, itu bukan berarti harus kehilangan kejernihan penglihatan kok. Karena katarak itu bisa ditangani dan sekarang prosesnya semakin aman, semakin nyaman juga. Karena di JCI Hospitals and Clinics nih, ada teknologi mutakhir operasi katarak Flax dan prosedur lensa tanam premium yang siap untuk membantu meremajakan penglihatan Anda. Dan tidak hanya mengatasi katarak aja nih, tapi juga bisa mengatasi penglihatan jauh, menengah, dan dekat. Jadinya Anda pun bisa dapat terkoreksi kesehatan matanya, tidak perlu lagi kacamata. Dan dengan dukungan dokter ahli berpengalaman serta teknologi semi robotik dengan laser super cepat dan berakurasi tinggi untuk menghancurkan katarak dengan presisi dan aman. Jadi lapisan terdalam kornea nih atau endotel itu bisa terlindungi, juga membantu mengurangi silinder Anda. Apalagi nih JCI Hospitals and Clinics ini sudah lebih dari 42 tahun konsisten menghadirkan layanan katarak terbaik dengan 16 cabang yang tersebar di Jabodetabek, Semarang, Surabaya, Purwokerto, Makassar, Bali, Pasuruan, dan Kendari. Lebih dari 250 ribu pasien sudah merasakan manfaatnya, sampai banyak juga loh tokoh serta public figure yang mempercayakan kesehatan matanya di JEC. So, sekarang gilirannya Anda dong, sahabat Sonora. Segera hubungi 0804-122-1000 dan follow juga at JECI Hospital untuk info menarik lainnya. Nikmati setiap momen emas Anda dengan penglihatan yang nyaman, bebas dari katarak dan kacamata bersama JECI Hospitals and Clinics. Hey, hear this. Your daily dose of news, traffic, and music.

0: Informasi lalu lintas saat ini sahabat Surah akan disampaikan oleh pendengar kami Pak Gun. Silakan Pak Gun informasinya.
1: Pagi rekan Sony Wicaksono dan juga sahabat Sonora dimanapun berada. Info lintas pada pagi hari ini dimulai dari Jalan Raya Jati Bening menuju pintu gerbang tol Pondok Gede Timur masih terpantau ramai lancar. Kemudian selepas itu sampai dengan pintu gerbang tol Halim terjadi kepadatan sekitar 500 meter dari gerbang pembayaran. Terutama untuk jalur kontraflow, untuk non-kontraflow lebih lancar. Kemudian selepas itu sampai dengan Tebet padat, selepas Tebet sampai dengan Slipi masih ramai lancar. Lalu lintas sebaliknya untuk ruas tol masih ramai lancar, sedangkan di ruas arteri sedikit padat. Cuaca cerah, Gun melaporkan di sekitar Slipi. Kita kembali studio bersama rekan Sony Wicaksono.
0: Terima kasih banyak Pak Gun informasinya ya. Kemudian kita berlanjut ke tol Jakarta-Tangerang. Masih ada lajur kontraflow dimulai dari Kebonjeruk kilometer 3 plus 400 sampai setelah underpass Tomang kilometer 00 di lajur kanan. Hati-hati untuk Anda. Dan silakan juga untuk informasikan lalu lintas di 0812-122-9200. Sesaat lagi kita akan update untuk seluruh ruas tol di Jakarta seperti apa. Update lalu lintasnya untuk pagi ini. Masih bersama Sony Wicaksono di Sonora Pagi.

0: kami di Sonora Network. Informasi jalan.
1: Sahabat Sonora, pantauan lalu lintas untuk tol dalam kota dari Simpang Cawang sampai dengan Semanggi padat, arah sebaliknya juga padat dari Grogol ke Slipi, kemudian padat menjelang Semanggi. Berpindah ke tol Sediatmo atau tol bandara, lajur bawah saat ini terpantau lancar untuk kedua arahnya, sementara jalur atas padat menjelang gerbang tol Kapuk arah ke Pluit. Saat ini beralih ke tol Jakarta Tangerang, arah Jakarta padat dari Karang Tengah sampai ke Bonjeruk. Untuk tol Jor dari Bintaro ke Pondok Indah, saat ini masih padat sampai di Simpang Ulu Jami. Berikutnya tol Jagorawi, untuk dua arah lancar. Tol Jakarta Cikampek arah Cikampek juga lancar, namun harap berhati-hati. Di kilometer 37 arah Cikampek ada pekerjaan perbaikan jalan. Arah ke Jakarta terpantau padat di Bekasi Timur dan hati-hati di Cibitung dan Bekasi Timur. Ada perbaikan jalan di kilometer 26 dan di kilometer 15 arah Jakarta. Dan terakhir tol layang MBZ dua arahnya sama-sama lancar.

0: News, traffic, and music. Sahabat Sonora, ada nggak nih anak Anda, saudara, teman, atau mungkin Anda sendiri yang tahun ini bakal jadi mahasiswa baru dan masih bingung kalau mau cari-cari tempat kuliah yang cocok di mana? Nah, ada salah satu kampus nih yang berada di bawah naungan langsung Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Nama kampusnya adalah Politeknik Agraria STPN. Kampus ini dirancang khusus untuk menghasilkan lulusan yang unggul, adaptif, inovatif, dan berkarakter. Bahkan lulusannya nih bisa jadi rujukan di bidang agraria, pertanahan, dan penataan ruang loh, sahabat Sonora. Politeknik Agraria STPN ini letaknya ada di Yogyakarta dengan sistem pendidikan asrama atau boarding school, dan ada 4 program studi nih menariknya yang bisa Anda pilih berdasarkan minat dan keahlian yang dimiliki. Pertama, ada program studi sarjana terapan pertanahan. Kedua, program studi sarjana terapan kebijakan dan manajemen pendaftaran tanah. Berikutnya juga ada program studi sarjana terapan manajemen penataan ruang dan pertanahan. Dan keempat, ada program studi untuk sarjana terapan survei pemetaan dan informasi pertanahan. Dan saat ini, seleksi penerimaan taruna baru Politeknik Agraria STPN tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka, akan ditutup hari Kamis hari ini, sahabat Sonora. Untuk informasi dan pendaftaran bisa Anda lihat melalui website sptb.stpn.ac.id. Mari bergabung menjadi taruna Politeknik Agraria STPN dan cek informasi selengkapnya di www.stpn.ac.id serta follow akun Instagram resmi @stpn. Dot official.
1: Informasi lalu lintas Sonora.
0: Berikut ini sahabat Sonora akan kami teruskan laporan lalu lintas yang akan disampaikan oleh rekan Arif dari Tol Jor S. Silakan rekan Arif informasinya.
2: Baik, terima kasih rekan Sony. Selamat pagi sahabat Sonora. Kembali bersama saya Arif akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas Tol Laka Jor S. Dari arah Taman Mini menuju arah Pasar Rebo sampai dengan arah Lenteng Agung terpantau ramai lancar. Selepasnya dari arah Ampera menuju arah Fatmawati terpantau cukup padat imbas volume lalu lintas. Selepasnya menuju arah Ciputat terpantau ramai lancar. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati ke arah Ampera, Lenteng Agung, Pasar Rebo sampai dengan arah Taman Mini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca sekitaran Tol Jor S terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas Tol Laka Jor S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa menelot aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di jalan tol utama karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan saldo tol Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio rekan Sony.
0: Terima kasih rekan Arif dari Tol Jor S atas informasi lalu lintasnya. Silakan untuk Anda yang ingin melaporkan juga lalu lintas yang Anda lalui ke WhatsApp kami di 0812-122-9200.
1: Sonora FM News.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora mau belanja sambil menikmati hiburan, ada kabar seru nih dari DPRD DKI Jakarta. Jadi dalam rangka menyambut HUT ke-499 Kota Jakarta, DPRD DKI Jakarta menggelar bazar dan hiburan seni budaya yang akan berlangsung selama 3 hari. Catat tanggalnya ya. Hari Senin, Rabu, dan Kamis 15, 17, dan hari ini nih 18 Juni di halaman gedung DPRD DKI Jakarta. Dan khusus untuk hari ini ada pasar malam Kebon Sirih yang siap untuk menghibur Anda nih. Nah, kalau udah belanja di bazar, bisa lanjut deh jajan-jajan sambil nonton bareng film seru deh tuh. Kegiatan ini tidak hanya menghadirkan suasana meriah dan produk murah, tapi juga menjadi ruang untuk mendukung para pelaku UMKM. Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhut Alinuddin, mengatakan tujuan utama digelarnya bazar itu agar para pelaku UMKM di Jakarta naik kelas karena mendapat kesempatan untuk terus berkembang. Selain itu juga bazar selama 3 hari ini juga bertujuan menghadirkan ruang interaksi yang lebih dekat lagi, lebih hangat dan penuh semangat dalam menyambut ulang tahun Jakarta. Nah, mau tau gak nih produk menarik UMKM apa aja ya yang bakalan hadir? Catat tanggalnya sekali lagi, hari ini sahabat Sonora di halaman gedung DPRD DKI Jakarta. Kira-kira sahabat Sonora acara apa lagi ya yang perlu digelar oleh DPRD DKI Jakarta? Langsung aja deh tulis komentar dan follow Instagram, TikTok, Facebook, X, dan YouTube DPRD DKI Jakarta. Juga kunjungi website site-nya dprd-dkijakartaprov.go.id.
0: Jam musik terbaik Sonora FM.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music, Lian Rhymes, Can't Fight the Moonlight. Di Sonora pagi nih, masih bersama Sony Wicaksono. Kita masih membahas mengenai perjanjian perdamaian yang dirilis oleh Amerika Serikat dan Iran, sahabat Sonora. Yang salah satu yang disorot adalah bagaimana jalur Hormuz yang di poin, salah satu poinnya itu akan dibuka, sahabat Sonora, di mana Iran akan diizinkan lagi untuk izin ekspor minyak, sahabat Sonora ya. Dan ini akan membuka juga peluang bagi harga minyak dunia agar bisa stabil kembali sebelumnya melonjak harganya ya. Dan bagaimana kita melihat prospek ekonomi Indonesia nih setelah Amerika Serikat dan Iran menemukan perjanjian perdamaian ini? Tentu saja membawa harapan baru ya bagi stabilitas global, termasuk bagi ekonomi Indonesia, karena dengan berakhirnya konflik, harga minyak dunia diperkirakan akan lebih terkendali lagi. Dan ini jadi penting nih buat Indonesia yang masih bergantung pada impor energi juga, sahabat Sonora. Dan pencabutan sanksi terhadap Iran ini juga membuka peluang perdagangan baru, di mana Indonesia sekarang juga punya potensi untuk memperluas ekspor produk non-migas ke pasar Timur Tengah, sekaligus mendapat akses yang lebih stabil terhadap pasokan minyak. Dan para ekonom juga menilai kalau kestabilan geopolitik ini juga akhirnya bisa menekan inflasi domestik, memperkuat nilai rupiah, dan memberikan ruang bagi pertumbuhan sektor industri. Asalkan dampak positif ini hanya terasa jika kesepakatannya bisa dijalankan secara konsisten dan transparan juga. Termasuk nih sahabat Sonora ya, Indonesia juga bisa memanfaatkan momentum ini supaya bisa memperkuat posisi sebagai salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Walaupun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sudah menegaskan ya bahwa pemerintah sendiri harus melihat dampak kesepakatan tersebut kepada harga minyak dan akan memantau terlebih dahulu kesepakatan dan damai sendiri sebelum akhirnya menyesuaikan harga minyak energi. Kita tadi sudah mendapatkan banyak pendapat ya dari sahabat Sonora, dari pendengar-pendengar, mengenai apa sih menurut Anda dampak yang paling cepat akan terasa efek dari perdamaian, perjanjian perdamaian ini. Apakah harga BBM yang akan cepat stabilnya, atau harga kebutuhan pokok yang akan cepat terkendali, atau nilai tukar rupiah dulu nih yang akan cepat terkendalinya? Masih ada sisa-sisa yang belum saya baca, seperti Pak Ignatius Susanto. Kalau menurut Pak Ignatius, yang bakalan cepat terasa ini adalah harga BBM ya. Kemudian juga Ibu Sabta, maunya sih semua ya, tapi apakah mungkin harga sembako yang sudah naik bisa turun lagi? Nah itu dia. Ada juga Pak Benyamin, kalau yang paling cepat terasa sih menurut saya adalah harga BBM turun, kemudian nilai tukar rupiah menguat, yang paling penting itu harga sembako. Kemudian juga ada Pak Erwin, ya yang semoga sih paling cepat harga BBM ya yang turun. Berikutnya juga ada Pak Wahyu, BBM stabil, ekonomi membaik. Pak Thomas, kepengennya sih yang paling utama yang paling cepat adalah rupiah dulu menguat perlahan tapi pasti, semoga bisa di sekitar di angka 15.000. Terima kasih by the way ya sahabat Sonora untuk Anda yang sudah menyuarakan pendapat ya tentang topik pagi ini. Dan setelah ini akan ada perbincangan menarik yang hadir di Sonora Pagi. So kalau gitu saya masih akan teruskan Sonora Pagi sampai jam 10 ya.

Aditya bersama kami di Sonora Network. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian Sonora Update.

0: Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menyatakan pemerintah berkomitmen memperbaiki tata kelola program makan bergizi gratis dan koperasi Desa Merah Putih. Ia menegaskan setiap rupiah anggaran harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan terbebas dari praktik korupsi. Dalam keterangan pers di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Gibran menekankan langkah ini penting untuk menjaga kepercayaan publik. Pagi ini Gibran bertolak ke Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, serta Papua untuk meninjau langsung pelaksanaan MBG serta pengembangan koperasi desa. Berita selanjutnya, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya hari ini dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi program makan bergizi gratis. Pemeriksaan berlangsung di tengah pengajuan dirinya sebagai justice collaborator untuk membantu penyidik mengungkap aktor lain di balik kasus yang merugikan negara triliunan rupiah. Kejagung menegaskan status justice collaborator ini akan dipertimbangkan sesuai aturan, termasuk sejauh mana keterangan Sony dapat membuka jaringan korupsi.
0: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Halo Sobat Etika, 14 tahun tentu bukan perjalanan singkat. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu hadir menjaga marwah penyelenggaraan pemilu dari mulai menegakkan etika, kemudian juga merawat kepercayaan publik dan memastikan demokrasi tetap berada di relnya. Nah, episode kali ini kita akan membahas perjalanan, tantangan hingga masa depan DKPP dalam menjaga demokrasi Indonesia tetap berintegritas dan juga beretika bersama dengan saya Rara Kalesaran dan narasumber saya Bapak Hedi Lugito, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Halo Pak Hedi.
2: Halo Rara.
1: Kita ngobrol-ngobrol Pak Hedi, gak kerasa DKPP sudah 14 tahun begitu. Kalau dianalogikan sebagai manusia gitu, saat ini fase DKPP seperti apakah ada fase bayi, fase balita, fase remaja? Nah ini gimana?
2: Lebih pasnya kalau dari umur fase remaja. Tapi kalau dari segi infrastruktur DKPP masih seperti bukan balita ya, sebelum remaja.
1: Pre teenager.
2: Dari segi infrastruktur ya. Kenapa saya bilang itu dari segi infrastruktur? Karena meskipun sudah 14 tahun DKPP berdiri, ya sudah ada. Sampai saat ini DKPP belum punya kantor sendiri.
1: Oh, oke.
2: Okay. Saya bilang dari segi infrastruktur itu belum punya kantor sendiri. Bahkan sudah berpindah-pindah, mulai yang pertama kita berkantor di Bawaslu, ya. Kemudian pindah di kantor sebelahnya Bawaslu, itu pun kita pinjam kantornya Bawaslu. Kemudian tiga tahun lalu pindah ke, ini adalah kantornya BRI. Kantornya BRI, jadi 14 tahun ada di KPP, tapi agak ironis juga kita belum punya kantor. Itu dari segi infrastruktur ya. Dari segi kesekretariatan, di KPP saat ini sekretariatnya masih di bawah Kementerian Dalam Negeri. Itu dulu awalnya di bawah Bawaslu. Lebih awal lagi ketika masih namanya DK, Dewan Kehormatan KPU, itu di bawah KPU. Sekarang sekretariatnya masih di bawah Kementerian Dalam Negeri. Dari segi kesekretariatan dan dari segi infrastruktur perkantoran, ya masih pre-teenager
1: itu tadi.
2: Ya, pre-teenager tadi. Belum masuk remaja kan. Remaja kan sejarahnya udah siap semuanya kan. Siap lari, siap diajak main, siap diajak ini, itu.
1: Kalau menggambarkan pra-remaja berarti sedang banyak tantangannya ya. Sedang dibentuk begitu ya. Kalau boleh digambarkan gitu perjalanan selama 14 tahun seperti apa sih DKPP ini, Pak?
2: 14 tahun pertama kan DKPP itu sebenarnya awalnya itu ya. Penyelenggara pemilu itu kan ada tiga ya. Satu KPU, itu namanya leading instructor-nya di KPU. Kemudian Bawaslu melakukan pengawasannya. Kemudian DKPP. Di banyak negara, DKPP itu tidak ada. Di banyak negara. Jadi ini mungkin satu-satunya lembaga penegak etik penyelenggara pemilu yang bekerja secara mandiri itu baru ada di Indonesia. Biasanya pengawasannya dilakukan oleh Bawaslu. Nah, awalnya kan pada waktu itu dibentuk Dewan Kehormatan KPU, khusus mengawasi etika KPU kalau ada pelanggaran. Sifatnya masih tertutup itulah sidangnya. Kemudian dibentuk DKPP 14 tahun lalu. Itu sekretariatnya masih di bawah Bawaslu. Okay. Ada undang-undang 7 ya. Undang-undang 7 itu DKPP dipisahkan sekretariatnya di bawah Kementerian Dalam Negeri. Itu Kementerian Teknis lah itu. Sampai saat ini itu. Jadi kalau idealnya mestinya DKPP itu punya sekretariat yang mandiri. Karena anggotanya dipilih secara mandiri juga itu. Mestinya punya sekretariat secara mandiri, idealnya. Makanya saya bilang bahwa ini belum terbentuk lembaga ini secara utuhnya, tubuh secara utuh itu belum terbentuk. Nanti akan seperti apa? Itu masih akan nunggu nanti undang-undang pemilu lagi. Itu. Jadi banyak aspirasi yang minta supaya DKPP punya sekretariat mandiri, punya gedung sendiri bahkan itu. punya sekretariat sendiri, punya gedung sendiri. Tujuannya apa? Agar DKPP bekerja lebih optimal dan bisa melayani publik secara optimal pula. Nah, selama ini bukannya tidak optimal, karena keterbatasan infrastruktur dan juga keterbatasan sumber daya manusia di sekretariatnya, sehingga pelayanan pengaduan DKPP itu agak lamban. Lamban kenapa? Karena jumlah pegawai kita yang menangani pengaduan persidangan itu sangat terbatas, sehingga lamban. Saya mau ambil contoh di tahun politik yang lalu itu, di 2024, itu jumlah pengaduan yang masuk ke DKPP itu dalam satu tahun itu mencapai 678 pengaduan. Berarti sehari dua. Bisa dibayangkan, kita bisa menyidangkan nggak kalau menyidangkan sehari dua? Nah, bagaimana teman-teman menangani pengaduan itu? Dan sidang tidak cukup di DKPP. Kita sidang itu bila ada pelanggaran di tingkat kabupaten kota, kita biasanya sidang di ibu kota provinsi untuk melakukan pendekatan. Pendekatan dalam arti agar publik di wilayah itu tahu bahwa aduannya itu ditangani secara baik dan disidangkan secara terbuka. Kita ke ibu kota provinsi. Dan kita di daerah itu belum punya kantor di KPP. Belum punya. Oleh karena itu ada pemikiran juga agar di KPP membuat kantor perwakilan di daerah. Itu masih dalam pemikiran. Jadi dari segi wujud sebuah lembaga memang masih banyak kurangnya. Itu dari segi infrastruktur ya, itu masih banyak kurangnya. Sehingga kadang-kadang saudara-saudara kita dari Papua sana untuk mengirimkan pengaduan, sekalipun dia bisa mengirimkan secara elektronik maupun pos ya, atau maupun email, tapi yang namanya pengadu itu kan merasa mantap kalau datang sendiri. Mereka harus datang ke kantor mengadu seperti itu. Mereka dari Papua itu dibela-belain ke Jakarta naik pesawat hanya untuk membawa satu berkas pengaduan. Itulah yang kenapa saya bilang perlunya kantor perwakilan di tingkat provinsi paling tidak itu, sehingga DKPP bisa melayani sepenuhnya.
1: Masih berbicara tantangan nih Pak, tapi kita lebih ke tantangan dalam menjaga etika penyelenggaraan pemilu di era-era sekarang. Seperti apa tantangannya
2: sekarang di era digital ya, dan era sosial media yang lagi kita masih sedang gandrung-gandrungnya pada era sosial media itu? Satu sisi DKPP diuntungkan karena yang mengawasi penyelenggara pemilu, baik itu yang mengawasi KPU dan Bawaslu, itu makin banyak. Artinya publik mengawasi perilaku mereka semua. Dari segi itu iya. Tapi dari segi yang lain, kadang-kadang di era digital ini, di era sosial media ini, justru ketika ada dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik dari unsur KPU maupun Bawaslu, itu belum disidangkan di KPP, masih dalam tahap dugaan, sudah muncul di sosial media. Sudah muncul di media online.
1: DKPP aja belum tahu ya.
2: Bahkan belum tahu, baru diadukan kan belum kita periksa perkaranya. Baru diadukan di bapak pengaduannya ke situ, sudah muncul semuanya. Nah, itu yang terjadi. Para teradu, baik dari unsur KPU maupun Bawaslu, itu merasa mereka itu diadili. Kalau dulu ada trial by the press, ini trial by sosmed, kira-kira. Gitu. Jadi itulah yang terjadi. Sehingga mau tidak mau, dan problemnya, karena jumlah perkara ketika pemilu itu banyak, kan penanganan di KPP cenderung lamban. Cenderung lamban. Itu terus saja dimunculkan di sosial media, sehingga kayak semacam ada, yaitu trial by sosmed gitu. Trial by medsos gitu. Sehingga hasil. Oleh karena itu kita cepat-cepat melakukan, ketika ada perkara yang menarik perhatian publik, kita agak prioritaskan. Tapi memprioritaskan perkara itu juga bukan soal gampang. Karena di KPP sebenarnya mesti harus bekerja sesuai dengan urutan perkara masuk. Ketika ada yang diprioritaskan, ada yang lain marah. Dan kami sempat ditegur oleh DPR. Kenapa perkara ini sudah disidangkan, yang lain belum? Padahal karena pada waktu itu kita ada mau melakukan skala prioritas. Tapi ditegur oleh Komisi 2 DPR, anggota DPR. Kenapa yang ini disidangkan, yang lain kok belum? Padahal aturan di KPP memang menyidangkan sesuai dengan urutan perkara masuk. Tapi karena jadi menarik perhatian publik, kalau kita biarkan makin lama makin viral kayak snowball, gitu kan? makin besar hingga kita lakukan skala prioritas pada waktu. Tapi jadi problem juga.
1: Oke, gitu. Ini menarik. Saya jadi pengen bertanya juga, Pak, sebenarnya. Sobat Etika mungkin juga jadi penasaran ya. Prosesnya tuh gimana, Pak? Dari mulai pengaduan, kemudian apa yang dilakukan oleh DKPP, dan prioritasnya itu dilihat dari apanya gitu?
2: Sebenarnya kalau normatifnya kita lihat dari urutan perkara masuk. Itu ada urutan perkara. Urutan pertama itu pengaduan. Jadi DKPP itu hanya menangani perkara yang diadukan oleh publik. Yang diadukan. Kalau tidak diadukan sekalipun ada pelanggaran etik yang bisa dilakukan oleh unsur KPU maupun unsur Bawaslu, DKPP tidak bisa bertindak. Tidak seperti KPK. KPK kan bisa tangkap tangan, bisa ini, bisa itu.
1: Tanpa pengaduan.
2: Kalau DKPP harus diadukan.
1: Oke.
2: Prosesnya dari pengaduan itu kita verifikasi apakah alat buktinya cukup. Kalau sudah cukup, baru kita naikkan, kita jadwalkan namanya menjadi perkara. Diberi nomor perkara. Diberi nomor perkara, nanti kita sidangkan secara terbuka. Disidangkan itu dijadwalkan sesuai dengan urutan perkara. Kita tidak memprioritaskan perkara. Nah, pada waktu itu berbarengan antara perkara pemilu dan perkara, apa namanya, residu perkara pemilu masih banyak, sementara pilkada sudah mulai jalan. Nah, sementara pilkada ini dituntut juga kecepatan karena kepastian apakah si calon ini bisa mencalonkan atau tidak. Sehingga DKPP pada waktu itu agak meninggalkan sedikit perkara-perkara yang kepemiluan, kemudian menangani perkara pilkada. Tapi itu jadi masalah. Masalah paling tidak dimasalahkan oleh DPR. Gak boleh kayak gitu. Apa kriterianya untuk ditangani? Apa kriterianya? Ya memang itu berdebat mau nggak bakal selesai. Jadi itulah apa namanya tantangan yang menarik bagi bagi DKPP itu.
1: Oke. Tadi pengaduan, kemudian diverifikasi, dikasih nomor perkara, baru disidangkan secara terbuka. Tadi untuk mengetahui prioritasnya bagaimana nih, Pak? Apakah dari karena dia mengadu terlebih dahulu secara urutan atau juga karena besarnya kasus atau bagaimana?
2: Sebenarnya kita selalu tegaskan dari awal, kita akan menangani perkara sesuai dengan urutan nomor. Nomor pengaduan dan nomor perkara nanti. Lebih tepatnya nomor perkara, karena pengaduan itu biasanya mereka harus melengkapi kan. Kalau ada alat bukti yang kurang kuat, kita harus dilengkapi dulu. Nah, urutannya berdasarkan nomor perkara, itu baru kita urutkan sidang. Gitu. Dan nanti pun pembacaan putusannya pun berurutan juga sesuai dengan nomor perkara. Jadi, sehingga sebenarnya publik bisa mengetahui ini perkara saya akan disidangkan kapan ya, udah bisa tahu. Dan kita sidangkan secara terbuka kecuali untuk kasus-kasus asusila. Kalau kasus-kasus asusila itu kita sidangkan tertutup.
1: Dan kadang-kadang ada yang kurang pantas begitu ya, untuk didengarkan.
2: Satu ini tujuannya untuk melindungi korban. Korban asusila. Itu utamanya itu untuk melindungi korban asusila. Sehingga kita lakukan secara tertutup.
1: Baik.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
3: Sahabat Sonora, ada punya rencana nggak buat mengembangkan usaha atau sedang mencari tambahan modal untuk bisnis? Nah, inilah saatnya nih untuk Anda memanfaatkan kabar baik dari Bank BJB yang dalam rangka Semarak HUT Bank BJB ke-65 nih. Hadir dengan program spesialnya khusus untuk pelaku UMKM berupa diskon biaya provisi dan administrasi sampai 65% untuk pengajuan kredit mikro utama dan kredit usaha kecil menengah juga. Program ini berlaku untuk debitur baru, top up, takeover maupun mengulang dengan nilai kredit mulai dari 100 juta rupiah. Dan kesempatan ini berlaku sampai 30 Juni 2026. Dengan biaya pengajuan yang jauh lebih ringan, Anda jadi bisa lebih fokus untuk mengembangkan usaha dan memperluas juga peluang bisnis. Jadi jangan lewatkan ya promo spesial ini. Untuk info lebih lanjut, kunjungi kantor cabang Bank BJB terdekat, hubungi BJB BJB Call 1049 atau akses media sosial resmi Bank BJB. Bank BJB tumbuh bersama UMKM Indonesia.
0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

0: Sonoran. Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
1: Gloria Gaynor, I Am What I Am. Lagu I Am What I Am dari Gloria Gaynor. Lagu ini dirilis di tahun 1995 dalam album I'll Be There. Kita dengarkan Gloria Gaynor, I Am What I Am.

0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Oke, mungkin banyak orang mengenal DKPP tapi belum apa ya, memahami tugasnya secara utuh begitu. Nah, mungkin Pak Hedi bisa menjelaskan sebenarnya peran DKPP itu seperti apa, apa saja?
2: Sebenarnya tugas utama DKPP itu adalah memeriksa pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Mulai dari KPU RI sampai pada PPS. KPPS bahkan. Kewenangannya sampai itu. Mulai dari

0: Bawaslu RI sampai kabupaten, provinsi, kabupaten, kota, sampai panwas di tingkat PPS. Kalau ada pelanggaran etik, DKP punya kewenangan untuk memeriksa. Kalau ada yang mengadukannya, kalau tidak, tidak. Mengapa perlu dilakukan pengawasan etik? Selama ini pengawasan-pengawasan yang sifatnya hukum positif administratif tidak cukup. Karena ada beberapa hal yang terlampaui, tidak terjangkau oleh hukum. Nah, sementara etika itu adalah norma-norma yang hidup di dalam diri kita sendiri, dalam lingkungan kita, sehingga pelanggaran hukum tidak selalu melanggar etika, tapi melanggar etika sudah hampir pasti melanggar hukum. Oleh karena itu, kenapa perlu ada penegakan etika? Tujuannya adalah untuk menjaga public trust terhadap hasil pemilu itu. Jadi publik tahu, oh, KPU sebagai penyelenggara pemilu itu diawasi oleh Bawaslu secara pelaksanaannya, secara etikanya diawasi oleh DKPP, sehingga ketika penyelenggara pemilu itu memiliki public trust yang tinggi, hasilnya pun akan dipercaya. Ketika publik tidak percaya pada lembaga penyelenggara pemilu, tidak percaya, maka hasil pemilunya pada tidak dipercaya. Padahal hasil pemilu itu adalah tonggak demokrasi kita. Di saat itulah kita menentukan rakyat kita melakukan memilih calon pemimpinnya. Dari itu tidak boleh ada sedikit pun suara rakyat yang dikhianati. Harus dipastikan itu. Tidak boleh digeser ke sana kemari. Jadi itu harus dipastikan agar publik juga tahu, oh, ada yang ngawasi ini. Jadi saya jadi percaya sama KPU. Kalau KPU melanggar toh nanti akan disanksi di DKPP. Kalau Bawaslu melanggar akan disanksi di DKPP. Jadi ada tempat, tempat mengadukan para penyelenggara pemilu bila berbuat melanggar etika.
1: Oke, jadi memang penegakan hukum itu penting, tapi juga etika menjadi elemen penting begitu ya dalam penyelenggaraan pemilu.
0: Betul.
1: Ini.
0: Betul, karena sebenarnya penegakan hukum pemilu kan Bawaslu dan tripartit antara Bawaslu, polisi dan jaksa ya, itu. Tapi leading sektornya Bawaslu. Tapi kadang-kadang kan masih belum puas mereka itu. Masih belum puas, akhirnya lari ke DKPP. Itu. Jadi DKPP selama ini menjadi tempat pengaduan terakhir untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Kadang-kadang untuk sengketa hasil kan kemenangan MK. Itu menangnya MK, ini hasilnya benar atau tidak gitu. Biasanya itu para pengadu ngadunya dua kalau lagi pilkada. Selain ke MK juga ke DKPP gitulah gitu. Jadi nanti di sana benar nggak ada, sehingga publik kan tahu putusan MK seperti apa, putusan DKPP akan seperti apa.
1: Nah, kemudian berbicara tentang menjaga independensi, Pak Hedi, di tengah dinamika politik yang tinggi, seperti apa DKPP melakukannya?
0: Independensi DKPP ya?
1: Iya, betul.
0: Jadi komposisi DKPP itu, keanggotaan DKPP itu kan sebenarnya 5 yang di sini ya. 5 ini 3 orang ini dipilih, diseleksi dari DPR. 2 orang itu ditunjuk oleh presiden. Jadi 5. Dan ada 2 lagi, satu itu ex officio anggota KPU dan satu lagi ex officio anggota Bawaslu. Jadi 7. Nah, kenapa harus ada anggota KPU dan anggota Bawaslu? Itu untuk melakukan balancing kira-kira. Kalau memang ada pembelaan, biar ada pembelaan itu. Tapi lebih penting lagi untuk melakukan akuntabilitas, transparansi, apakah benar anggota KPU ini diperiksa ini, sehingga kan ada anggota KPU yang terlibat di sini kan, jadi salah diperiksa secara benar atau tidak, sehingga semuanya akan bisa diketahui. Independensi dari komposisi itu, saya kira semuanya sangat independen, karena kami semua itu dari penyelenggara pemilu itu tidak ada yang terlibat partai politik, minimal ya, tidak ada yang terlibat dari partai politik, dan komposisi DKPP itu sangat menarik menurut saya. Itu sangat menarik. Selain dari, sekarang kan 5 ya. 3 ini dari profesional pemilu. Sebutnya seperti Bu Dewi misalnya. Beliau itu sempat menjadi anggota KPU, ketua KPU di daerah, anggota Bawaslu. Itu. Pak Dewa, sama juga. Dia sempat menjadi anggota ketua Bawaslu di daerah, ketua KPU di daerah, dan anggota KPU RI. Pak Tio juga sempat menjadi pimpinan KPU di Kabupaten Kota. Saya dan Pak Kris yang dari unsur masyarakat ini, dan Pak C. Kris tadi ini dipilih oleh pemerintah untuk ditunjuk di sini. Jadi karena ini penegakan etik itu diperlukan.
1: Ya.
0: Perspektif lain di luar penyelenggara, gitulah kira-kira itu. Itu. Karena kalau perspektifnya cuma dari segi penyelenggara, mungkin itu pertimbangan pemerintah, pertimbangan undang-undang. Diperlukan perspektif lain untuk persoalan penegakan etik ini. Gitu. Jadi saya jamin, berani jamin, berani garansi, 100% di KPU sangat mandiri. Dan tidak ada yang mencoba-nyoba untuk intervensi. Tidak ada.
1: Okay.
0: Itu.
1: Catat ya,
0: ya
1: di garis bawah.
0: Ada.
1: Baik, tadi kebetulan Bapak sudah menyinggung masalah saya sebagai wakil masyarakat. Kita berbicara masyarakat nih Pak. Ya. Menurut Pak Hedi, seberapa penting sih peran masyarakat, kan mereka mengawasi juga ya sebagai wakil publik ya, kemudian juga mengadu begitu. Ya. Menurut Pak Hedi, seberapa penting peran masyarakat ini?
0: Oh, sangat penting bagi DKPP. Karena pengaduan, karena kita berbasis pada pengaduannya. Jadi peran serta masyarakat untuk melakukan pengawasan etik terhadap penyelenggara pemilu, baik dari unsur KPU, Bawaslu, itu sangat penting, sangat dibutuhkan. Yeah. Tanpa ada peran serta masyarakat, tidak ada pengawasan etik yang dilakukan oleh publik, yang dilakukan oleh DKPP. Tidak ada pemeriksaan perkara yang dilakukan di DKPP. Tapi harap dicatat, yang namanya pengadu di DKPP itu juga semacam merangkap jaksa. Siapa yang mendalilkan, dia pula yang harus membuktikan. Jadi ketika Rara mengadukan mengadukan saya ke DKPP, Rara harus paling tidak datang sendiri atau kuasa hukumnya dan membuktikan tuduhan Rara terhadap penyelenggara pemilu itu.
1: Mempunyai bukti yang kuat gitu.
0: Harus kita sidangkan, kita harus datang sendiri. Itu beda dengan kalau kita mengadukan perkara korupsi, kan kita bisa bersembunyi, nggak harus muncul gitu. Di DKPP nggak bisa. Harus muncul namanya. Kalaupun dia nggak hadir, dia harus menunjuk kuasa hukum. Dan kita biasanya minta untuk hadir si pengadu itu, sekalipun didampingi oleh kuasa hukum. Jadi semuanya transparan. Oleh karena itu peran serta masyarakat sangat banyak, sangat kita perlukan. Dan belakangan ini sudah lama juga ya, kita makin gencar melakukan safari-safari ke kampus-kampus. Karena di sanalah letak benteng etika, benteng demokrasi kita di kampus-kampus. Setiap kali kita datang ke daerah selalu kerjasama, kemudian bikin MOU dengan kampus. Paling 3 bulan belakangan ini, yang lalu kita ke Sumatera Selatan bikin MOU dengan Universitas Sriwijaya, kemudian ke Palu bikin MOU dengan Universitas Tadulako dan Universitas Muhammadiyah Palu, kemudian ke Makassar bikin kerjasama dengan Universitas Hasanuddin Makassar dan Universitas Islam Makassar. Kemarin, barusan kemarin kita ke Mataram menjalin kerjasama dengan Universitas Mataram dan Universitas Muhammadiyah Mataram. Jadi karena itulah DKP memerlukan peran serta masyarakat yang sangat besar. Dan selama ini kalau kita sidang di daerah itu kan ada namanya tim pemeriksa daerah. Tim pemeriksa daerah itu terdiri dari 3 unsur. Satu unsur KPU, sama di sini kan ada 3 unsur ya. Satu unsur Bawaslu, yang kedua juga unsur tokoh masyarakat. Tim pemeriksa daerah kami ini yang bertugas ikut menangani persidangan di daerah itu adalah kebanyakan para cendekiawan dari kampus. Minimal mereka bergelar S2 minimal. Bahkan yang profesor, doktor pun banyak. Dan beliau-beliau itu tidak dibayar. Tidak dibayar. Dia menjadi anggota TPD itu 1 tahun bisa diperpanjang untuk setahun berikutnya bisa 2 tahun. Nggak dibayar sama sekali. Mereka diberi honor kalau sidang saja. Kalau nggak sidang ya nggak dibayar. Tapi karena ternyata antusiasme masyarakat kampus untuk ikut terlibat dalam penegakan etik penyelenggara pemilu itu sangat besar. Bahkan setiap kali rekrutmen TPD itu selalu banyak yang daftar. Bahkan nanti akan kita rekrutmen bulan November ya. Sekarang ini sudah ada yang daftar, sudah yang ngirim CV. Iya, padahal nggak dibayar itu.
1: Syaratnya apa sih?
0: Syaratnya
1: kamu
0: ya
1: daftar nih,
0: ya paling
1: Pak
0: tidak
1: Hedi?
0: Dia akan mengetahui tentang undang-undang pemilu, paham tentang tata kelola kepemiluan. Itu ada syarat yang tidak tertulis, mereka minimal S2 kayak gitu kan.
1: Tapi seluruh elemen masyarakat boleh?
0: Boleh. Tapi biasanya para cendekiawan dari kampus itu lebih banyak.
1: Banyak
0: yang profesor, doktor pun banyak. dari Undip dulu ada, dari Lampung ada, dari itu banyak.
1: Oke, Pak, saya penasaran sedikit, berarti nih kalau ada pelanggaran etik yang diadukan dari berbagai daerah begitu ya, dari pelosok, dari DKPP datang ke sana.
0: Datang.
1: Berarti ini sidangnya yang kita bayangin, kalau sidang ada tempat tertentu gitu, ini bisa di mana nih biasanya sidangnya?
0: Biasanya kalau yang melakukan pelanggaran itu KPU, KPU kita sidang di Bawaslu.
1: Oke.
0: Kalau yang melakukan pelanggaran Bawaslu, kita sidang di KPU. Karena kan kita nggak punya kantor di daerah. Kalau kedua-duanya melakukan pelanggaran, kita sidang di kantor Polda.
1: Oh, dan pernah kejadian seperti itu?
0: Sering. Kita sudah MOU dengan Kapolri, sudah PKS dengan Kapolri.
1: Iya.
0: Terutama kalau Papua itu atas nama demi keamanan, kita selalu sidang di Polda. Kalau enggak, pernah sidang di kantor Kementerian Kanwil Kehakiman, Kementerian Kehakiman, Kementerian Hukum dan HAM. Itu karena banyak. Itulah kita, karena kita enggak punya kantor tadi di depan, karena kita enggak punya kantor perwakilan di daerah. Ya itulah pinjem-pinjem enggak gitu. Agak ironis memang itu kan. Tapi itu fakta.
1: Gitu. Biasanya yang paling alot tuh berapa lama sidangnya? Atau semua sehari kelar?
0: Sidang itu bisa sehari kelar sampai malam, bisa juga nanti diulang lagi minggu depan. Kalau perkaranya alot, kita jadwalkan ulang, belum selesai nih, kita jadwalkan ulang lagi sampai sidang dua kali. Paling lama dua kali kayaknya, dua kali saja.
1: Okay.
0: Sampai tiga kali, dua kali. Selama periode ini kayaknya nggak ada yang sidang sampai tiga kali. Yang pertama itu Bu Dewi itu sidang dia itu sampai isak nggak kelar. Ya dari pagi itu sama isak nggak kelar, akhirnya dijadwal ulang. Minggu depan lagi kita sidangkan itu.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Baik, kita kembali ke tema obrolan kita di kali ini, Pak Hedi. Sudahkah menjadi benteng etika? Ya, kita kembali ke etika. Kalau menurut Bapak, makna benteng etika dalam konteks pemilu itu seperti apa dan mengapa etika menjadi elemen yang penting di situ?
2: Jadi etika itu adalah sesuatu, bukan sebenarnya itu sudah terinternalisasi dalam diri kita masing-masing. Kita sebenarnya sadar ini melanggar etika atau tidak. Mengapa DKPP disebut benteng etika? Karena sebenarnya tugas utama DKPP adalah menjaga marwah lembaga penyelenggara pemilu.
1: Yeah.
2: Agar ini terbebas dari tindakan-tindakan yang tidak etis.
1: Yeah.
2: Kenapa itu? Ya, tugas utama DKPP adalah menjaga marwah KPU, menjaga marwah Bawaslu. Tapi kalau kira-kira ada anggota KPU atau anggota Bawaslu yang perilakunya, etikanya bisa membahayakan lembaga ini, paling tidak mencerdai marwah lembaga ini, harus kita beri sanksi agar publik tahu. Oh, jadi nggak bisa seenaknya dong itu jadi Bawaslu dan KPU. Sehingga publik juga yakin betul, oh benar ini nggak boleh seenaknya ada jadi anggota KPU dan anggota Bawaslu karena ada di KPP. Dengan demikian itu publik percaya bahwa oh KPU dan Bawaslu kerja benar-benar karena ada yang mengawasi. Yang kedua, lebih dari itu, DKPP harus senantiasa betul-betul menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Kalau kita nyatakan pengaduan ini tidak layak, harus kita beri penjelasan yang sangat jelas sejelas-jelasnya. Kenapa tidak layak? Karena cuma dasarnya tidak ada alat bukti yang cukup. Cuma dasarnya berita di sosmed misalnya gitu. Cukup itu aja kan, itu biasanya kita harus melengkapi dengan saksi sehingga kita pemeriksaan kita juga akan lebih gampang. Jadi itu sebenarnya.
1: Baik, menjadi benteng etika apalagi di era digital seperti sekarang ini, penanganannya lebih kompleks kah Pak, atau mungkin ada contoh kasus?
2: Kalau penanganan sih sebenarnya sih nggak beda jauh ya. Hanya karena ini era digital dan era sosmed, kita ini kan setiap saat disorot oleh, di lingkungan kita kan ada kamera semua itu.
1: Betul.
2: Semua orang pegang kamera. Itulah gampang sekali orang itu membuat pengaduan atau kalau kita melanggar etika, itu akan ketahuan. Saya itu wanti-wanti sama supir saya, jangan sampai kamu melanggar, apalagi kirim melanggar lampu merah, marka jalanmu saya nggak boleh. Karena ada kamera kita.
1: Iya.
2: Gitu.
1: Jadi, platnya bisa kesorot tuh.
2: Iya gitu. Jadi saya wanti-wanti, apalagi melanggar lampu merah udah parah lah. Apalagi masuk bus wilayah itu udah parah.
1: Aduh.
2: Lah itu saya wanti karena setiap sudut itu ada kamera. Kita ini kan kayak hidup di akuarium, ada yang ngawasi setiap saat. Itu satu sisi DKPP dibantu oleh pengawasan publik semacam itu. Di sisi lain juga saking banyak yang mengawasi, juga kebanjiran pengaduan itu tadi itu kan. Karena DKPP itu lembaga yang agak unik. Jadi pengaduan yang masuk ke DKPP bukan cuma tidak cuma berkaitan dengan tahapan pemilu. Tahapan pemilu itu kan mulai dari apa namanya? Pendaftaran pemilih, kemudian apa namanya? Kampanye, pencoblosan, penghitungan pemilih dan penetapan. Nah, ternyata pengaduan ke DKPP tidak melulu itu. Ada etika-etika personal yang dilakukan oleh unsur KPU dan Bawaslu yang diadukan di KPP. Etika-etika personal misalnya begini. Ada salah satu anggota Bawaslu di salah satu kabupaten di Sulawesi sana, mukuli istrinya. KDRT. Diadukan di KPP, istrinya mengadukan. Jadi kita ini udah kayak Komnas Perempuan aja. Mengapa mereka mengadukan di DKPP? Karena cepat penanganannya mungkin ya. Dan sanksinya akan ketahuan. Ada lagi, salah satu anggota KPU di Sulawesi pula, Sulawesi tapi provinsi lain, itu dianggap menelantarkan anaknya. Mereka sudah cerai, anggota KPU, saya lupa anggota KPU atau Bawaslu, sudah cerai. Si anggota ini tidak menafkahi anaknya, dianggap menelantarkan anaknya. Ya kita periksa benar enggak menelantarkan, ternyata tidak. Masih dinafkahi secara rutin meskipun kurang besar sesuai dengan kebutuhan itu gitu. Jadi sampai hal-hal seperti
1: ranah-ranah personal ternyata.
2: Iya.
1: Oh, Oh, oke. Okay. Gitu. Dan ditanganin juga.
2: Nah, untuk memberikan kepastian hukum daripada rame di sosmed terus.
1: Betul.
2: Diserang itu. Kasihan dia juga itu. Mm-hmm. Kita tangani.
1: Pak, ada
2: juga soal utang piutang.
1: Oh ya ampun.
2: Tapi utang piutang ini kaitannya antara anggota KPU kabupaten kota. Dia pinjam sama PPK. PPK itu panitia pemilihan kecamatan. Pinjam. Karena yang dipinjam PPK itu anak buahnya. Berbulan-bulan enggak dibayar. Nilainya itu paling tidak ada dua orang yang dipinjam itu. Masing-masing 20-an juta lah itu.
1: Oh.
2: Dan non PPK cuma berapa kok dipinjam segitu tuh?
1: Hmm.
2: Gitu. Jadi itu DKP itu kayak debt collector kadang-kadang kayak gitu. Lebih sakti. Itu kayak sedangkan hari ini tadi malam udah ditransfer. Ya tapi kan enggak mengurangi perilaku etiknya dia kan. Ya, yang ya. Dipinjamin itu kalau orang lain itu kan. Ini PPK. Ya. Orang yang di bawah dia, di bawah itu.
1: Oke, Pak, ada batasnya nggak sih untuk pengaduan ini? Mungkin kalau ranah personal yang terlalu pribadi ini, geng, bukan kesini deh gitu. Atau boleh apa aja?
2: Sejauh ini kalau berkaitan dengan perilaku sebagai penyelenggara pemilu, tapi personal masih dalam lingkungan penyelenggara pemilu. Misalnya tadi contohnya utang piutang, tapi sesama anak buahnya gitu kan, itu, itu.
1: Itu nggak apa-apa.
2: Masih-masih bisa kita
1: masih
2: terima.
1: Bisa, baik.
2: Tapi kalau utang-utang sama pihak luar. Ya kan urusan personal itu kan sangat perdata kan. Kalau sama anak buahnya dan dijanjikan sesuatu. Misalnya dijanjikan akan naik pangkat atau apa segala macam kan itu. Nah itu kan integritasnya pasti kan terganggu. Enggak boleh kan ya gitu.
1: Baik.
2: Dijanjikan kalau PPK, dijanjikan nanti akan di apa diangkat sebagai pegawai KPU di sempat misalnya kayak gitu kan itu kan ada unsur kayak gitu.
1: Baik. Pak, kita kalau mau wrap up gitu ya sepanjang 14 tahun perjalanan, coba disampaikan highlight-highlight pencapaian dari DKPP.
2: Kalau saya sih sebenarnya karena DKPP itu bekerja di ranah penegakan etik, ya saya agak enggak suka menyampaikan keberhasilan-keberhasilan itu. Itu hal yang wajar saja. Jadi enggak perlu bahwa ya memang tahun politik ini pengaduannya jauh lebih banyak dibanding pemilu-pemilu sebelumnya.
1: Oke.
2: Okay. Itu saja. Jadi kalau capaian saya sendiri, saya nggak enak untuk ngomong capaian itu. Apakah kalau kita
1: mumpung ulang tahun ini? Ya,
2: nggak. Apakah kalau kita memberhentikan, memecat anggota KPU dan anggota Bawaslu dalam jumlah banyak itu pencapaian? Tidak. Tahun ini itu ada 67 anggota KPU dan Bawaslu kita berhentikan.
1: Lebih ke kita prihatin itu
2: sebenarnya ya. Apa itu ucapan? Tidak. Kadang-kadang saya justru merasa ini berarti DKPP gagal melakukan sosialisasi etik. Bisa dibaca seperti itu. Kalau berhasil ya mereka tidak melakukan itu. Gitu. Ya. Jadi saya kan bilang, kalau DKPP itu berhasil, mestinya dari tahun ke tahun pelanggaran etik itu akan turun. Mestinya ya. Itu dalam terminologi saya. Gitu, terminologi saya. Tapi kan tidak, nyatanya dari tahun ke tahun makin meningkat, gitu. Meningkat dalam kuantitas maupun kualitasnya pun makin naik, gitu.
1: Baik, harapan nih. Sekarang kita berbicara harapan, Pak Hedi. Selama 14 tahun DKPP, harapan besar Bapak untuk DKPP dan juga untuk demokrasi Indonesia ke depannya.
2: Harapan saya sih, karena nanti tahun depan itu karena ini kan selesai ya. Periode kepemimpinan ini tahun depan selesai.
1: Ya.
2: Kepres kita itu mungkin sampai tahun Juli ya, Juli selesai. Harapan kami keberadaan DKPP itu semakin diperkuat. Baik dari segi kesekretariatannya, maupun dari segi keanggotaannya, maupun dari segi sumber daya manusianya. Semakin diperkuat, sehingga DKPP bisa melakukan pelayanan publik yang lebih bagus. Misalnya saudara-saudara kita dari Papua sana gak perlu datang ke sini lah untuk bikin pengaduan. Naik pesawat biaya jutaan rupiah itu kan. Cukup di Papua. Jadi harapan saya DKPP justru makin diperkuat. Kalau perlu dibikinkan lah gedung sendiri gitulah. Gitu. Yang paling simpel saja gitu kan.
1: Yeah.
2: Sekretarinya diperbesar lah. Gitu. Dipimpin oleh eselon 1 misalnya. Gitu. Itu saja harapan saya. Ini bukan untuk saya ya, untuk DKPP. Karena saya sudah selesai nanti. Tahun depan itu. Sudah selesai. Jadi harapan saya itu, DKPP diperkuat. Karena penegakan etik, persoalan utama di kita ini bukan semata-mata persoalan hukum. Persoalan etika bernegara itu adalah persoalan yang sekarang ini terjadi di mana-mana. Bukan cuma di penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, Prof. Jimli itu punya pikiran. Prof. Jimli itu ketua DKPP pertama. Tidak cukup dengan DKPP beliau itu. Harus dirikan yang namanya Mahkamah Etik Nasional. Men disingkat itu. Beliau sekarang lagi kampanye kemana-mana. Harus didirikan Mahkamah Etik Nasional yang bisa menangani pelanggaran-pelanggaran etik di tingkat nasional di semua lembaga kira-kira kayak gitulah itu. Jadi
1: kan,
2: ya itu sekarang lagi di kampanyekan Prof. Jimli. Gitu, Mbak Rara.
1: Baik, ini berarti kita buka dengan highlight tentang belum ada sekretariat atau kantor sendiri, ditutup juga harapannya dengan itu ternyata mempunyai kantor sendiri. Pak Hedi Lukito, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, terima kasih waktunya sudah berbincang bersama di podcast Sobat Etika. Iya, dan 14 tahun DKPP tentunya bukan hanya perjalanan sebuah lembaga ya, tetapi perjalanan menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi Indonesia. Karena demokrasi yang sehat bukan hanya soal memilih, tapi juga soal menjaga integritas. Sobat Etika, jangan lupa follow dan subscribe sosial media DKPP. Bagikan terus podcast ini agar semakin banyak generasi muda memahami pentingnya demokrasi yang beretika. Masa depan demokrasi Indonesia ada di tangan generasi muda yang cerdas, berintegritas, dan beretika. Aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update konten edukatif hanya di podcast DKPP. Sampai jumpa di episode selanjutnya.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: Fakta Pesta Bola 2026.
1: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Federasi Sepak Bola Internasional memperluas jumlah peserta menjadi 48.

0: Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network. Tempatnya Anda mendengarkan lagu teranyar. Fast Hit Sonora. Konten kreator dan YouTuber populer asal Amerika Serikat, iShowSpeed, merilis lagu bertajuk Champions dalam rangka menyemarakkan gelaran Pesta Bola 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Lagu bernuansa energik ini langsung viral dan mendapatkan respon baik dari banyak orang. Tingginya antusiasme tersebut membuat lagu Champions bahkan dimasukkan oleh Federasi Sepak Bola Dunia ke dalam album soundtrack resmi Pesta Bola 2026. Belum genap 2 minggu sejak dirilis, video klip lagu ini di YouTube telah ditonton lebih dari 50 juta kali. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, iShowSpeed Champions.
1: Fresh Hit Sonora. Let's play football.

0: seputarmu dengan lagu terbaru hanya di Fast Hit Sonora.
1: Anda masih bersama kami di Sonora Hits.

0: kami di Sonora Network.
1: Pemirsa GTV, ada yang baru di Family Game Show, New Family 100. Bareng saya Irfan Hakim, datang si keluarga.
2: Halo Alda, sama Rafa, berapa bersaudara?
3: Tiga.

0: di GTV Channel 30.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12

Fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat,

Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto mengungkapkan ada pihak luar yang disewa untuk memprotes eksekusi Hotel Sultan Jakarta hari ini. Menurutnya, kebanyakan masa yang melakukan protes bukan merupakan karyawan Hotel Sultan. Bambang juga menyampaikan, penghuni apartemen Sultan Residence juga tidak banyak dan seluruh penghuni apartemen sudah diberitahu soal rencana eksekusi hari ini. Klasemen Grup L Piala Dunia 2026 menempatkan timnas Inggris sebagai pemuncak usai mengalahkan Kroasia 4-2 pada laga perdana. Bagi Harry Kane, tambahan 2 gol dari laga ini membuatnya kini sebagai pencetak gol terbanyak timnas Inggris di Piala Dunia, yaitu 10 gol bersanding dengan Gary Lineker. Sebaliknya, Kroasia yang sempat menjadi runner-up Piala Dunia 2018 harus menempati posisi juru kunci dengan 0 poin. Sementara itu, Ghana yang mengalahkan Panama 1-0 kini berada di posisi kedua dan Panama berada di posisi ketiga.

Dan Sonora FM 92 Jakarta, Ciun AMKM sudah berbunyi untuk siang hari ini. Sudah saatnya Anda boleh berpartisipasi, mengirimkan permintaan lagu-lagu favorit Anda. Bisa via WhatsApp di 0812-122-9200. Anda juga bisa berkirim salam ya, sambil juga memberikan semangat untuk yang tetap bekerja di siang hari ini ya. Yang pasti kita akan bersama-sama sampai jam 2 siang nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Di AMKM Anda meminta kami memutar hanya di FM 92 Sonora Jakarta. Lagu pembuka langsung saya penuhi permintaan dari Ibu Lena dari Mercury dengan Hero.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta dari Mariah Carey dengan Hero. Sahabat Sonora, sudah kita simak di siang hari ini. Mungkin menemani sahabat-sahabat yang menikmati makan siangnya. Selamat bersantap siang saja. Dan yang sedang di jalan, hati-hati. Cukup terik di luar sana panasnya. Jadi mungkin bisa dipastikan kalau Anda baru mau keluar nih, AC-nya atau pakai baju yang nyaman bisa nyerap keringat. Atau disiapkan juga perfume-nya biar nggak bau ya, karena keringetan begitu. Yang pasti lagu-lagu AMKM siang hari ini siap menghibur sahabat-sahabat Sonora. Lagu-lagu pilihan dari Anda semua yang siang hari ini mau partisipasi, silakan boleh WhatsApp langsung ke studio Sonora 0812-122-9200. Tadi ada Bu Oriza ya. Selamat siang Bu Oriza. Ini ada banyak yang ulang tahun sepertinya. Satu saja sebetulnya dari Bu Oriza. Lagu selamat ulang tahun dari Andin, happy birthday buat Rina, buat Rini, Rina, Yenti. Ini satu orang apa tiga orang nih? Rini, Rina, Yenti, alumni SMA 1 Bukit Tinggi. Semoga panjang umur, semoga semua doa terbaik untuk Rini. Cuaca Rawalumbu, Puanas Pol. Gimana nih cuaca di wilayah lain? Bekasi, Puanas, kata Bu Oriza. Ada juga Aminah dari Cibitung. Lagu yang ingin didengarkan siang hari dari Alicia Keys dengan Girl On Fire. Salamnya buat semua anggota keluarga Cemara. Selamat beristirahat siang hari ini. Yang via tok-tok juga, halo, selamat siang semuanya. Kita akan seru-seruan bareng di MKM sampai jam 2 nanti. Stay tune ya.

0: Girl on Fire.
1: She's just a girl, but she's on fire.
0: Oke, udah selesai lagunya. Alicia Keys, Girl on Fire. Semoga yang sedang bekerja juga on fire siang hari ini. Semoga sukses, diberikan kemudahan, kelancaran dalam menjalankan semua aktivitasnya ya, sahabat-sahabat Sonora. Di Tok-Tok juga tadi ada sahabat-sahabat Mirza Akbar Fahrezi. Keren nih Radio Sonora tetap mengudara, ingat tahun 90-an, request lagu dong. Koin lagunya White Lion. Nah, ini sudah disiapkan lagu White Lion, You're All I Need. Semoga bisa menghibur nanti teman-teman. Ada Mbak Asti Widya, ada Pink Susanto, selamat siang. Ada Mbak Titin R35. Kemudian Mbak Asti katanya udah liburan nih. Ya udah bagi rapot, udah graduation juga. Libur panjang sampai sampai bulan Juli nanti. Mantap. Lagunya dari Maskus PBG. Selamat siang Maskus. Boleh puterin lagunya Duran Duran, Come and Down. Ini Come and Down sudah masuk playlist juga siang hari ini, sahabat-sahabat Sonora. Dan yang pasti nanti yang sudah berkirim via TikTok, sabar ya, karena ini betul-betul sudah mulai banyak nih yang masuk untuk mengirimkan permintaan lagunya di siang hari ini. Stay tune terus hanya di AMKM. Kita putarkan dulu White Lion, lanjut Duran Duran dengan Come and Down. Ya, tetap bersama kami.

And down dari duran-duran sahabat Sonora, lagu-lagu rock klasik sejenis ini kalau Anda mau simak kita puterin setiap hari Sabtu malam Minggu jam 10 malam pukul 22 sampai pukul 12 malam. Jadi silakan bisa bernostalgia dengan lagu-lagu kayak White Lion tadi di awal, ada Rockvolution. Full 2 jam kita putarkan lagu-lagu rock klasik yang bisa disimak Sabtu malam Minggu pukul 22 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, tadi ada Pak Pink Susanto dari Bekasi yang katanya Puanas Pol. Sepertinya cuaca merata siang hari ini cukup terik ya. Jadi mungkin hati-hati sahabat-sahabat yang baru mau keluar rumah, pakai baju yang bisa nyerap keringat begitu ya. Pakai deodorannya biar enggak bau badan, atau juga pastikan juga tumblernya terisi supaya terhidrasi selalu, tidak haus di perjalanan. Tadi Pak Pink mau dengerin satu lagu dari Budi Doremi, apa aja lagunya katanya. Ini saya pilihkan yang Mesin Waktu. Sebelumnya juga tadi selamat siang untuk sahabat kita yang ada di Mangga Besar, Pak Rudi Bong dari Mangga Besar. Selamat siang Pak Rudi. Di Tok-Tok juga tadi Pak Rudi Tarigan dari Bogor ya. Bener ya Pak Rudi ya. Pak Rudi Bong siang hari ini mau dengerin lagu dari Jingga, Tentang Aku. Lagu ini untuk semua ya. Salam teramat hangat buat sahabat Sonora dan kru yang bertugas. Walau cuaca siang ini, oh kalau di Mangga Besar katanya adem ayem nih. Oke lah kalau begitu, terima kasih informasinya untuk Pak Bong. Jingga, lanjut Budi Doremi ya. Masih di AMKM, di FM 92 Sonora, Jakarta News, Traffic and Music.

Lewat mesin waktu dari Budi Doremi, sahabat Sonora, kalau kita punya mesin waktu atau pintu kemana aja dari Doraemon, kita bisa flashback atau bisa merasakan pengalaman-pengalaman dari dimensi waktu yang berbeda. Ya, meskipun itu hanya khayalan karena ada di film animasi saja atau film-film science fiction gitu ya. Tapi itu oke lah ya, sebagai sebuah hiburan saja. Selamat siang, ada Rumah Kopi Nusantara yang ikut bergabung di Tok Tok ya. Ini menyambut Hari Kopi Sedunia 1 Oktober nanti, ada banyak kegiatan yang dilakukan dari komunitas kopi yang namanya Rumah Kopi Nusantara, prepare event menyam kopi. Sukses ya teman-teman. Ada Ibu Nina Soehartono, tadi juga Pak, ada Kang Abdul Rokim. Lagunya dari Dik Doang ya, lagu judulnya Pulang. Salamnya buat teman kampung di Indramayu. Oke, gimana cuaca Indramayu nih Abdul Rokim? Terima kasih sudah partisipasi. Juga ada permintaan lagu tadi dari Pak Ping Susanto yang ada di Bekasi ya Pak Ping. Siang hari ini juga sudah mengirimkan permintaan lagunya. Oh, sebelumnya tadi ada SCA. SCA juga sempat tadi mampir katanya di daerah Sleepy beberapa hari yang lalu. Boleh mampir nanti. Ya, lagunya dari Vanessa Z dan Roni Parulian dengan Takkan Terulang. Sudah masuk juga di playlist AMKM siang hari ini. Ditunggu ya.

Ya, sebelum saya putarkan lagu berikutnya dari Roni Parulian dan Vanessa Z, takkan terulang, saya mau ajakin Sonora, mau ingetin lagi kalau Jakarta Fair udah dibuka, dan Kamis hari ini 18 Juli juga Jakarta Fair masih seru, semakin seru, dan akan terus berlangsung sampai tanggal 12 Juli nanti. Nah, buat Anda yang lagi cari barang branded tapi tetap hemat, langsung saja meluncur di League Sport Market di Gedung Pusat Niaga lantai 3. Ya, di Jakarta Fair Kemayoran. Lagi ada promo besar-besaran dengan diskon up to 85%. Wow. Promo dari League Active Lab, Lasona dan Juaraga. Mau tampil stylish pas hangout, koleksi casual dari Katz, Arnold Palmer, Harajuku Outlet, Ken and Crew sampai F&P siap bikin gaya sahabat Sonora semakin keren dengan harga super miring. Sambil keliling belanja di Jakarta Fair Kemayoran, biar makin happy dengan promo serba 10.000 saja. Nikmati segarnya Cavino isi 2 botol, kenyangnya wow spaghetti lengkap dengan topping. Aduh, jadi lapar ya. Hingga manisnya 3 packs Kiko. 3 packs Kiko, butuh yang dingin, cobain es potong Espasia pakai roti tawar dengan varian rasa lengkap. Terakhir, jangan lupa sahabat Sonora untuk menukarkan tiket masuknya di booth teh botol Sosro. Untuk tebus murah dapat 4 botol minum hanya 10.000 saja. Serta borong snack viral serba 10.000, isi snack andalan dari Fugu, Tango, Tars hingga Garuda Food. Yuk serbu semuanya sekarang ya. Yang paling khas memang salah satunya adalah snack serba 10.000 itu ya. Jadi itu oleh-oleh khas dari Jakarta Fair. Jadi ajak keluarga dan squad terseru Anda ke Jakarta Fair Kemayoran. Hari ini rasakan kemeriahan parade karnaval yang menyuguhkan atraksi menarik dari berbagai brand, aksi gemas para maskot, marching band, hingga bagi-bagi freebies di sepanjang rute. Serta saksikan penampilan dari Perunggu, Lavora, dan Alexi hari ini di panggung utama Jakarta Fair. Lalu keseruan Jakarta Fair juga masih terus berlangsung karena besok ada pertunjukan menebarkan dari barongsai tonggak di depan Hall D2, disusul konser musik di panggung utama bareng Nadine Amiza dan The Jazzmeet yang siap ajak Anda nyanyi bareng. Jakarta Fair Kemayoran masih terus berlangsung hingga 12 Juli 2026 di G-Expo Kemayoran. Senin hingga Jumat dibuka dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Untuk Rabu dan Minggu buka jam 10, Sabtu dan Minggu jam 10 sampai jam 10 malam. Buruan beli tiket Anda di jakartafair.co.id dan daftarkan tiketnya supaya Anda bisa memenangkan grand prize senilai ratusan juta rupiah. Dan pantengin terus informasi lainnya di TikTok, Instagram, and Jakarta @jakartafair.id dan Facebook Jakarta Fair.

0: Informasi jalan tol.
1: Ya, sebelum kita lanjutkan kembali, akan kita update dulu ya informasi-informasi lalu lintas pada siang hari ini, sahabat-sahabat Sonora, terutama di beberapa ruas tol untuk Jakarta dan sekitarnya. Kami teruskan informasinya dari Jasa Marga Toll Road Command Center ya, tetap berhati-hati untuk sahabat-sahabat Sonora yang sedang melaju di manapun Anda siang hari ini, dan pastikan untuk yang mau masuk ke ruas tol, saldo uang elektroniknya mencukupi. Jadi dicek lagi untuk saldo uang elektroniknya mencukupi. Kita akan update beberapa informasi dari ruas tol yang dikelola Jasa Marga siang hari ini.

Ya, informasi dari ruas tol dalam kota dari Simpang Cawang ke Semanggi dan sebaliknya Tomang Slipi tersendat, kemudian tol bandara arah bandara lancar, sebaliknya dari Kamal arah Pluit padat. Tol Jakarta Tangerang arah Jakarta padat dari Bitung sampai dengan Karawaci imbas dari perbaikan jalan di kilometer 23850, setelah itu ramai lancar. Sebaliknya padat menjelang rest area kilometer 13. Tol Jorwe 2U dari Joglo ke Pondok Indah padat sampai di Simpang Ulu Jami imbas dari kendaraan truk gangguan di kilometer 16600. Tol Jagorawi dua arah lancar, tol Jakarta Cikampek siang hari ini tersendat di rest area kilometer 19 dan di Cikarang Pusat kilometer 37400 ada pekerjaan perbaikan jalan. Sebaliknya arah Jakarta padat dari Cibitung sampai dengan Bekasi Timur imbas dari perbaikan jalan. Tol Layang MBZ yang hari ini dilaporkan lancar di kedua arahnya.

Vanessa Z dan Roni Parulian takkan terulang sahabat Sonora siang hari ini. Ada Ibu Tin dari Bekasi yang panas terik ya. Beberapa sahabat di TokTok juga dari update panas terik di Bekasi siang hari ini. Lagu yang ingin didengarkan Ibu Tin dari Phil Collins, Dance Into the Light. Lagunya buat sahabat Sonora semuanya. Tadi ada Bang Badax ya di TokTok AMKM, ingat request lagu pakai kartu pos, pakai perangko 500 perak nyampainya 3 hari. Ini seni sih, seni merequest lagu ya di AMKM. Ada juga Ibu Maria, selamat siang Bu Maria. Ada Juan, halo Mas Juan apa kabar? Tadi ada Bang Donu, Danu Bondus, belum sampai kantor malah. Oh walah, shift malam, hati-hati di jalan abang. Kemudian dari Tangerang Cipondo ada Mary, selamat siang. Ada kakak Mary, apa kabarnya? Ada Pak Teguh Kumis Cikarang hadir. Chris Wijaya dari Denpasar juga hadir. Ada juga salam satu udara sejaringan radio, salam sukses dari Bang Nur Tahan dari Medan. Selamat siang, mejuah-juah untuk Medan. Ada juga tadi Abdul Rokim, ada Yoyoh Aisyah, selamat siang juga. Tika 13, Maria Davina, halo apa kabar Davina? Ada Boan 182H. Kemudian tadi ada Pak Rudi Tarikan dari Bogor yang mau ucap salam buat keluarga yang lagi liburan cantik-cantik katanya. Lagunya dari Club Project dengan Ro.

0: Fakta Pesta Bola 2026. Pesta Bola 2026 merupakan edisi dengan peserta terbanyak, yakni diikuti oleh 48 negara. Maka tak mengherankan, perluasan format tersebut membuka jalan bagi negara-negara yang selama ini belum pernah mencicipi atmosfer putaran final Pesta Bola. Di edisi kali ini, ada 4 negara debutan alias akan bermain untuk pertama kalinya di ajang 4 tahunan ini. Keempat negara debutan itu adalah Cape Verde dari benua Afrika, Curaçao dari benua Amerika Selatan, serta 2 negara Asia, Yordania dan Uzbekistan. Curaçao sendiri akan mencetak sejarah sebagai negara dengan populasi terkecil yang pernah tampil di Pesta Bola Dunia. Negara kepulauan di Karibia itu hanya memiliki sekitar 185 ribu penduduk. Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network.
1: 24 jam musik terbaik. Sonora FM.
0: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
3: Sonora Update.
4: Sahabat Sonora, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan Republik Indonesia mencatat penerimaan pajak neto telah mencapai Rp 940,31 triliun hingga 16 Juni 2026. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan angka tersebut tumbuh 23,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan setara dengan 39,62% dari target penerimaan pajak dalam APBN 2026 sebesar Rp 2.357,7 triliun. Ia juga mengatakan tren positif penerimaan pajak terus berlanjut seiring meningkatnya kepatuhan wajib pajak, penguatan pengawasan, serta perbaikan sistem administrasi perpajakan. Kuasa hukum mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya, Krisna Murti, menyatakan Elza Sharif tidak mengundurkan diri dari tim pembela Sony, melainkan dicabut kuasanya oleh pihak keluarga. Pernyataan ini disampaikan Krisna menanggapi kabar berakhirnya pendampingan hukum Elza terhadap Sony yang kini menjadi tersangka. Krisna mengaku tidak mengetahui secara pasti alasan keluarga mengambil langkah tersebut, sebab menurutnya masing-masing pengacara yang mendampingi Sony menerima surat kuasa secara terpisah.
3: Sonora Update.

Club Project dengan Romansa sudah kita simak ya, semoga terhibur di satu jam yang kedua ini. Sudah selesai makan siangnya, sebagian besar tadi yang makan siang sudah harus kembali bekerja. Selamat memulai pekerjaan kembali. Kalau butuh kopi karena ngantuk, perut kenyang, semriwing gitu ya, wah ini biasanya langsung drop matanya. Gak apa-apa, butuh booster secangkir atau segelas kopi untuk membuat Anda semangat lagi, it's okay ya. Selamat menikmati dan juga menjalani pekerjaan sahabat-sahabat Sonora semuanya. Jalani, nikmati, dan syukuri. Itu tiga kata yang sering saya dengar dari sang motivator gitu ya. Lanjut lagi siang hari ini akan saya putarkan. Tadi ada Elizabeth, kakak Elizabeth mau lagunya Bruno Mars, Risk It All sudah disiapkan, sudah masuk playlist siang hari ini. Kemudian ada Ibu Nina Suhartono yang mau ucap salam buat keluarga juga. Siang hari ini mau dengerin lagu dari Java Jive dengan Gerangan Cinta. Kita nostalgia lagi dengan satu lagu yang keren dari Java Jive ini.

0: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic and music.
1: Liputan Sonora.
2: Sempat diwarnai kericuhan, eksekusi pengambil alihan Hotel Sultan dan seluruh asetnya telah berlangsung. Wakil Menteri Sekretaris Negara Jury Ardiantoro menekankan pengambil alihan ini sebagai amanat untuk menjaga aset negara. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter kami langsung dari lokasi sekitar Hotel Sultan di kawasan Senayan, Jakarta pada siang hari ini. Untuk selengkapnya, Olive, silakan laporan Anda.
3: Baik Sobat Sonora, pemerintah dipastikan telah menjalankan eksekusi pengambil alihan Hotel Sultan dan seluruh asetnya di kawasan Gelora Bung Karno GBK Senayan Jakarta. Wakil Menteri Sekretaris Negara Jury Ardiantoro menekankan pengambil alihan ini sebagai amanat untuk menjaga aset negara, di mana Jury mengatakan pemerintah akan memanfaatkan aset eks lahan Hotel Sultan sebesar-besarnya untuk kepentingan negara dan masyarakat. Ia pun mengapresiasi jajaran Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, serta seluruh pihak terkait yang sudah membantu proses eksekusi Hotel Sultan ini. Berikut disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara Jury Ardiantoro.
4: Jurusita dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di-backup oleh jajaran Polda Metro Jaya dan jajaran Kodam Jaya dan pihak-pihak yang terlibat di dalam proses eksekusi Hotel Sultan yang tadi baru saja dilakukan dan alhamdulillah sudah berjalan sebagaimana mestinya, meskipun tadi ada beberapa kejadian yang sebetulnya tidak kami inginkan. Yang kedua, tentu sekali lagi terima kasih kepada jajaran Polda Metro dan jajaran Kodam Jaya yang sudah membackup full dalam proses pengambil alihan aset negara Hotel Sultan dan apartemen dan seluruh aset yang ada di dalam blok 5. Yang jelas kami dari Kementerian Sekretariat Negara menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu menjaga aset negara. Ini bukan hanya sekedar aset, tetapi juga menjaga kewibawaan negara untuk melindungi aset yang dimilikinya. Dan setelah ini aset akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan negara dan masyarakat.
3: Selain itu, Sobat Sonora dapat kami informasikan, saat ini saya berada langsung di lokasi Hotel Sultan, di mana Hotel Sultan yang berada di kawasan Gelora Bung Karno atau GBK ini telah berhasil dieksekusi oleh pemerintah. Eksekusi juga menyasar dua tower apartemen Sultan Residen yang berada di kompleks Hotel Sultan. Proses eksekusi ini didahului oleh kericuhan antar massa yang menolak eksekusi dengan aparat keamanan, hingga akhirnya massa dapat dihalau dan sejumlah orang telah diamankan pihak kepolisian. Saat ini kami memantau langsung dari lobi Hotel Sultan dan sekitar lantai 1 Hotel Sultan ini tengah dilakukan penghitungan aset oleh jurusita. Sementara keterangan yang sempat kami peroleh juga dari pihak hotel, penghuni yang masih berada di Hotel Sultan ini memang diberi kesempatan atau diberikan waktu untuk menempati unit ataupun kamar sesuai dengan masa pemesanan atau sewanya hingga habis waktunya nanti. Sambil penghitungan aset terus dilakukan dalam proses pengambil alihan aset Hotel Sultan ini. Demikian langsung dari Hotel Sultan Jakarta, Olive melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Baik Olive, terima kasih laporan Anda. Sempat diwarnai kericuhan, eksekusi pengambil alihan aset Hotel Sultan dan seluruh asetnya telah berlangsung. Wakil Menteri Sekretaris Negara Jury Ardiantoro menekankan pengambil alihan ini sebagai amanat untuk menjaga aset dan kekayaan negara.
1: Demikian Liputan Sonora.
2: Kita terus lanjutkan AMKM siang hari ini, sahabat-sahabat Sonora di FM 92 Sonora Jakarta News Traffic and Music. Selamat siang, tadi juga ada siapa nih ya? Oh, tadi yang jingga sudah terputar ya, Ibu Leli Wulan, ada Pak Philip juga, apa kabar? Pecinta AMKM siang hari ini, lagunya kapan nih? Apa nih lagunya? Tiada lagi dari Mayang Sari katanya. Salamnya buat Bu Oriza, Bu Fanda, Bu Rianti, serta Bu Silvia. Terima kasih Bung Yudi dari Pak Philip yang ada di BSD. Cuacanya panas katanya siang hari ini. Kemudian juga tadi via Tok-tok, ada siapa lagi yang sudah bergabung kira-kira ya. Terima kasih yang setia nonton sambil bernostalgia dengan AMKM beberapa puluh tahun yang lalu, beberapa belas tahun yang lalu, siang hari ini. Oke, tadi juga ada Aditya Azibran, pernah dapat voucher makan dan ngambil di gedung Kompas ya waktu itu. Kemudian juga ada Mbak Heli, apa kabar? Ini lagi ada di Lampung apa di Tangerang nih Mbak Heli? Ada Tulus Gabe, selamat siang. Ada juga Pak HB Haryanto. Lagunya dari Frankie Sahila Tua dengan Perahu Retak siang hari ini juga sudah masuk playlist AMKM siang hari ini ya. Terus bersama kami di AMKM sampai pukul 14.

Kalau kata Mayang Sari tiada lagi, jangan khawatir. Jakarta Fair masih ada terus sampai tanggal 12 Juli nanti. Masih ada lagi dan ada lagi keseruan-keseruan yang dihadirkan oleh Jakarta Fair yang semakin seru berlangsung sampai 12 Juli. Nah, buat Anda yang lagi cari

0: barang branded tapi tetap hemat, langsung saja meluncur ke League Sports Market di gedung Pusat Niaga Lantai 3 Jakarta Fair Kemayoran. Lagi ada promo besar-besaran dengan diskon up to 85%. Promo dari League, Active Lab, Lasona, dan Juaraga. Kalau Anda mau tampil stylish pas hangout, koleksi casual dari Cuts, Arnold Palmer, Harajuku Outlet, Ken and Crew, sampai F&B siap bikin gaya Anda makin keren dengan harga super miring. Nah, sambil keliling belanja di Jakarta Fair Kemayoran, biar makin happy dengan promo serba 10.000, nikmati segarnya Cavino isi 2 botol, kenyangnya wow spaghetti lengkap dengan topping, hingga manisnya 3 packs Kiko. Butuh yang dingin-dingin, cobain es potong Espasia pakai roti tawar dengan varian lengkap. Terakhir, jangan lupa untuk menukarkan tiket masuk di booth teh botol Sosro untuk tebus murah, dapat 4 botol minum hanya 10.000 saja. Serta borong juga snack viral, ini oleh-oleh khas dari Jakarta Fair, serba 10.000 isi snack andalan dari Fugu, Tango, Pars, hingga Garuda Food. Yuk, serbu semuanya sekarang. Jadi ajak keluarga dan squad terseru Anda di Jakarta Fair Kemayoran. Hari ini nih, hari Kamis 18 Juni, Anda bisa merasakan kemeriahan parade karnaval yang menyuguhkan atraksi menarik dari berbagai brand, aksi gemas para maskot, ada marching band, hingga bagi-bagi freebies di sepanjang rute. Saksikan juga penampilan dari perunggu, Lavora, Alexi hari ini di panggung utama Jakarta Fair. Lalu keseruan Jakarta Fair masih terus berlangsung, karena besok ada pertunjukan mendebarkan barongsai tonggak di depan Hall D2. Disusul konser musik di panggung utama bareng Nadine Amizah dan The Jasmine yang siap mengajak Anda bernyanyi bareng, singalong bareng. Jakarta Fair Kemayoran masih terus berlangsung sampai 12 Juli 2026 di G-Expo Kemayoran. Senin sampai Jumat dibuka dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Untuk Sabtu dan Minggu buka di jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Buruan beli tiketnya di jakartafair.co.id dan daftarkan tiket Anda supaya Anda bisa memenangkan grand prize nilai ratusan juta rupiah. Dan pantengin terus informasi lainnya di TikTok, Instagram, @JakartaFairID, dan Facebook Jakarta Fair.
1: 24 jam musik terbaik.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music, lagu dari Magic dengan Roots sudah siap dimainkan di AMKM siang hari ini. Ini saya putarkan untuk Mbak Pinka yang ada di Petukangan Jakarta Selatan ya. Selamat siang Mbak Pinka. Terima kasih tadi sudah bergabung. Kemudian ada Ibu Sri Suliastri, selamat siang dari Petojo Jakarta Pusat, lagunya dari John Legend, All of Me. Salam untuk semua pendengar Sonora dimanapun berada. Untuk yang siaran juga selamat bertugas. Ada Mas Dani di Matraman, selamat siang Mas Dani. Terima kasih juga sudah bergabung siang hari ini. Mbak Heli masih setia, SYA juga sudah balik lagi. Terima kasih banyak sudah diputarkan tadi Roni Paruliannya. Doi Pergi, wah ini senior kita nih Doi Pergi. Punya kenangan dengan masa-masa tahun berapa tuh, 90-an. Ya, Pak Sunandar, selamat siang Pak Sunandar. Juga tadi ada Mas Arya, lalu juga ada HM HS Dimsum ya. Yang mau tahu, oke. Kemudian juga siapa lagi? Obet. Halo Mas Obet, wah Radio Sonora menemani masa kecil saya. Sekarang saya umurnya udah 65 tahun. Ini yang nonton di TokTok ya siang hari ini. Terima kasih banyak setia. Terus kita akan putarkan lagu-lagunya. Tadi ada Magic dengan Rude, kemudian ada John Legend dengan All of Me. Tapi sebelumnya kita update dulu beberapa informasi lalu lintas di beberapa ruas tol siang hari ini.
1: Informasi jalan tol.
0: Informasinya dari Jasa Marga Toll Road Command Center, kita mulai dari tol dalam kota dan tol bandara yang informasinya siang hari ini lalu lintasnya ramai lancar. Dua arah, baik yang menuju ke arah bandara maupun yang menuju ke arah Cawang. Untuk tol Jakarta-Tangerang, dari arah Jakarta padat di Karawaci, imbas dari perbaikan jalan kilometer 23850. Setelah itu padat kembali di Kebun Jeruk. Sebaliknya ramai lancar. Bergeser ke tol Jagorawi, dua arahnya lancar, tol Jakarta Cikampek yang menuju ke arah Cikampek ini lancar, namun hati-hati di sekitar Cikarang Pusat kilometer 37 arah Cikampek ada pekerjaan perbaikan jalan. Sebaliknya arah Jakarta tersendat di Cibitung dan di Bekasi Timur imbas dari perbaikan jalan di kilometer 26. Kilometer 15400 juga ada perbaikan jalan. Tol Layang MBZ yang hari ini lalu lintasnya terpantau lancar di kedua arahnya.

0: Liputan Sonora.
1: Ya, sahabat-sahabat Sonora, kita akan pantau lagi situasi di Jakarta siang hari ini. Aktivitas unjuk rasa masih terpantau. Kepolisian tampak siaga siang hari ini untuk melakukan pengamanan di Jalan Medan Merdeka Selatan terkait rencana aksi unjuk rasa demonstrasi oleh Aliansi Masyarakat Jakarta Utara dan Selatan. Mereka menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selengkapnya kita akan menuju langsung ke Jalan Medan Merdeka Selatan. Sudah ada reporter kami yang akan menyampaikan laporannya langsung dari lokasi. Riko Marbun, silakan.
2: Iya baik, terima kasih. Selamat siang sahabat Sonora. Reporter Radio Sonora, saya Riko Marbun, sekarang berada di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat, lokasi yang rencana akan menjadi titik unjuk rasa dari aliansi masyarakat yang berasal dari Jakarta Selatan dan juga Jakarta Utara. Kehadiran mereka dari informasi yang kami dapatkan adalah untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis atau program MBG yang digagas ataupun saat ini sedang dilaksanakan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sahabat Sonora, untuk aksi sendiri belum dimulai, namun informasi yang kami dapatkan beberapa ataupun ratusan orang yang tergabung dalam aliansi masyarakat ataupun dari Jakarta Selatan dan juga Jakarta Utara saat ini sudah berada di kawasan Irti Monas ataupun lapangan parkir Monas dan sudah berkumpul di lokasi. Sepertinya mereka masih menunggu teman-teman ataupun masa aksi yang lain untuk kemudian bisa bergabung menggelar aksi unjuk rasa. Kondisi lalu lintas, Anda akan lewat Medan Merdeka Selatan, masih bisa dilewati belok kiri dari Medan Merdeka Utara mengarah stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Untuk arah sebaliknya juga terbilang ramai, bergerak lancar. Dan kondisi pengamanan sudah dilakukan oleh petugas. Beberapa petugas ataupun puluhan petugas sudah disiapkan di lokasi ini, khususnya dari jajaran Dalmas, Polda Metro Jaya, untuk kemudian bisa mengamankan rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar di kawasan Medan Merdeka Selatan atau mendekati kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Cuaca berawan dan terasa panas terik untuk kesempatan siang hari ini. Itu dulu sahabat Sonora perkembangan terkini yang dapat kami sampaikan. Riko melaporkan langsung. Kita kembali ke studio.
1: Baik Riko, terima kasih untuk laporan Anda. Sahabat Sonora langsung dari Jalan Medan Merdeka Selatan. Siang hari ini pantauan yang disampaikan oleh Riko Marbun tadi, ada aksi unjuk rasa dari Aliansi Masyarakat Jakarta Utara dan Jakarta Selatan yang akan menyampaikan dukungannya terhadap program Makan Bergizi Gratis yang ini.
0: Demikian Liputan Sonora.
1: Ya, informasi lain kita akan pantau juga lalu lintas dari Palmerah Barat. Rekan Sony Wicaksono juga kali ini akan menyampaikan update-nya. Silakan Sony.
3: Selamat siang rekan Yudi. Kami sampaikan pantauan lalu lintas di Jalan Palmerah Barat arah ke Rawabelong ramai lancar, kemudian arah sebaliknya yang arah ke Slipi juga ramai lancar. Kemudian memasuki perempatan Slipi dari segala arahnya juga ramai lancar. Cuaca cerah. Demikian Sony Wicca Salam melaporkan. Saya kembali lagi ke studio.
1: Informasi dari Pak Sito melintasi di Tol Jor. Melintasi Tol Jor, kepadatan di Tol Jor dampak adanya kendaraan truk yang mogok. Ini di lajur sebelah kiri underpass Pasar Rebo mendekati akhir terowongan. Setelah itu arah Kampung Rambutan, Ceger, Bambu Apus, lalu lintas siang hari ini terpantau ramai lancar. Disampaikan juga pantauan lain sahabat Sonora, ini terkait dengan pantauan di ya Medan Merdeka tadi ya, masih terus terpantau tadi masa aksi yang melakukan aksi unjuk rasa mendukung program MBG di Jalan Medan Merdeka Selatan. Dan lalu lintas jalan dari arah Medan Merdeka Barat dialihkan lurus ke Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat siang ini.

John Legend dengan All of Me ya, harus sampai titik notasi terakhir ya, All of Me. Sudah kita simak. Selamat siang Ibu Liliani Lukito di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Lagunya siang hari ini yang di request adalah lagu dari Raisa Afgan, Percayalah. Lagu ini untuk sahabat-sahabat ya, teman-teman di grup. Salam makan siang, salam sehat dan sejahtera selalu. Kemudian juga tadi ada Mbak Desi Arisandi, satu lagu dari Boyzone, Father and Son. Ini sudah masuk playlist juga. Tapi kita akan simak dulu satu lagu dari kolaborasi Raisa dan Afgan, Percayalah.

0: Liputan Sonora.
1: Ya, sahabat Sonora, kita akan simak kembali laporan dari reporter kami. Kali ini Olive masih dari sekitar kompleks kawasan Senayan ya, di Hotel Sultan. Kuasa hukum pusat pengelolaan kompleks GBK, Chandra Hamzah, mengungkapkan sejarah lahan Hotel Sultan sebagai aset negara dan memastikan PT Indobuildco hanya mendapatkan izin penggunaan lahan tanpa ada peralihan hak milik dalam bentuk apapun. Selengkapnya, Olive, silakan laporan Anda.
2: Baik, sahabat Sonora, kuasa hukum pusat pengelolaan komplek Gelora Bung Karno atau GBK, Chandra Hamzah, menjelaskan bahwa eksekusi pengosongan lahan Hotel Sultan yang berlangsung hari ini merupakan titik akhir dari upaya panjang pemerintah dalam mengamankan aset negara. Chandra mengungkapkan bahwa pengembalian aset tersebut memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu dilandaskan atau didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah berkekuatan hukum tetap serta penetapan eksekusi resmi yang diterbitkan oleh pihak pengadilan. Dalam penjelasannya, Chandra memaparkan sejarah kepemilikan lahan yang menjadi objek eksekusi, di mana ditegaskan bahwa lahan tersebut adalah tanah negara yang telah dibebaskan oleh pemerintah pada periode 1958 hingga 1962, di mana pembebasan lahan kala itu dilakukan khusus untuk kepentingan penyelenggaraan Asian Games ke-4 di Jakarta. Ia menambahkan dengan usaha atau ia membantah segala klaim yang meragukan status kepemilikan negara atas lahan tersebut, di mana disebutkan bahwa PT Indobuildco ini hanya mendapatkan izin penggunaan lahan tanpa ada peralihan hak milik dalam bentuk apapun. Izin penggunaan tersebut sempat diperpanjang selama 20 tahun sebelum akhirnya memicu sengketa hukum. Setelah masa berlaku hak guna bangunan berakhir pada tahun 2023, maka pengelola GBK bersama dengan Kementerian Sekretariat Negara bergerak cepat untuk memastikan lahan tersebut kembali sepenuhnya ke negara. Berikut disampaikan kuasa hukum pusat pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno, Chandra Hamzah.
3: Nah, jadi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka eksekusi pengosongan dijalankan pada hari ini 18 Juni 2026. Ya. Nah, mengenai sedikit mengenai status tanahnya, begitu ya. Jadi tadi pada saat eksekusi atau pada saat pelang ada yang menyebut-nyebut agunum perponding atau segala macam. Saya bisa sampaikan di sini bahwa pemerintah pada tahun 1958 sampai dengan 1962 telah membebaskan tanah ini dalam rangka pelaksanaan Asian Games ke-4 di Jakarta. Bukti pembebasan tanahnya asli ada. Jadi bukan cuma sekedar bicara. Kemudian PT Indobuildco dikasih izin untuk menggunakan. Tidak ada jual beli, tidak ada pelepasan hak atas tanah, tidak ada warisan, tidak ada hibah, tidak ada pengalihan hak dari Pemerintah Negara Republik Indonesia kepada Indobuildco. Tidak ada sama sekali. Hanya izin menggunakan tanah selama 30 tahun.
2: Nanti di... Selain itu, Sobat Sonora, proses eksekusi dalam rangka pengambil alihan Hotel Sultan ini juga masih terus berlangsung hingga saat ini, dan juga dua tower apartemen Sultan Residence yang masih berada di kompleks Hotel Sultan. Meski sempat diwarnai kericuhan antar masa yang menolak eksekusi dengan pihak kepolisian, saat ini aksi unjuk rasa telah berhasil diredam dan proses eksekusi berjalan cukup lancar. Saat ini kami pantau juga dari lobi dan sekitar lantai 1 Hotel Sultan tengah dilakukan penghitungan aset oleh jurus Sita, dan baik di area lantai 1 ini maupun seluruh kamar Hotel Sultan di setiap lantai, sementara penghuni yang masih berada di Hotel Sultan ini memang diberi kesempatan atau diberikan waktu menempati unit atau kamar sesuai dengan masa pemesanan atau sewanya habis, sambil penghitungan aset terus dilakukan dalam proses pengambil alihan aset Hotel Sultan ini. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka marah saat mengecek program makan bergizi gratis atau MBG di SMP Negeri 1 Ndona, ND Nusa Tenggara Timur. Gibran marah ketika melihat kondisi ruang kelas yang gelap karena lampu tidak dipasang. Bukan hanya satu kelas, Gibran melihat langsung semua ruang kelas di sekolah itu juga tidak dipasang lampu. Kemudian Gibran meminta stafnya untuk membelikan lampu agar dapat langsung dipasang di sekolah. Polisi menangkap 69 orang buntut kericuhan yang terjadi saat proses eksekusi lahan Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Budi Hermanto menyampaikan, mereka diamankan karena diduga terlibat dalam upaya menghalangi pelaksanaan putusan pengadilan terkait eksekusi lahan Hotel Sultan.
2: Demikian Sonora Update.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Ya, sahabat Sonora, ratusan orang berunjuk rasa di dekat kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat untuk menggelar orasi yang isinya adalah mendukung program MBG. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Riko. Riko, silakan laporannya.
3: Ya baik, terima kasih. Selamat siang sahabat Sonora. Ratusan orang yang tergabung dalam aliansi masyarakat dari Jakarta Selatan dan Jakarta Utara hari ini menggelar aksi unjuk rasa atau penyampaian pendapat di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan atau mendekati ke arah sekitaran kawasan Patung Kuda. Aksi unjuk rasa dilakukan terkait sikap ataupun aspirasi mereka terkait dukungan terkait program MBG yang saat ini masih berlangsung terlepas dari pro dan kontra. Masa di lokasi ini mendukung program MBG untuk terus dilanjutkan demi keutuhan ataupun kelanjutan dari program MBG yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Aksi unjuk rasa dilakukan oleh ratusan orang saat ini. Mereka baru saja datang sekitar 20 menit yang lalu untuk kemudian berkumpul di kawasan ini. Situasi lalu lintas sendiri, sahabat Sonora, untuk Anda yang akan lewat di kawasan Medan Merdeka Selatan dari arah Patung Kuda menuju ke arah Stasiun Gambir, untuk saat ini masih ditutup sementara dan lalu lintas dialihkan menuju ke arah sekitar Jalan MA Tamrin. Anda akan lurus ke sana, belok kiri ke arah Kebon Sirih, lanjut yang mengarah ke seputar kawasan Tugu Tani. Sementara kondisi lalu lintas sebaliknya, ruas Jalan Medan Merdeka Selatan dari arah Tugu Tani atau dari arah Gambir menuju ke arah Patung Kuda saat ini tampak masih bisa dilewati dan akses masih dibuka oleh petugas kepolisian dan juga jajaran dinas perhubungan satu lajur untuk lurus menuju ke kawasan Jalan Budi Kemuliaan atau mendekati kawasan Patung Kuda. Namun hanya satu lajur saja karena mayoritas lokasi ataupun jalan Medan Merdeka Selatan sudah dilakukan penutupan oleh petugas kepolisian. Sekali lagi, Medan Merdeka Selatan mengarah ke seputar Jalan Agus Salim masih dibuka, lurus menuju ke arah Budi Kemuliaan atau MA Tamrin juga masih dibuka satu lajur saja. Kendaraan-kendaraan sepeda motor maupun kendaraan minibus sedan bisa langsung melewati lokasi ini. Cuaca terasa panas terik langsung dari kawasan Medan Merdeka Selatan. Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.
0: 24 jam musik terbaik.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
2: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora hadir lagi bawa sekotak penuh keajaiban. Mari kita buka pelan-pelan dan dengarkan kisah manis apa yang sudah menunggu kamu di dalamnya hari ini.
3: Kelinci jatuh ke dalam sumur. Dongeng dari Amerika Utara. Biasanya, kelinci suka melompat-lompat sambil mencari korban untuk dijahili. Tapi tidak untuk hari ini. Dia berlari sangat cepat karena dia sedang dikejar musuh bubuyutannya. Siapa lagi kalau bukan si Tuan Rubah?
4: Tunggu sampai aku bisa menangkapmu, kelinci. Lalu aku akan langsung memakanmu.
3: Kelinci sadar tidak bisa berlari terus. Sampai akhirnya

0: dan mengintip dari atas sambil mengejek.
1: Aku menemukanmu. Kamu tidak bisa bersembunyi dariku.
0: Melihat musuhnya ada di atas, kelinci yang cerdik tidak kehilangan akal. Sambil melambaikan cakarnya, dia berpura-pura lagi memancing ikan agar tuan rubah penasaran dan tidak sadar kalau dia sebenarnya sedang terjebak.
2: Aku tidak bersembunyi, aku sedang memancing. Aku suka sekali di sini, suasananya sangat tenang.
1: Hah? Memancing?
2: Iya, sumur ini adalah tempat memancing terbaik. Aku sudah menangkap 1, 2, 3, 4, oh 5 ikan. Padahal aku baru aja mulai.
1: Oh begitu.
2: Sebaiknya kamu turun ke sini deh, sebelum semua ikannya kutangkap. Nanti kamu gak dapat sama sekali loh.
0: Sekarang malah Tuan Rubah yang terpancing dengan ceritanya kelinci. Tuan Rubah yang sudah sangat tergiur dengan ikan langsung menarik ember kosong lalu melompat masuk ke dalam sumur. Karena Tuan Rubah jauh lebih berat, ember tersebut langsung jatuh deh ke dasar sumur. Sementara ember yang dinaiki kelinci otomatis tertarik naik lagi ke atas. Kelinci langsung melompat keluar dengan selamat. Sementara Tuan Rubah sekarang jadi terjebak di dasar sumur dengan penuh kebingungan.
1: Hei Tuan Kelinci, di mana ikan-ikan itu?
2: Kamu tertipu lagi deh Tuan Rubah. Di sana nggak ada ikan tahu, jadi sekarang kamu terjebak.
0: Kelinci meninggalkan sumur sambil melompat-lompat dengan gembira. Sedangkan Tuan Rubah harus pasrah terjebak di dasar sumur karena kecerobohannya sendiri. Suruh siapa coba? Gak teliti dan berpikir sebelum bertindak.
3: Itu tadi dongeng spesial hari ini. Semoga adik-adik dan sahabat Sonora terhibur ya. Kak Sora pamit. Tetap ceria dan jangan biarkan kamu berhenti berimajinasi ya.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Si kakak kan berprestasi di sekolah. Gak pengen diikutin kompetisi gitu?
2: Pengen sih, tapi ada yang oke gak?
3: Untuk moms yang di area Jabodetabek, yuk ajak anak moms ikutan Liga Bintang Juara, audisi Kota Tangerang, serta audisi Depok. Daftar sekarang juga tiap dikasih RCTI Plus. Liga Bintang Juara, kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD dengan pelatihan broadcasting, total hadiah ratusan juta rupiah. Ajak anak Anda maksimal siswa kelas 5 SD. Bentuk tim terdiri dari 5 siswa dari sekolahnya. Daftarkan sekolah mereka ke aplikasi RCTI Plus sekarang juga. Terbuka untuk semua SD di Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Jakarta. Semua proses audisi ini gratis. Info lengkap cek media sosial @officialgtvid. Sekolah yang terpilih siap-siap ikuti audisinya di Kota Tangerang. Serta audisi Depok akan ada pelatihan broadcaster cilik, bazar UMKM sekolah, pentas seni, dan banyak lagi. Liga Bintang Juara, persembahan GTV Channel 30.
4: Cus ah, daftarin anak-anak kita.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Ya, saudara-saudara, sebanyak 69 orang diamankan buntut dari kericuan saat eksekusi di ex-hotel Sultan Jakarta. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, memastikan bahwa mereka bukan bagian dari karyawan hotel. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Olive. Olive, silakan.
3: Baik, sahabat Sonora, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan sebanyak 69 orang diamankan buntut kericuhan yang terjadi saat eksekusi Hotel Sultan di kawasan GBK Senayan, Jakarta. Budi memastikan orang-orang yang diduga memantik kericuhan saat eksekusi tersebut merupakan orang luar, di mana ia menduga massa yang berkumpul merupakan massa yang sengaja dimobilisasi. Budi juga memastikan proses eksekusi ini melalui tahapan-tahapan dan prosedur yang profesional, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pihaknya menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak membuat ataupun terpengaruh dengan informasi ataupun isu-isu yang liar. Berikut disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto.
4: Masyarakat yang mencoba menghalang-halangi penegakan putusan pengadilan ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai prinsip res judicata proheritet habetur, di mana putusan pengadilan dianggap paling benar dan mengikat. Sehingga kami mengamankan saat ini ada 69 orang dan mungkin masih bisa bertambah orang-orang yang mencoba menghalangi dalam proses eksekusi. Sekali lagi kami sampaikan, proses eksekusi ini melalui tahapan-tahapan dan prosedur yang profesional, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat tidak membuat informasi ataupun isu-isu yang liar, karena tindakan eksekusi hari ini dapat dipertanggungjawabkan. Sekali lagi kami sampaikan.
3: Selain itu, sahabat Sonora, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto juga mengungkapkan bahwa pihaknya mengerahkan sekitar 3.161 personel untuk pengamanan eksekusi lahan ex-hotel Sultan di Senayan, Jakarta hari ini. Dan juga disebutkan bahwa personel yang dikerahkan ini terdiri dari aparat TNI, Polri, dan Pemda, di mana lahan ex-hotel ini, Hotel Sultan ini, dieksekusi usai gugatan pengelola hotel PT Indo Build Co. ini ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada November 2025 lalu, dan hari ini dipastikan eksekusi berjalan. Dan hingga saat ini pantauan kami di lokasi langsung di Hotel Sultan Jakarta, proses eksekusi atau pengambil alihan lahan kembali kepada pemerintah ini masih terus berjalan. Jurusita juga masih terus melakukan penghitungan aset di seluruh ruangan atau area Hotel Sultan ini. Begitu juga dengan pihak kepolisian, kami lihat pantau juga masih terus berjaga di sekitaran Hotel Sultan. Demikian Olive melaporkan langsung dari Hotel Sultan Jakarta. Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sobat Sonora, pemerintah melalui PPKB GBK memastikan pengelolaan aset ex hotel Sultan akan dilakukan secara transparan dan berorientasi pada publik, serta didirikan krisis center bagi ex-karyawan maupun juga warga yang terlanjur membuat booking hotel pasca eksekusi hari ini. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Olive. Olive, silakan.
3: Baik Sobat Sonora, pasca eksekusi pengambil alihan lahan Hotel Sultan oleh negara, pemerintah melalui PPK GBK memastikan pengelolaan aset ini akan dilakukan secara transparan dan berorientasi pada publik. Direktur Utama PPK GBK, Rahmadi Afif Kusumo, mengatakan langkah selanjutnya yang akan diambil oleh PPK GBK dan Kemensetnek adalah melaksanakan optimalisasi aset sesuai arahan Wakil Menteri. Penataan ini wajib tunduk pada aturan Kementerian Keuangan. Selain mengejar dampak finansial yang positif bagi negara, Rahmadi juga menekankan pentingnya social return atau timbal balik bagi masyarakat. Salah satu rencana konkretnya adalah membuka dan memperluas area di dalam Blok 15 yang merupakan kawasan atau lahan dari Hotel Sultan ini agar dapat dimanfaatkan bersama oleh masyarakat. Berikut disampaikan Direktur Utama PPK GBK Rahmadi Afif Kusumo.
4: Bahwa nanti ke depan PPK GBK bersama Kemensetnek tentu akan melaksanakan sesuai peraturan Menteri Keuangan dan juga peraturan perundangan yang berlaku atas aset ini, dan kita wajib secara PPK GBK dan Setnek untuk mengoptimalisasikannya, dan pastinya kita juga ingin memberikan dampak yang lebih positif kepada masyarakat seperti bertambahnya area-area yang dapat dimanfaatkan bersama masyarakat termasuk yang ada di dalam Blok 15 ini. Jadi yakinlah bahwa kami bersama masyarakat, kami juga bersama pemerintah ingin memberikan yang terbaik dari dampak finansialnya maupun juga kepada dampak kehidupan yang lebih positif di area Senayan.
3: Selain itu, Sahabat Sonora, dalam konferensi pers pasca penyerahan hak alih dari eksekusi lahan Hotel Sultan pada siang menjelang sore hari ini, Direktur Utama PPK GBK Rahmadi Afif Kusumo juga memastikan pihaknya masih mendirikan krisis center di mana hal tersebut atau tempat tersebut diperuntukkan untuk seluruh karyawan yang masih mempertanyakan status karyawannya pasca dari eksekusi Hotel Sultan ini, dan juga bagi masyarakat yang dalam waktu dekat ini memang sudah melakukan booking hotel terhadap Hotel Sultan ini untuk dapat diselesaikan case by case. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menilai pemerintah dapat mengatur lokasi penyampaian pendapat di muka umum, termasuk melarang demonstrasi digelar di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Ia menyebut kebijakan tersebut merupakan bentuk pengaturan ruang publik, bukan pembatasan kebebasan berpendapat. Pigai menilai pemerintah tetap wajib menjamin hak warga negara untuk menyampaikan aspirasi, meski lokasi aksi diatur demi ketertiban. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irvani mengingatkan agar penggunaan anggaran pendidikan untuk program makan bergizi gratis tidak mengganggu kebutuhan dasar sektor pendidikan, termasuk program beasiswa dan kesejahteraan guru. Hal tersebut ia sampaikan menyusul penjelasan Badan Gizi Nasional yang menyampaikan bahwa anggaran MBG 2027 mendatang masih berasal dari pos pendidikan dan kesehatan.
2: Demikian Sonora Update.
3: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Ya, selamat sore sahabat-sahabat Sonora. Kita jumpa kembali di Kamis sore dengan Ngopi Sore, ngobrol penuh inspirasi di sore hari ini bersama dengan tamu-tamu istimewa yang kita akan bahas topik-topik menarik ya. Termasuk hari ini, sore hari ini kita akan membahas tentang situasi dan kondisi perekonomian kita di awal bulan Juni ini. Rupiah begitu fluktuatif pergerakannya, sahabat Sonora, sempat menyentuh angka 17.000, 18.000 bahkan. Kemudian ada intervensi yang dilakukan oleh Bank Indonesia ketika menaikkan suku bunga, sempat memperkuat nilai tukar rupiah, tapi kemudian fluktuatif kembali, naik turun lagi sampai hari ini. Begitu juga dengan indeks harga saham gabungan. Ini masih bergerak fluktuatif yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sentimen situasi geopolitik global yang terjadi saat ini, kemudian arus modal asing, dan tentu saja ini memperlihatkan kepada kita, menegaskan bahwa urgensi kebijakan pemerintah itu sangat tinggi untuk menjaga stabilitas rupiah serta juga menjaga kepercayaan investor di pasar modal. Apakah kebijakan yang telah dilakukan pemerintah beberapa waktu terakhir ini sudah tepat? Nah, kita akan membahasnya sore hari ini bersama dengan tamu kita yang sudah tersambung via Zoom dengan kami di Studio Sonora Jakarta. Ada Mervin Goklas Hamonangan, peneliti tetap LPEM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Selamat sore, Mas Melvin.
2: Lanyar terlalu ya, di sana.
1: Apa kabar, Mas Melvin?
2: Ya, baik. Melihat perkembangan sekarang ya. Ya, kita coba menelusuri
1: ya. Mas Melvin, kalau melihat apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya dari teman-teman UI sendiri terhadap efektivitas kebijakan moneter dari Bank Indonesia sebagai pengatur moneter kebijakan kita, apakah ini sudah cukup efektif untuk terus membuat rupiah semakin menguat kembali?
2: Ya, mungkin kalau kita lihat beberapa saat terakhir yang paling intens justru membuat perubahan itu adalah BI. Kita lihat hari ini dia menaikkan lagi suku bunganya. Dan itu menjadi salah satu indikator bahwa memang Bank Indonesia ini sangat aktif ya untuk memastikan bahwa dia bisa menggunakan segala instrumen dia punya untuk mencoba menguatkan rupiah. Dan sebetulnya kalau kita lihat, permasalahan yang ada di sekarang ini bukan lagi dalam hal apakah BI mampu atau tidak, tapi apakah segenap sistem keuangan itu cukup mendukung beberapa mekanisme-mekanisme yang dilakukan BI. Jadi sebetulnya bahkan kalau kita tidak ada intervensi dari BI bisa lebih parah, maksudnya tingkat mata uang nilai tukarnya ya. Jadi kalau dari LPM dan juga dari Universitas Indonesia, kita memandang sebetulnya Bank Indonesia cukup melakukan intervensi secara aktif. Bahkan mereka sudah mencoba berbagai macam cara, baik itu mencoba untuk memberikan insentif swap, kemudian juga membantu untuk operasi valuta asing, serta menaikkan tingkat suku bunga. Jadi yang kita lihat sekarang ini, masalah nilai tukar sempat kembali menguat, itu kita bisa telusuri bahwa itu adalah hasil dari suku bunga yang meningkat. Karena memang itu akan membuat investor semakin bergairah untuk memasukkan uangnya kembali ke Indonesia. Dan juga untuk masalah valuta asing, pada akhirnya cadangan devisa kita dipakai. Kita lihat dari cadangan devisa kita semakin menurun, itu dicoba untuk digunakan sebisa mungkin intervensi dari Bank Indonesia. Dan hasilnya, ya itulah yang menimbulkan kita bisa kembali turun kembali meskipun masih belum optimal ya, dari 18.000 ke 17.000. Cuma yang menjadi masalah berikutnya adalah, ini adalah langkah-langkah yang sistemnya jangka pendek. Jadi ini hanya untuk mengobati gejala dari perekonomian kita, tapi sebetulnya inti dari masalahnya itu pun masih belum bisa untuk dicoba diselesaikan, yaitu masalah kredibilitas pemerintah dan apakah fiskal kita cukup sehat. Jadi kalau kita coba telusuri, banyak berita-berita yang muncul ya di akhir-akhir ini, misalnya seperti saham Indonesia banyak gorengan, ada MSCI, kemudian juga masalah dari jumlah saham yang sebetulnya mayoritas dikuasai oleh konglomerasi, jadi sebetulnya nilainya itu pun bisa diubah-ubah secara mudah oleh masing-masing pemegang saham gitu. Itu menjadi concern utama dari investor. Dan juga yang kedua adalah apakah kita bisa pastikan untuk utang pemerintah tidak menggelembung. Jadi masalah apakah utang ini menjadi kredibilitas itu ya, karena sebetulnya Indonesia ini cukup terkenal dengan kredibilitas mereka ingin untuk defisit kita tidak di atas 3% dari PDB kita. Cuma dari investor melihat ini sudah semakin mengarah ke tanda tanya, apakah memang pemerintah ini fokus ke dalam fiskal kita tetap terjaga, utang terlalu tinggi, Atau justru memang sekarang fokus ke arah program dan kemungkinan apabila utang itu semakin tinggi, gimana kita cara bayarnya? Sementara pajak kita menurun dan rasanya ekonomi juga tergoncang, jadi ya cukup komplikasi. Tapi kita lihat BI sudah cukup baik dalam hal ini dan pertanyaannya malah lebih mengarah ke fiskal. Okay. Gitu, kira-kira ya.
1: Oke. Okay. Ya, Mas Melvin tadi sudah disinggung soal pemerintah. Nah, ini kita juga ingin tahu bagaimana pandangan dari teman-teman UI terkait dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Karena kita juga kemarin di sempat ada rumors terkait dengan indeks dari S&P terkait investasi di Indonesia, di mana kepercayaannya itu semakin tergerus begitu ya Mas Melvin. Apa yang kemudian perlu dilakukan? Kalau tadi Mas Melvin mengatakan secara moneter ya, otoritas Bank Indonesia sudah cukup bekerja begitu ya. Nah, kalau dari sisi pemerintah bagaimana caranya, karena ini juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana investasi bisa masuk ke dalam negeri. Nah, apakah juga sudah cukup komprehensif langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menarik investasi ke dalam negeri, Mas Melvin?
2: Yang pertama kan kita sudah mendapatkan peringatan yang mungkin dari beberapa pihak bahwa pasar modal kita masih saham-saham kita masih belum terlalu, mereka bisa memberikan transparansi yang menyeluruh dalam segi pemilikan sahamnya. Itu sudah dicoba untuk akhirnya dibuka oleh publik. Namun tentunya prosesnya masih bertahap ya, masih ada beberapa saham-saham yang dipertanyakan oleh beberapa lembaga internasional, dan sepertinya ketika kita melihat apakah ada reformasi keuangan, sepertinya masih belum terlalu terlihat. Jadi kembali lagi, pasar keuangan adalah hal terpenting yang perlu kita tegakkan untuk memastikan pada akhirnya investor merasa aman masuk ke sini. Mm-hmm. Karena dengan permainan yang terjadi setelah sekian tahun, ya tentunya investor malah jadi ragu, ini sudah bertahun-tahun, gimana cara mereka kembali yakin lagi kredibilitasnya ketika baru diumbar kita ada permasalahan di situ, saham-saham gorengan. Mm-hmm. Yang kedua adalah masalah dari apakah ketika kita melihat perkembangan yang ada di fiskal, kita mencoba melihat atau menelusuri bahwa beberapa utang-utang yang mungkin terjadi itu akibat dari program yang demikian besar. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan kita ingin pastikan pemerintah itu cukup kredibel, harus dipastikan di kondisi sekarang ini, di tengah-tengah menurunnya penerimaan, mau tidak mau kita sesuaikan pengeluaran kita seperti apa. Hmm. Caranya adalah dengan memotong anggaran-anggaran sementara untuk beberapa yang dianggap kurang memberikan efektivitas kepada masyarakat. Misalkan seperti makanan bergizi gratis, koperasi desa merah putih. Bayangkan, semua itu kita tetap kucurkan, sementara masyarakat daya belinya melemah, dan di saat yang sama, dan mungkin juga pemirsa Sonora mungkin mempertimbangkan ya, subsidi BBM pada akhirnya ya tidak bisa ditanggulangi lagi, pada akhirnya harganya naik. Mm-hmm. Padahal ada pilihan sebetulnya. Mm-hmm. Antara kita terus-menerus untuk mencoba mendukung untuk harga energi tetap bertahan, atau kita tidak memaksakan beberapa program-program yang memang merupakan prioritas politik, tapi ya ketika kita melihat situasi yang sekarang, ya tentunya harus realistis. Kita tidak bisa memaksa semuanya itu untuk tetap berlangsung. Di satu sisi, kita juga melihat ada kebocoran yang banyak di Badan Gizi Nasional, kemudian koperasi. Masalah efektivitas, kalau kita punya uang, uang itu kita gunakan secara bijak gitu. Investor bakal melihat uang ini tuh akan dipakai dengan bijak atau tidak. Karena investor ketika melihat pemerintahnya tidak secara bijak mengeluarkan uangnya, pada akhirnya mereka akan mempertanyakan tentang pengelolaan negara itu sendiri. Dan itu akan berpengaruh pada iklim bisnis, karena sudah mulai ada ancang-ancang ketika kita melihat iklim bisnis kita mulai dimasukkan ke dalam beberapa BUMN. Mm-hmm. Jadi ada beberapa sektor-sektor pangan utama yang akhirnya terintervensi akibat dari EBG. Investor pun pada akhirnya akan mempertanyakan apakah kita bisa yakin gitu untuk masuk ke dalam pasar. Jadi mungkin dari itu, pertama pasar keuangan. Mm-hmm. Dan yang kedua adalah memastikan pemerintah bisa secara bijak mengalokasikan pengeluarannya sesuai dengan penerimaan mereka, untuk memastikan bahwa investor merasa aman. Apakah kalau misalkan mereka akhirnya memasukkan uang ke sini, dan kalau ternyata utang pemerintah cenderung terlalu menggelembung, bisa-bisa apakah mungkin terjadi gagal bayar. Hmm. Atau mungkin ekonomi-ekonomi yang ada di kedaerahan yang seharusnya didukung oleh pemerintah berupa transfer ke daerah, hmm, malah jadi hilang gitu. Jadi ya pada akhirnya kembali lagi, kita harus pastikan pengelolaan anggaran cukup bijak, karena itu investor sangat melihat juga.
1: Hmm. Once investasi itu datang, bisa kemudian memutar roda perekonomian, daya beli masyarakat akan terangkat juga ya Mas Melvin. Mas, kita sedikit makro menarik ke kawasan ya. Pada saat rupiah melemah, waktu itu terjadi juga dialami oleh beberapa mata uang di kawasan peso Filipina, baht Thailand misalnya, tapi tidak terjadi pada dua mata uang di negara jiran kita, Malaysia dan Singapura. Ringgit Malaysia dan dolar Singapura tidak mengalami pelemahan selemah yang dirasakan oleh rupiah atau mata uang lain. Apakah ini terkait juga dengan investasi yang masuk ke dua negara ini atau seperti apa kalau tadi kita membahas tentang investasi ini, Mas Melvin?
2: Itu ya, pertama kalau kita lihat dari Singapura, mereka justru di tengah-tengah konflik geopolitik, mereka jadi semacam safe haven. Jadi mereka malah justru aset yang dianggap aman, dan ketika investor merasa terancam, wah, misalkan mereka masuk ke negara-negara yang mungkin bisa mengalami risiko di tengah perubahan geopolitik, mereka mencari tempat di mana mereka merasa uangnya aman. Dan Singapura termasuk salah satu yang cukup aman, begitu juga dengan Swiss dan Amerika Serikat. Jadi Singapura ini karena disokong oleh pasar keuangan yang sangat sangat dewasa ya, sangat mature, sangat berkembang, ya pada akhirnya mereka akan memasukkan uangnya ke situ. Jadi itu pertama untuk Singapura. Untuk Malaysia sendiri, dia kasusnya unik karena sebetulnya berbeda dengan kita, Malaysia itu tidak terlalu tergantung akan permasalahan Selat Hormuz yang ditutup. Mengapa? Karena kalau misalnya kita lihat, Malaysia ini masih berupa negara yang mengekspor minyak, dan mereka pada akhirnya bisa untuk, kalau misalkan minyaknya itu tidak didapatkan dari Selat Hormuz, mereka masih bisa bergantung pada produksi minyak domestik. Dan akhirnya energinya bisa terjaga. Dan kalau misalkan kita lihat secara jangka panjang, Malaysia ini unik karena terlepas dari konflik politik secara domestik, jadi misalkan partai-partai bersaing, berbeda pemimpin, tapi iklim bisnisnya tetap lancar gitu. Semua investor yang akhirnya melirik beberapa negara di Asia Tenggara, mereka cenderung malah masuk ke Malaysia ataupun Thailand ataupun Vietnam dan Indonesia, karena kita melihat ya, mungkin Mas Yudi juga tahu sendiri, kadang-kadang ada premanisme, biaya-biaya yang pada akhirnya tidak bisa kita lihat di lapangan, ya mereka akhirnya masuk ke negara-negara ini. Dan ketika pun ada konflik geopolitik, karena mereka melihat Malaysia ini ya lancar-lancar saja sejauh ini dari tahun 90-an sampai sekarang, tidak tergolong terlalu nggak stabil ya dibandingkan dengan Indonesia ataupun negara lain, ya mereka tetap mempertahankan uangnya di situ.
1: Mempertahankan atau menciptakan iklim investasi yang ramah bagi para investor ini penting berarti, Mas Melvin, ya, untuk situasi saat ini. Nah, karena ada faktor yang bisa kita kontrol dan ada yang nggak bisa kita kontrol, konflik geopolitik Selat Hormuz misalnya, meskipun sekarang ada kesepakatan damai antara Amerika dan Iran misalnya, tapi itu sesuatu yang di luar kontrol kita, Mas Melvin, dan itu kita nggak tahu kapan akan selesainya gitu. Nah, yang bisa kita lakukan tentu dengan hal-hal yang disebutkan oleh Mas Melvin tadi, bagaimana ini bisa kemudian juga terus konsisten gitu ya, supaya apa tidak naik turun, sehingga apa bisa memperkuat fundamental ekonomi kita nih, Mas Melvin.
2: Sebenarnya pertama masalah koordinasi dan komunikasi ya. Jadi pada akhirnya pemerintah selayaknya solutif untuk mencari tahu permasalahan dan solusi yang terjadi. Seperti misalnya apa yang menjadi masalah dari Selat Hormuz ini, ketidakpastian harga energi, kemudian harga bahan baku, kita lihat plastik sekarang harga gila-gilaan, ataupun juga pupuk. Memang ada beberapa aspek-aspek itu yang sudah dibantu oleh pemerintah, tapi tidak disampaikan dengan baik. Dan di saat yang sama, alih-alih kita mencoba mencari solusi yang bisa membuat investor yakin, malah kita malah justru membuat solusi yang investor takut. Seperti misalnya ketika pajak menurun, malah membuat ekspor satu pintu oleh Danantara. Bayangkan kalau kita menjadi perusahaan, kemudian kita hanya bisa menjual produk kita ke satu perusahaan, yang satu perusahaan itu menentukan harga sendiri. Investor nggak mungkin bisa, akhirnya bisa yakin. Gimana kalau misalkan harganya ditentukan secara tidak adil? Gimana kalau misalkan terjadi rente atau korupsi di situ? Jadi, paling tidak fokus ke dalam solusi-solusi yang mudah dikomunikasikan dengan pebisnis. Sederhananya ketika kita mengalami permasalahan geopolitik, kita tanyakan ke pebisnis. Kadang-kadang belum tentu pemerintah paling tahu. Bisa jadi pebisnis tahu apa yang mereka butuhkan sebagai pendukung. Misalkan insentif energi, ataupun insentif dalam hal harga-harga bahan baku produksi. Atau mungkin mencari kerjasama supaya memastikan pun ketika ada konflik, misalkan Iran masih murah hati untuk membukakan pintunya bagi kita. Jadi ya pada akhirnya mencoba mengarah pada solusi dan membuka jalur komunikasi, alih-alih membuat solusi yang belum tentu sudah dikomunikasikan tapi langsung dilaksanakan.
1: Ya. Ini penting menjadi catatan, Mas Melvin. Dan kalau kita lihat dampak dari kondisi ini, misalnya terpaksa harus menaikkan harga Pertamax dan Pertamax RON 95-92 gitu ya, dan itu dirasakan dampaknya kemana-mana begitu, Mas Melvin. Yang menjadi concern adalah keluhan dari masyarakat kelas menengah nih Mas Melvin. Kalau kelas bawah, menengah ke bawah, itu masih ada difikirkan dengan bantuan sosial, ada bantuan langsung tunai, atau juga insentif-insentif lain. Sementara kelas menengah ini juga yang terancam daya belinya, tergerus daya belinya dengan kenaikan berbagai komoditas, plastik dan turunan minyak dan turunannya, termasuk plastik juga turunan minyak begitu. Dan dampaknya ke beberapa bahan kebutuhan pokok. Sementara pendapatan mereka nggak naik, ini apa yang bisa Mas Melvin analisa dari kondisi saat ini, Mas, supaya bisa menyelamatkan kelas menengah ini tetap bisa survive di tengah situasi saat ini, Mas?
2: Sebenarnya idealnya, dan ini juga sudah diadvokasikan dari dulu ya, maksudnya ketika ada misalkan kenaikan harga energi, misalkan kenaikan harga Pertamax, itu kan pada akhirnya akan ada yang merasa kalau harga-harga mereka sehari-hari naik gitu. Antara kelas menengah ataupun kelas rentan, diberikanlah bantuan sosial. Jadi bantuan sosial itu tidak hanya menyasar ke kalangan rendah saja, kalangan miskin, tapi mulai harus diekspansi ke kalangan menengah untuk memastikan ketika ada masa-masa seperti ini, ya mereka udah siap untuk mendapatkan insentif dari pemerintah, dan akhirnya mereka bisa melanjutkan kinerja sehari-hari gitu. Jadi kita coba untuk mencari tahu insentif mana yang paling pas diberikan kepada masyarakat, dan supaya mereka pada akhirnya tidak merasa khawatir. Karena ketika ada kekhawatiran itu kan produksi belum tentu jalan. Memastikan produksi tetap jalan itu ya kita mau gak mau harus memberikan insentif kepada mereka. Maka dari itu, alokasi anggaran itu memang cenderung cukup menantang ya. Dalam arti, kalau kita naikkan subsidi, ya akhirnya anggarannya tercekak gitu kan. Maka sebetulnya ada anggaran-anggaran di mana anggaran itu belum tentu perlu dikeluarkan sekarang. Seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih. Ya sekarang kan masanya ya memang masa yang spesial gitu. Rem dulu, kita alokasikan ke bantuan sosial pun misalkan subsidi dilepas untuk tepat sasaran, dan mulai sekarang kita coba data, mungkin masyarakat menengah bisa coba mulai kita data siapa saja yang membutuhkan, dan diberikan bantuan, dan dengan begitu kan masyarakat merasa disupport oleh pemerintah, dengan demikian aman gitu. Bayangkan misalkan Mas Yudi, oke, harga pertama naik tapi tiba-tiba di rekening nambah 300.000 gitu ya, kita kan juga hatinya tenang. Cuma masih belum dilaksanakan oleh pemerintah, dan ya alih-alih mereka mencoba untuk memberikan bantuan sosial, malah dicari solusi yang belum tentu bisa menyelesaikan masalah gitu.
1: Jadi skala prioritas belum terlihat ya di sini, Mas Melvin, kalau melihat apa yang sudah ditempuh oleh pemerintah saat ini.
2: Iya, rasanya sih situ.
1: Oke, baik. Mungkin ini terakhir juga, Mas Melvin, bisa menyampaikan, karena tadi sudah disampaikan, sudah disinggung juga soal komunikasi menjadi hal yang penting. Kita lihat kalau bicara tentang ekonomi, kan stakeholdersnya cukup banyak. BI sebagai otoritas moneter, kemudian juga ada Kementerian Keuangan tentu saja sebagai bendahara negara, kemudian juga otoritas jasa keuangan, kemudian juga pelaku pasar modal di Indonesia yang harus jaga kepercayaannya para investor. Apa yang bisa disampaikan untuk koordinasi antar lintas ini supaya bisa efektif ya kebijakannya, dan kemudian bisa diwujudkan apa yang ingin dicapai gitu ya, kalau kita bicara tentang meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu ya, semakin banyak masyarakat yang bisa terselamatkan, bisa sejahtera dengan kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah.
2: Ya mungkin kita lihat dari beberapa misalkan penyuaraan pendapat dari mahasiswa, dan juga dari beberapa solusi-solusi yang ditawarkan ke mungkin tokoh-tokoh masyarakat, sebetulnya sudah ada solusi-solusi yang ditawarkan oleh berasal dari luar pemerintahan, dan paling tidak harus berada dalam porsi mendengarkan gitu. Kita rasa di sejauh ini, di 1-2 tahun ini, sudah ada beberapa kritik yang diucapkan oleh publik, tapi itu belum dipertimbangkan dalam hal pengambilan kebijakan. Kita melihat beberapa rapat-rapat DPR yang mungkin penting, seperti Undang-Undang TNI ataupun Polri, bahkan persiapan anggaran BGN yang cukup besar, sehingga triliunan pun dianggap sebagai rapat tertutup. Jadi, sebetulnya solusinya adalah pertama-tama harus stock-taking. Dalam arti, harusnya pemerintah itu mendengarkan terlebih dahulu apa yang menjadi keluh kesah dari masyarakat, apa yang menjadi keluh kesah dari aktor-aktor seperti dunia usaha, kemudian juga dari bagian-bagian pemerintahan daerah. Karena kalau tidak begitu, belum tentu mereka akan sadar akan kondisinya dan bagaimana solusinya. Karena dengan komunikasi yang sifatnya tidak berjalan itu, bisa jadi malah cenderung berada dalam bubble, trisolir. Mereka belum tentu tahu solusinya itu akan menangkap banyak hati masyarakat, akan menangkap permasalahan yang ada. Dan kalau dari kami ya, paling pertama, dengarkan terlebih dahulu. Sudah banyak solusi yang tersedia yang ada di luar sana. buka kanal komunikasi untuk mendiskusikan, siapa tahu ada yang bisa dikompromikan ataupun ada yang bisa menjadi solusi bersama, dan dengan demikian pada akhirnya bisa untuk terjadi kebijakan yang baik untuk masyarakat.
1: Yeah. Gitu.

0: berbincang dengan kita di Ngopi Sore edisi hari ini, sahabat Sonora, terkait dengan langkah-langkah kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Seberapa efektif sih, dan apa yang kemudian perlu diperdalam lagi, perlu dielevate lagi untuk mencari solusi bagaimana mengatasi tantangan ekonomi yang tidak mudah yang dihadapi oleh bangsa kita saat ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta, News, Traffic and Music.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga

ribuan produk mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat,

0: Informasi Jalan Tol.
1: Ya, update informasi lalu lintas di beberapa ruas tol, sahabat Sonora, sore hari ini kami teruskan informasinya dari Jasa Marga Toll Road Command Center. Tetap berhati-hati untuk Anda yang tengah berkendara di manapun sedang melaju pada sore hari ini.

0: Ya, pantauan lalu lintas pada sore hari ini untuk tol dalam kota, sahabat saudara, kami teruskan. Ini terpantau beberapa kepadatan ya, terutama di ruas di sekitar Semanggi, kemudian untuk tol Jakarta Tangerang. Pantau di tol Jakarta Tangerang juga mulai ada pekerjaan perbaikan jalan di kilometer 23850 arah Tomang, ini juga terpantau kepadatan, harap berhati-hati di antrian. Kemudian pantauan lain juga disampaikan untuk ruas tol Wiyoto Wiono, ini terpantau ramai cenderung padat ya sahabat saudara. Untuk tol Jorwe 2U Ciledug Ulu Jami padat, sebaliknya Ulu Jami Ciledug Joglo Meruya lancar. Anda yang melintasi tol Jorwe 2S Veteran Ulu Jami padat, sebaliknya Pondok Ranji Ulu Jami Veteran Pondok Pinang lancar. Di ruas tol Jagorawi kepadatan terpantau di sekitar Citerep kilometer 30. Ada pekerjaan pengecatan garis markah jalan di lajur 3 dan 4. Sebaliknya untuk Ciawi, Bogor, Cibubur, Taman Mini hingga Cawang terpantau lancar sore ini.
1: Demikian informasi jalan tol.
0: Kita juga akan simak informasi lalu lintas yang kali ini akan disampaikan langsung dari ruang TMC Polda Metro Jaya. Sudah ada Aibda Yogi Supono yang tersambung dengan kami di studio. Selengkapnya Pak Yogi, silakan laporan Anda.
2: Selamat sore sahabat Sonora, selamat sore Mas Yudi. Untuk pantauan yang pertama, yang tadi siang ada agenda kegiatan penyampaian pendapat di depan Hotel Sultan Jakarta Pusat yang sempat ada ketersendatan arus lalu lintas, saat ini sudah membuarkan diri untuk di seputaran objek lokasi. Dan untuk pantauan lainnya, untuk saat ini masih berlangsung agenda kegiatan penyampaian pendapat di depan Kedubes AS Jalan Medan Merdeka Selatan. Lalu lintas di seputaran Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat saat ini ditutup sementara agar pengendara menghindari seputaran Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat. Saat ini masih berlangsung agenda kegiatan penyampaian pendapat. Dan untuk pantauan lainnya, kawasan pintu 2 PRJ Kemayoran Jakarta Pusat saat ini ada kepadatan arus lalu lintas imbas pengunjung yang mulai berdatangan, dan saat ini pintu 2 sementara pintu 2 ditutup, yang akan masuk dialihkan ke pintu 3 PRJ Kemayoran Jakarta Pusat agar para pengunjung tetap mengantisipasinya untuk kegiatan di seputaran PRJ Kemayoran. Dan untuk pantauan lainnya, untuk di ruas tol, informasi di seputaran Jagorawi, tepatnya di Citerep, di kilometer 30 arah Ciawi, padat. Ada pekerjaan pengecatan garis marka di lajur 3 sampai dengan 4 atau tengah sampai dengan kanan, gunakan lajur kiri. Dan untuk di seputaran Japek, sore ini tepatnya di seputaran Bekasi Timur, di kilometer 17 yang mengarah 15400 arah Jakarta, padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan atau rekonstruksi liget di lajur 1 atau kiri, gunakan lajur kanan. Dan yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 18 Juni diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat genap. Sore ini mulai pukul 16 sampai dengan pukul 21.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri ibu kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya, salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
0: Salam sehat, salam tertib, lalu lintas. Aibda Yogi Supono, terima kasih untuk informasi langsung dari TMC di Telantas Polda Metro Jaya.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

Ya, sahabat Sonora, kalau Anda punya rencana untuk mengembangkan usaha atau sedang mencari tambahan modal untuk bisnis, ini kabar baik dari Bank BJB. Dalam rangka semarak hari ulang tahun Bank BJB ke-65, hadir program spesial untuk pelaku UMKM berupa diskon biaya provisi dan administrasi hingga 65% untuk pengajuan kredit mikro utama dan kredit usaha kecil menengah. Program ini berlaku untuk debitur baru, top up, takeover maupun mengulang dengan nilai kredit mulai dari Rp100 juta. Kesempatan ini berlaku hingga 30 Juni 2026 dengan biaya pengajuan yang jauh lebih ringan. Sahabat-sahabat Sonora bisa lebih fokus mengembangkan usaha dan memperluas peluang bisnis. Jadi jangan lewatkan promo spesial ini. Informasi lebih lanjutnya Anda bisa kunjungi kantor cabang Bank BJB terdekat atau hubungi BJB call di 14049 atau akses media sosial resmi Bank BJB. Bank BJB, tumbuh bersama UMKM Indonesia.

Sahabat Sonora, Singapura masih menjadi kreditur terbesar Indonesia. Jadi hingga April 2026 data menunjukkan bahwa posisi utang luar negeri Indonesia yang berasal dari Singapura ini mencapai 52,184 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 929,93 triliun rupiah. Ini dengan asumsi kurs Rp17.800 per dolar Amerika Serikat. Dan nilai itu jauh lebih besar dibandingkan kreditur utama lainnya seperti Amerika Serikat, China, Jepang, dan Hong Kong. Secara keseluruhan, posisi utang luar negeri Indonesia saat ini berdasarkan kreditur mencapai 207,097 miliar dolar Amerika Serikat. Ini per April 2026 ya, atau setara dengan 3.687,24 triliun rupiah. Angka tersebut meningkat dibandingkan April 2025 yang sebesar 205,988 miliar dolar Amerika Serikat.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Indeks harga saham gabungan atau IHSG sore ini ditutup melemah 48,4 poin ke level 6.172,34. 5 indeks sektoral selamat ke zona hijau. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar adalah sektor barang baku yang naik 2,49%. Sementara itu, 6 indeks sektoral lainnya masuk ke zona merah mengikuti pelemahan IHSG. Indeks sektoral dengan pelemahan terdalam adalah sektor infrastruktur yang turun 1,96%. Total volume perdagangan saham di bursa hari ini mencapai 25,16 miliar saham dengan total nilai 17,54 triliun rupiah. Nilai tukar rupiah di pasar spot tidak mampu mempertahankan penguatan dan kembali tertekan di akhir perdagangan hari ini. Rupiah ditutup di level 17.794 rupiah per dolar Amerika Serikat. Artinya rupiah melemah 0,18% dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di posisi 17.762 rupiah per dolar Amerika Serikat.
2: Demikian Sonora Update.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Masih di Sonora hari ini, sahabat-sahabat Sonora, masih kalau Anda masih menganggap urusan sertifikat tanah itu ribet, sekarang nggak lagi. Karena sekarang ada aplikasi yang namanya Sentuh Tanahku, aplikasi yang dipersembahkan dari Kementerian ATR BPN, Kementerian Agraria Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Lewat satu aplikasi ini, Anda bisa cek persyaratan layanan pertanahan, melihat simulasi biaya, sampai mengetahui estimasi waktu penyelesaian layanan. Gak cuma itu, Anda juga bisa memantau status pengajuan secara langsung dari smartphone, melihat data sertifikat tanah, termasuk sertifikat elektronik yang sudah terdaftar. Kalau suatu saat perlu datang ke kantor pertanahan, Anda juga bisa booking antrian secara online, jadi nggak perlu repot antri lama. Praktis, mudah, dan bisa diakses kapan saja. Yuk, download aplikasi Sentuh Tanahku sekarang juga di Google Play Store dan juga App Store. Jangan lupa verifikasi akun agar semua fiturnya bisa digunakan secara maksimal. Kementerian ATR BPN, melayani, profesional, terpercaya.

0: Dengarkan terus Sonora hari ini.
1: Ya sahabat Sonora, kita akan update kembali beberapa informasi lalu lintas sore hari ini dari sekitar Kebon Sirih. Riko Marbun kali ini akan menyampaikan pantauan lalu lintasnya. Silahkan Riko.
2: Iya baik, terima kasih, selamat sore. Pantauan lalu lintas di seputar kawasan Kebon Sirih dari arah Jalan Ahmad Tamrin, ada yang menuju ke arah Tugu Tani, terpantau ramai sekali, bergerak lancar. Sedikit tersendat tadi mendekati lampu lalu lintas dekat depan gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta. Sementara di Jalan Ridwan Rais dari arah Stasiun Gambir ke arah kawasan Tugu Tani sudah tampak padat mendekati antrian lampu lalu lintas kawasan Tugu Tani. Sebaliknya relatif ramai lancar. Cuaca cerah sore ini sahabat Sonora di seputar kawasan Patung Tani, Jakarta Pusat. Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Baik Riko, terima kasih. Kita akan juga menuju ke ruas tol Jakarta Cikampek untuk menyimak pantauan lalu lintas yang akan disampaikan Pak Taufik sore ini. Silakan Pak Taufik.
3: Terima kasih Mas Sony, selamat sore sahabat Sonora. Melintas di kawasan industri MM2100 yang menuju ke dalam kawasan terpantau ramai dan lancar. Namun yang menuju gerbang tol Jakarta Cikampek, kira-kira 300 meter menjelang pintu gerbang ada sedikit kepadatan. Imbas sedang ada satu mobil truk yang membawa sepeda motor sedang perbaikan roda depan kanan. Lepas lokasi menuju gerbang pembayaran mulai lebih lancar sampai dengan KM20 menjelang rest area KM19A yang menuju arah Jakarta, kondisi sudah padat merayap. Imbas sedang ada perbaikan jalan di sekitar KM15400 di lajur kiri. Untuk arah sebaliknya yang menuju arah Cikampek dari Bekasi Timur menuju arah Cibitung terpantau ramai bergerak lancar. Saat ini masih berada di sekitar KM17. Cuaca cerah, Taufik Hidayat melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Pak Taufik. Kemudian Anda yang melintasi sekitar Jembatan 5 diinformasikan traffic light Jembatan 5 juga pada sore hari ini pantauan lalu lintasnya terpantau padat dari segala arahnya.
0: Sonora hari ini, only on Sonora FM.

92 Jakarta. News Traffic and Music, sahabat Sonora, bertambah usia bukan berarti harus kehilangan kejernihan penglihatan. Nah, katarak bisa ditangani dan kini prosesnya makin aman dan nyaman. Di JEC Eye Hospitals and Clinics, teknologi mutakhir operasi katarak flex dan prosedur lensa tanam premium siap membantu meremajakan penglihatan Anda. Tidak hanya mengatasi katarak, penglihatan jauh, menengah, dan dekat, dan Anda pun bisa terkoreksi tak perlu lagi kacamata. Dengan dukungan dokter ahli berpengalaman serta teknologi semi robotik dengan laser super cepat dan berakurasi tinggi untuk menghancurkan katarak dengan presisi dan aman, sehingga lapisan terdalam kornea atau endotel terlindungi membantu mengurangi silinder. Selama lebih dari 42 tahun, JEC konsisten menghadirkan layanan katarak terbaik dengan 16 cabang yang tersebar di Jabodetabek, Semarang, Surabaya, Purwokerto, Makassar, Bali, Pasuruan, dan Kendari. Lebih dari 250 ribu pasien pun sudah merasakan manfaatnya, hingga banyak juga tokoh dan public figure yang mempercayakan kesehatan matanya di JEC. Sekarang giliran Anda. Segera hubungi 0804-122-1000 dan follow at JEC Eye Hospital untuk info menarik lainnya. Nikmati setiap momen emas Anda dengan penglihatan yang nyaman, bebas dari katarak dan kacamata bersama JEC Eye Hospitals and Clinics.

0: 92 Jakarta. News, traffic and music.
1: Informasi jalan tol.
2: Kita update kembali informasi lalu lintas sore ini, tol dalam kota Semanggi hingga Tomang padat, Angke kilometer 18 hingga Pluit kilometer 19 juga padat, sebaliknya Kapuk kilometer 20 hingga Pluit kilometer 19 juga terpantau padat. Senayan kilometer 8 sampai Tebet juga padat. Kemudian beralih ke tol Jakarta Tangerang sore hari ini, lalu lintas dari Tomang ke Manggisan padat, Karawaci kilometer 21 hingga keluar Bitung padat, sebaliknya Bitung Tangerang Karang Tengah hingga Tomang lancar. Tol Jorwe 2U Ciledug Ulu Jami padat, sebaliknya Ulu Jami Ciledug Joglo Meruya lancar. Tol Jorwe 2S Veteran Ulu Jami padat, sebaliknya Pondok Ranji Ulu Jami Veteran hingga Pondok Pinang terpantau lancar. Tol Jor E Taman Mini Cikunir Cakung Rorotan lancar, sebaliknya Setu kilometer 36 hingga Ceger kilometer 34 padat. Untuk tol Jagorawi Citerep kilometer 30 ada pekerjaan pengecatan markah jalan. Sebaliknya Ciawi Bogor Cibubur Taman Mini Cawang lancar. Tol Jakarta Cikampek kepadatan terpantau dari Bekasi Timur kilometer 14 sampai kilometer 19. Aktivitas masuk keluar rest area. Sebaliknya Dawuan hingga Karawang Timur juga terpantau padat. Untuk tol MBZ pada sore ini lalu lintasnya terpantau lancar di kedua arahnya.

0: tips kesehatan dari Dr. Santi.
1: Gejala-gejala yang terjadi pada infeksi hantavirus adalah gejala-gejala yang mirip seperti flu biasa atau mungkin seperti demam berdarah. Gejala awal ditandai dengan demam tinggi yang mendadak, bisa disertai menggigil, nyeri otot yang hebat, terutama di area otot-otot besar seperti di punggung, di panggul, di paha, sakit kepala berat, bisa juga terjadi mual, muntah, dan nyeri perut. Dan komplikasi yang terjadi bisa sesuai dengan variannya. Varian Seoul yang beredar di Indonesia yang menyerang ginjal, komplikasinya adalah gagal ginjal akut, tekanan darah rendah, dan perdarahan internal. Sedangkan varian Andes yang biasanya ada di Amerika banyak menyerang paru-paru. Komplikasinya adalah paru-paru terendam cairan secara mendadak sehingga pasien akan menderita gagal napas dalam waktu yang singkat.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonora FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.

Ya, sudah sampai mana perjalanannya, sahabat Sonora? Masih terjebak kemacetan, kepadatan, tetap berhati-hati ya. Selamat sore tadi Pak Erwin, ya, tadi menyampaikan lampu merah jembatan 5 macet lumayan parah sore hari ini, hati-hati. Kemudian juga Pak Sito menyampaikan lalu lintas Jalan Dewi Sartika dari PGC Cililitan arah pertigaan Jalan Kalibata Raya, masuk Jalan Kalibata Raya arah Jalan Raja Wali Timur ramai lancar, namun arah sebaliknya mulai dari depan Plaza Kalibata sudah mulai padat merayap sore hari ini. Terima kasih Pak Sito untuk informasinya. Kemudian selamat sore juga untuk Mas Arifin yang lagi pulang kerja, katanya hati-hati di jalan Mas Arifin. Ada Mama Dini, selamat sore ya. Tadi terhibur sekali dengan lagunya Vina Panduwinata, Di Dadaku Ada Kamu katanya. Terima kasih ya. Olive tadi melintasi Jalan Jenderal Sudirman dari pintu 6 GBK arah Semanggi ramai lancar, untuk arah sebaliknya yang menuju Bundaran Senayan padat merayap, cuaca cerah. Kemudian lanjut mengupdate info di Jalan Raya Casablanca selepas Ambasador Kokas padat merayap, arah sebaliknya juga ramai cenderung tersendat, cuacanya cerah sore ini.

0: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
1: Gloria Gaynor, I am what I am. Lagu I Am What I Am dari Gloria Gaynor. Lagu ini dirilis di tahun 1995 dalam album I'll Be There. Kita dengarkan Gloria Gaynor, I Am What I Am.

Sahabat Sonora, Presiden Donald Trump kembali membuat pernyataan mengejutkan terkait kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Ia menegaskan kesepakatan 12 poin tersebut belum final, bahkan mengancam akan melancarkan serangan lagi jika Iran dianggap melanggar komitmen. Donald Trump menyebut pencabutan sanksi dan izin ekspor minyak baru bisa dijalankan bila Iran menunjukkan sikap transparan dan konsisten. Pernyataan ini memunculkan kekhawatiran baru karena dapat mengguncang harapan stabilitas di Timur Tengah. Pengamat menilai ancaman Trump menunjukkan bahwa proses perdamaian masih rapuh dan penuh ketidakpastian. Dunia kini menunggu langkah lanjutan kedua negara, apakah benar-benar menuju rekonsiliasi atau kembali ke ketegangan lama.

0: bersama kami di Sonora Network. Pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update Pesta Bola 2026.
2: Ya, sahabat Sonora, laga Grup F Piala Dunia 2026 memperlihatkan strategi berani dari pelatih Thomas Tuchel yang membawa timnas Inggris menang 4-2 atas Kroasia. Ia pun mengambil keputusan mengejutkan dengan menurunkan formasi menyerang sejak awal, memasang Jude Bellingham dan juga Phil Foden lebih maju mendukung Harry Kane. Langkah ini sempat dipertanyakan, namun terbukti efektif dengan terciptanya 4 gol Inggris. Kemenangan ini menegaskan keberanian Tuchel dalam mengubah pola permainan sekaligus memperlihatkan kedalaman skuad Inggris yang siap bersaing di level tertinggi. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana pertandingan kedua Grup A Piala Dunia 2026 malam nanti akan mempertemukan timnas Ceko menghadapi timnas Afrika Selatan. Pertemuan malam nanti adalah laga hidup dan mati baik bagi Ceko maupun bagi Afrika Selatan. Sebab dalam laga pertama grup keduanya kalah dari lawan-lawan mereka. Ceko kalah 1-2 dari Korea Selatan dan Afrika Selatan kalah 2-0 dari Meksiko. Jika mereka kalah lagi di laga malam nanti, maka kans mereka akan semakin tipis untuk bisa lolos ke babak gugur nanti.
1: Demikian Sonora Update Pesta Bola 2026.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Sonora FM News, Traffic and Music. Selamat sore sahabat Sonora, anda kembali berjumpa bersama dengan saya Hans Christian di Selekta Sonora. Menemani anda beraktivitas pukul 18:03 waktu Indonesia Barat, sahabat Sonora. Menemani dari lantai 3 gedung Kompas TV Green Studio Jalan Palmerah Selatan nomor 1 Jakarta Pusat. Tentunya hingga tuntas nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Selamat malam juga untuk sahabat-sahabat Sonora yang sudah bergabung menyapa Hans di line WhatsApp ya 0812-122-9200. Anda juga bisa berbagi informasi lalu lintas, cuaca maupun kejadian penting di sekitar Anda bersama dengan Hans di 0812-122-9200. Sambil juga nanti masih akan Hans putarkan lagu-lagu terbaik untuk Anda di sore menjelang malam hari ini. Di antaranya kita buka dulu ya dari Callum Scott dengan You Are The Reason.

Sonora FM News, Traffic and Music. Selamat malam sahabat-sahabat Sonora yang sudah bergabung malam hari ini. Ibu Oriza, selamat malam. Terima kasih sudah kembali menyapa di line WhatsApp-nya Radio Sonora Jakarta ya. Ini katanya cuaca di Rawalumbu terpantau masih cerah. Terima kasih informasi cuacanya. Lalu juga tadi kami pantau dari sekitaran Jalan Raya Kasablanka, ini pun juga masih terpantau cukup padat ya. Dan juga nih di arah sebaliknya pun masih terpantau cukup padat. Jadi nih di kedua arah Jalan Raya Kasablanka masih padat, namun cuaca terpantau cerah sahabat Sonora. Dan juga nanti masih menantikan beragam informasi-informasi lalu lintas terkini dari Anda. Boleh berbagi bersama dengan Hans di 0812 122 9200.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, Jakarta Fair Kemayoran nih masih seru banget dan juga akan masih terus berlangsung hingga tanggal 12 Juli 2026 nanti ya. Nah, buat kamu-kamu nih sahabat Sonora yang lagi cari barang brandy tapi tetap hemat, langsung aja meluncur ke Lick Sports Market di Gedung Pusat Niaga Lantai 3 di Jakarta Fair Kemayoran tentunya. Karena lagi ada promo besar-besaran dengan diskon up to 85% dan juga promo dari Lick Active Lab Lasona dan Juraga. Kalau kalian mau tampil stylish pas hangout, koleksi casual dari Cuts, Arnold Palmer, Harajuku Outlet, Ken and Crew, sampai FNP, siap bikin gaya kamu-kamu nih makin keren dengan harga yang super miring. Sambil keliling belanja di Jakarta Fair Kemayoran, biar makin happy dengan promo serba 10.000 aja, nikmatin juga nih. Segarnya Calvino isi 2 botol, kenyangnya wow spaghetti lengkap dengan topping, hingga manisnya 3 pack Kiko. Butuh yang dingin, tenang, ada es potong Especia. Ini pakai roti tawar dengan varian rasa yang lengkap banget. Terakhir nih, nggak boleh sampai ketinggalan. Tukarkan tiket kamu di booth teh botol Sosro untuk tebus murah dapat 4 botol minum hanya Rp10.000 aja. Serta borong juga nih snack viral serba Rp10.000 isi snack andalan dari Fugu, Tenggo, Pars hingga Garuda Food. Yuk serbu semuanya sekarang juga sahabat Sonora, sambil ajakin juga nih keluarga dan juga squad terseru kamu ke Jakarta Fair Kemayoran. Hari ini Anda bisa merasakan kemeriahan parade karnaval yang menyuguhkan atraksi menarik dari berbagai brand, aksi gemas dari para maskot, marching band, hingga bagi-bagi freebies di sepanjang rute. Serta saksikan juga penampilan dari Perunggu, ada dari Lavora, ada dari Alexi di panggung utama Jakarta Fair. Lalu keseruan Jakarta Fair ini masih akan terus berlangsung karena besok ada pertunjukan mendebarkan barongsai tonggak di depan Hall D2. Disusul konser musik di panggung utama bareng Nadine Amizah dan juga The Jasmine yang siap ajak kamu buat nyanyi bareng. Tentunya Jakarta Fair Kemayoran masih terus berlangsung sampai 12 Juli 2026 di G-Expo Kemayoran. Senin sampai Jumat buka dari jam 3 sampai jam 10 malam. Untuk Sabtu dan juga Minggu buka di jam 10 pagi hingga pukul 10 malam. Buruan beli tiket kamu sekarang juga di jakartafair.co.id dan daftarin tiket kamu supaya kamu bisa menangin grand prize senilai ratusan juta rupiah. Dan pantengin terus informasi lainnya di TikTok dan juga Instagram @jakartafairid dan juga Facebook di Jakarta Fair. Jadi jangan lupa untuk bisa langsung mampir ke Jakarta Fair Kemayoran.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Ya sahabat Sonora, kita kembali update informasi di beberapa ruas tol untuk Anda di malam hari ini. Kita pantau pertama dari ruas tol dalam kota. Dari Semanggi hingga Tomang terpantau padat, angka kilometer 18 hingga Pluit kilometer 19 juga terpantau padat. Sebaliknya Kapuk kilometer 20 hingga Pluit kilometer 19 dan Senayan kilometer 8 hingga Tebet kilometer 2 terpantau padat. Untuk ruas tol Wiyoto Wiono Kemayoran hingga Pluit padat, sebaliknya Pluit Gedong Panjang dan Pedati hingga Cawang terpantau padat. Dari Jakarta Tangerang Tomang hingga Kedoya Karawaci kilometer 21 hingga keluar Bitung kilometer 26.

0: padat. Sebaliknya Bitung, Tangerang, Karangtengah hingga ke Tomang terpantau lancar. Ruas tol Jor W2U Ciledug Ulu Jami padat, sebaliknya Ulu Jami Ciledug Joglo Meruya terpantau lancar. Ruas tol Jor W2S Veteran Ulu Jami terpantau padat, sebaliknya Pondok Ranji Ulu Jami Veteran Pondok Pinang terpantau lancar. Ruas tol Jor E dari TMI Cikunir Cakung hingga ke Rorotan lancar, sebaliknya 1 km 36 hingga Ceger km 34 padat. Ruas tol Jagorawi dari Cawang hingga Cililitan padat, sebaliknya dari Ciawi, Bogor, Cibubur, TMII hingga ke Cawang terpantau lancar. Kita bergeser ke ruas tol Jakarta Cikampek. Dari ruas tol Jakarta Cikampek Bekasi Timur kilometer 14 hingga Tambun kilometer 19 padat dikarenakan masuk keluar rest area, sebaliknya Dawan kilometer 61 hingga Karawang Timur kilometer 56 padat dikarenakan ada penanganan kecelakaan kendaraan wingbox di lajur 1 dan juga 2. Cibatu kilometer 34 hingga 26980 juga terpantau padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Dampun kilometer 19 hingga Bekasi Timur kilometer 15400 juga terpantau padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Kita bergeser ke ruas tol layang MBZ Sabah Sonora di mana Cikunir Tambun Cikarang hingga ke Karawang terpantau lancar di kedua arahnya. Dari ruas tol Perbalenyi Cikalang Wetan kilometer 14500 hingga 14700 padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Pada Larang Barat kilometer 122200 hingga 122400 padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur. Sebaliknya juga Cileunyi Pasteur pada Larang hingga Dawan terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.
1: Demikian informasi Jalan Tol. Sonora FM News, Traffic and Music. Liputan Sonora.
0: Sabah Sonora, Badan Gizi Nasional akan menghentikan distribusi program makan bergizi gratis selama periode masa libur sekolah mendatang. Informasi selengkapnya kita bergabung bersama dengan rekan Riko. Silakan Riko.
2: Ya baik, terima kasih sahabat Sonora. Badan Gizi Nasional menghentikan distribusi program makan bergizi gratis atau MBG selama masa libur sekolah yang akan datang, yakni berlangsung pada 22 Juni hingga 13 Juli 2026. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat edaran nomor 12 tahun 2026 tentang penyesuaian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG pada periode hari libur. Dalam jumpa pers di kantor BGN Jakarta pada hari ini, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan kebijakan tersebut diambil sebagai bagian dari upaya optimalisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya, serta standarisasi pelaksanaan program MBG di seluruh wilayah Indonesia.
3: Nah, untuk kali ini kebijakan yang kami ambil adalah kami benar-benar tidak mendistribusikan MBG dengan maksud tadi untuk standarisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya. Mungkin seperti yang Ibu dan Bapak juga tahu, saya sudah sampaikan pada saat doorstop lalu ya, kami BGN ingin melakukan tata kelola kembali, penataan kembali sehingga mengambil momentum liburan sekolah ini. Dan
2: sahabat Sonora, lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan BGN telah mengidentifikasi sekitar 76 sekolah di Pulau Jawa dengan total sekitar 39 ribuan siswa yang dinilai memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan gizinya secara mandiri. Dan saat ini angka tersebut masih sementara dan akan terus diperbarui seiring dengan proses validasi data yang sedang berlangsung. Menurutnya, sekolah-sekolah yang masuk dalam kategori tersebut dinilai memiliki kondisi sosial ekonomi dan akses pemenuhan gizi yang relatif baik, sehingga tidak lagi memerlukan intervensi pemerintah melalui program MBG. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Terima kasih Riko atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas.
1: Demikian Liputan Sonora.

0: Iya, sahabat Sonora, bertambah usia bukan berarti harus kehilangan yang namanya kejernihan penglihatan. Karena katarak bisa ditangani dan kini prosesnya makin aman dan juga nyaman. Di JCI Hospitals and Clinics, teknologi termutakhir operasi katarak flex dan juga prosedur lensa tanam premium siap membantu meremajakan penglihatan Anda. Tak hanya mengatasi katarak aja, penglihatan jauh, menengah, dan juga dekat Anda pun dapat terkoreksi. Tak perlu lagi deh yang namanya kacamata. Dengan dukungan dokter ahli berpengalaman serta teknologi semi-robotik dengan laser super cepat dan berakurasi tinggi untuk menghancurkan katarak dengan presisi dan juga aman, sehingga lapisan terdalam kornea atau endotel terlindungi dan membantu mengurangi silinder. Selama lebih dari 42 tahun, JEC konsisten menghadirkan layanan katarak terbaik dengan 16 cabang yang tersebar di Jabodetabek, Semarang, Surabaya, Purwokerto, Makassar, Bali, Pasuruan, dan Kendari. Lebih dari 250 ribu pasien pun sudah merasakan manfaatnya. Hingga banyak juga tokoh dan juga public figure yang mempercayakan kesehatan matanya di JEC. Sekarang giliran Anda, segera hubungi di 0804-122-1000. Sekali lagi di 0804-122-1000. Dan follow juga di @JCI Hospital untuk informasi menarik lainnya. Nikmati setiap momen emas Anda dengan penglihatan yang nyaman, bebas dari katarak dan kacamata bersama dengan JCI Hospitals and Clinics.
1: Terus dengarkan Sonora Network.

0: mendengarkan Sonora Network.
1: Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

Ya bersama kami di Sonora Network. Fakta Pesta Bola 2026. Di ajang pesta bola, status juara bertahan lebih terasa sebagai sebuah beban, bahkan baku tukan alih-alih keunggulan. Sepanjang sejarah, hanya Italia pada edisi 1938 dan Brasil pada 1962 yang mampu mempertahankan status juara. Setelah itu, juara bertahan terus berguguran. Bahkan 3 dari 4 juara bertahan terakhir tidak mampu melewati fase grup. Italia yang jawara pada 2006 gagal memenangi satu laga pun di babak grup Pesta Bola 2010. Begitupun Spanyol, sang juara 2010, hancur lebur pada fase grup edisi 2014. Jerman yang menjuarai edisi 2014 bahkan lebih tragis dengan hanya menjadi juru kunci di babak grup Pesta Bola edisi 2018. Tradisi beruntun tersebut untungnya sempat dipatahkan oleh Perancis, juara edisi 2018 yang berhasil melaju sampai ke final pada gelaran Pesta Bola 2022, walau akhirnya gagal kembali mengangkat trofi. Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network. Sonora FM News Traffic.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

Ya sahabat Sonora, masih di Selekta Sonora bersama dengan saya Hans Christian menemani Anda di malam hari ini. Dan juga buat sahabat-sahabat Sonora yang masih beraktivitas, apa kabarnya di malam hari ini? Nanti Hans masih akan terus menemani Anda tentunya di AMKM Malam di pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga buat sahabat-sahabat Sonora yang sudah gak sabar pengen diputarkan lagu-lagu favoritnya, nanti kita ketemu lagi ya di pukul 20 waktu Indonesia Barat, tentunya masih di Sonora Network. Tapi Hans harus akhiri dulu kebersamaan di Selekta Sonora untuk edisi kali ini.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.
0: Pukul 20 waktu Indonesia Barat.
2: Memutarkan lagu-lagu favoritmu hanya di AMKM. Anda meminta, kami memutar.

0: Sonar FM News, Traffic and Music. Selamat malam sahabat-sahabat Sonar, apa kabarnya? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda di AMKM Malam. Anda meminta kami memutar. Tentunya selama 2 jam ke depan Hans akan putarkan lagu-lagu favorit pilihan dari Anda. Boleh buat yang mau bergabung ya di 0812-122-9200. Anda mau diputarkan lagu-lagu apa? Dan juga kalau mau kirim-kirim voice note juga ini boleh sahabat Sonora, kirimkan di nomor yang sama ya, 0812-122-9200. Yang pastinya juga mau kirim-kirim salam untuk orang-orang tersayang, mau juga sekalian berbagi informasi lalu lintasnya juga boleh bersama dengan Hans malam hari ini, tentunya masih di AMKM Malam. Kita awali dulu dengan satu lagu dari Clean Bandit dengan Tell Me Where You Go.
1: Sonora FM News, Traffic, and Music.

Yes, one song from David Dan dengan Start Living. Sahabat Sonora baru saja menemani Anda di MK malam hari ini 20:08 waktu Indonesia Barat ya. Lagi pada ngapain nih sahabat Sonora malam hari ini? Untuk Anda yang menanti-nantikan juga Piala Dunia, kira-kira nih pertandingan apa yang pengen Anda tonton sih sahabat Sonora? Buat yang masih di jalan juga hati-hati di jalan sahabat Sonora. Semoga selamat sampai di tempat tujuan. Kalau dari sekitar Palmera sih cuaca masih terpantau cukup cerah ya malam hari ini. Semoga di tempat Anda juga cerah sahabat Sonora, supaya perjalanannya juga lancar ya. Sambil Hans masih akan putarkan lagu-lagu pilihan dari Anda di malam hari ini. Salah satunya pilihan lagu dari Ibu Liliani yang ada di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Selamat malam, minta diputarkan lagunya Dua Lipa dengan judul It Gov ya. Dan lagunya dikirimkan untuk Pak Edi Sutopo dan juga Yulia P, Oriza, Sylvia, Lena, dan lain-lain. Terima kasih Ibu Liliani pilihan lagunya. Sudah Hans siapkan satu lagu dari Dua Lipa dengan It Gov.

Sonora FM News, Traffic and Music, masih di MKM Malam, sahabat Sonora. One song from Dua Lipa, It Goff, baru saja menemani Anda. Nextnya, Hans punya satu lagu dari Shakira. Memang, kalau lagi ngomongin soal Piala Dunia, nggak bisa jauh-jauh deh dari Shakira. Pasti muncul ya lagu-lagu Shakira. Entah Waka Waka, entah juga lagu yang jadi theme songnya di Piala Dunia 2026. Dan juga termasuk satu lagu ini nih yang di request oleh Elizabeth. Selamat malam, ini pinta diputarkan lagunya Hips Don't Lie dari Shakira featuring dengan Wyclef Jean ya. Lagunya sudah Hans masukkan dalam playlist. Nanti akan menemani Anda sahabat Sonora malam hari ini tentunya di AMKM Malam.

0: Ya sahabat-sahabat Sonora, tentunya sambil menemani Anda yang masih beraktivitas di malam hari ini, sahabat Sonora, Hans kembali ingatkan nih kalau Jakarta Fair nih masih seru dan juga masih akan terus berlangsung hingga tanggal 12 Juli nanti, sahabat Sonora. Nah, buat kamu-kamu yang lagi cari barang branded tapi tetap hemat, langsung aja nih meluncur ke Lick Sports Market di Gedung Pusat Niaga Lantai 3 Jakarta Fair Kemayoran. Karena lagi ada promo besar-besaran dengan diskon up to 85%. Promo dari Lick Active Lab, Lazona dan juga Juaraga ini masih hadir untuk menjumpai para pengunjung dari Jakarta Fair ya. Kalau Anda mau tampil stylish pas hangout, ini juga bisa banget sahabat Sonora. Koleksi casual dari Katz, Arnold Palmer, Harajuku Outlet, Ken & Crew sampai F&P ini siap bikin gaya kalian makin keren dengan harga yang super miring. Sambil keliling belanja di Jakarta Fair Kemayoran, biar makin happy dengan promo serba 10.000 aja nih sahabat Sonora juga tersedia ya. Anda bisa nikmati segarnya Cavino isi 2 botol, kenyangnya wow spaghetti lengkap dengan topping, hingga manisnya 3 pack Kiko. Nah kalau butuh yang dingin-dingin, cobain deh ada es potong Especial. Ini pakai roti tawar dengan varian rasanya juga yang lengkap. Nah terakhir jangan lupa buat tukarkan tiket masukmu di booth teh botol Sosro untuk tebus murah, dapat 4 botol minum hanya 10.000 saja. Serta borong juga nih, ada snack viral serba 10.000, isi snack andalan dari Fugu, Tenggo, Pars hingga Garuda Food. Yuk serbu semuanya sekarang juga. Jangan lupa buat ajak keluarga dan juga squad terseru kamu ke Jakarta Fair Kemayoran, karena hari ini Anda bisa merasakan kemeriahan parade karnaval yang menyuguhkan atraksi menarik dari berbagai brand, aksi gemas para maskot, ada juga marching band, hingga bagi-bagi freebies di sepanjang rutenya. Serta Anda juga bisa menyaksikan di penampilan dari Perunggu, Lavora, dan juga Alexi di hari ini di panggung utama Jakarta Fair. Lalu juga keseruan Jakarta Fair masih terus berlangsung karena besok ada pertunjukan mendebarkan barongsai tonggak di depan Hall D2, disusul konser musik di panggung utama bareng Nadine Amiza dan juga Jasmine yang siap ajak kamu nyanyi bareng. Pokoknya Jakarta Fair Kemayoran ini masih terus berlangsung hingga 12 Juli 2026 di G Expo Kemayoran, Senin sampai Jumat dari jam 3 sore sampai 10 malam. Dan untuk Sabtu dan juga Minggu buka di jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Jadi tunggu apa lagi sahabat Sonora, buruan beli tiket kamu di jakartafair.co.id dan juga daftarin tiket kamu supaya kamu bisa menangin grand prize senilai ratusan juta rupiah. Dan pantengin terus informasi lainnya di TikTok, Instagram @jakartafairid dan Facebook Jakarta Fair.
1: Dengarkan Sonora Network.

One Direction dengan What Makes You Beautiful. Sahabat Sonora, baru saja menemani Anda. Satu lagu pilihan dari Ibu Sri. Selamat malam Ibu Sri, menyapa dari sekitaran Petojo ya. Dan lagunya dikirimkan salam untuk Ibu Oriza, Ibu Rianti, Ibu Nur, dan juga semua pendengar MKM Malam dimanapun berada. Untuk Bang Hans beserta kru, selamat bekerja sampai tuntas dan juga terima kasih. Terima kasih juga sudah bergabung di malam hari ini. Setelah lagunya One Direction, kita akan ke satu lagu dari Blackpink ya. Akan menemani Anda malam hari ini. Pilihan dari Philip, selamat malam. Minta diputarkan yang judulnya Jam. Lagunya buat para pecinta MKM Malam. Terutama buat Bu Nur, Bu Riza, Bu Rianti, Bu Fanda, serta juga Bu Sylvia. Selamat istirahat. Terima kasih Bang Hans atas lagu saya ini. Selamat bertugas.

0: Ada Naufal juga sudah bergabung bersama dengan Han. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam. AMK Himalam Sonora. Saya Naufal dari Kramat Jati, Jakarta Timur. Saya mau minta diputarkan lagu dari John Mayer yang judulnya New Light. Lagu ini buat sahabat Sonora semuanya, untuk Bu Foni, Bu Risa, Bu Sylvia, Bu Nur Kalongan, Bu Rianti, Bu Lena, Mbak Vina, Pak Simon, dan juga untuk kru Sonora yang sedang bertugas. Terima kasih.
0: Terima kasih. Lagunya minta diputarkan John Mayer dengan New Light. Boleh Hans bantu siapkan. Nanti juga akan disusul dengan satu lagu pilihan dari Pinka. Selamat malam Pinka. Ini mau diputarkan lagunya Price Tag dari JCJ katanya. Lagunya untuk semua sahabat Sonora dimanapun berada. Dan juga untuk Kohan, selamat bertugas.

0: Walaupun belakangan suka bikin pusing nggak sih, sahabat Sonora, lihat price tag ya. Semuanya butuh money, money, money. Harganya ikutan naik ya. Dan juga ya begitulah keadaannya. Kita doakan semoga semuanya menjadi lebih baik. Semoga juga dikasih sebuah pencerahan untuk bangsa kita Indonesia ya. Kita lanjutkan dari lagunya JCJ dengan Price Tag. Tadi sudah menemani Anda. Ada juga Valen juga sudah bergabung malam hari ini. Pengen mendengarkan lagunya Justin Bieber dengan Ini Many. Lagunya dipersembahkan untuk seluruh sahabat-sahabat MKM di malam hari ini, boleh. Lagunya sudah masuk dalam playlist ya. Ada juga Becky sudah menyapa, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mas Hans. Gimana kabar? Lama tak basuh ya. Akunya tenggelam. Ya enggak, sekarang ada. Oke Mas Hans, saya mau lagu dong, tolong ya. Penyanyinya Cat's Eye, judulnya Pinky Up atau Mawe atau Eken, tapi ini bertiga, tapi dua lagi aku lupa namanya. Eken judulnya Beautiful. Nah, nanti kalau sudah diputarkan saya cuma bisa mengucapkan terima kasih banyak. Hatur nuhun ya Mas Hans. Oke deh, titip salam buat Bu Oriza. Hatur nuhun ya Bu Oriza, sehat selalu untuk semuanya juga ya. Oke, sampai nanti, sehat semuanya. Selamat malam Mas Hans.
0: Sehat-sehat juga sahabat-sahabat Sonora yang lagi mendengarkan ya. Lagunya nanti akan Hans Petirlan yang Cat's Eye ya, dengan Pinky Up. Nanti setelah satu lagu dari Justin Bieber dengan Ini Many. Ini Many Mo, catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her.

0: Media bersama kami di Sonora Network.
1: Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari

24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat, atau pasangan, waktunya seru-seruan bareng dan bikin momen seru di Jakarta Fair Kemayoran. Yuk, beli langsung tiketnya di www.jakartafair.co.id dan kepoin info lengkapnya di Instagram dan TikTok @jakartafairid. Ingat, Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dari tanggal 11 Juni dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026. Hanya di JIA Expo.

0: Dengarkan Sonora Network.
1: Ya sahabat Sonor, kita akan kembali mendengarkan satu voice note berikutnya juga yang sudah dikirimkan oleh salah satu sahabat Sonora ya. Ada Ibu Oriza. Selamat malam.
2: AM, KM malam. Selamat melanjutkan siarannya Hans. Tolong diudarakan lagu dari Maroon 5 berjudul Sugar atau Pretty Boy dari M2M. Lagu buat kita semua dimana saja berada. Titip salam buat Bu Tin, Bu Nur, Bu Rianti, Bu Sri di Petojo, Bu Yulia P, Pak Iji Sutopo, Bu Riani Sutopo, R, Becky, Trixi, Grace, Alika, Bu Wati, Grup GMP, Grup Buni-Buni, Naufal, Philips, Siprianus, Mama Doli, Widodo Sibarani. Salam sehat buat semua. Cuaca Rawalumbu masih cerah. Terima kasih Hans, selamat malam.
1: Terima kasih, selamat malam Ibu Orisa sudah bergabung. Lagunya sudah Hans masukkan dalam playlist. Nanti juga akan menyusul setelah Ibu Oriza ada Yeni, selamat malam, minta dibatarkan lagunya BTS dengan Body to Body. Boleh ya, nanti lagunya akan menyusul setelah lagunya Maroon 5 dengan Sugar akan terlebih dahulu menemani Anda di malam hari ini. Jangan kemana-mana sahabat Sonora, tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network.

Yes, Sonora Family Travigan Music masih bersama dengan saya Hans Christian menemani Anda di malam hari ini tentunya di Sonora FM 92 Jakarta ataupun juga untuk Anda yang lagi mendengarkan secara streaming ya di www.sonora.co.id. Selamat malam sahabat-sahabat Sonora. Untuk Anda juga yang mungkin lagi bergabung malam hari ini di TikToknya Radio Sonora Jakarta juga selamat malam. Apa kabar sahabat-sahabat Sonora? Yes, bersama dengan saya Hans Christian masih menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan dari sahabat Sonora yang masih bergabung di malam hari ini. Nanti kita akan putarkan juga lagu-lagu yang sudah masuk di WhatsApp ya. Tapi kita mau ke satu lagu dulu dari Derby yang akan menemani Anda di malam hari ini. Ada Gelora Asmara.

Nokia bersama kami di Sonora Network. Pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: A1 dengan Like Rose, sahabat Sonora, baru saja terputar untuk Anda. Satu lagu pilihan dari Lena ya, yang sudah bergabung di malam hari ini. Salam sehat katanya. Titip salam untuk Sylvia, buat Foni, buat Liliani, buat Noxal, buat Edi Sutopo, dan juga terima kasih buat Han. Sama-sama Ibu Lena, terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Ada R di Bandung juga, apa kabar? Ini saya sapa aja ya katanya. Saya dengerin di streaming ya Kak Hans. Boleh, terima kasih sudah bergabung bersama dengan Hans di malam hari ini. Dan juga ada Eric Randy juga nih yang katanya kirim-kirim pesan buat istri yang tercinta lagi istirahat, katanya selamat istirahat aja deh. Selamat istirahat ya sahabat-sahabat Sonora, merecharge. Besok masih ada hari Jumat, buat Anda yang masih beraktivitas semoga masih semangat ya. Ada Ibu Diah juga sudah bergabung via voice note. Selamat malam.
1: Selamat malam Koh Hans, apa kabar? Semoga Koh Hans sehat selalu dan tetap semangat. Aku Dia dari Bungur Senen, ingin request lagu Jogja dari Club Project untuk suamiku tersayang Yosi Nur Cahya. Semoga sehat selalu, tetap semangat, sukses dan sabar. Dan untuk para kru Sonora, semoga sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam Ibu Dia. Pilihan lagunya ini mohon maaf nih belum bisa Hans putarkan, mungkin punya lagu pengganti lainnya. Boleh kembali dikirimkan ya Bu Dia ya, mau diganti dengan lagu apa? Sambil menunggu, Hans sudah punya satu lagu permintaan dari Pak Ferdinson di Komplek Lapas Cipinang, Jakarta Timur, yang minta diputarkan lagunya Yovie Nuno dengan judul Sempat Memiliki. Lagunya dikirimkan salam buat semua pendengar sahabat Sonora dan juga untuk penyiar serta kru Sonora yang sedang bertugas. Selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu. Amin.

Emilia dengan Big Big World, sahabat Sonora baru saja hadir menemani Anda. Lagu pilihan dari Titi Sunandar, selamat malam. Lagunya untuk rekan-rekan kerja yang saat ini masih beraktivitas di PT Prakarsa Alam Segar Nasikin ya. Dan juga buat Unang, semoga terhibur. Untuk penyiar yang bertugas malam ini juga selamat bertugas dan terima kasih. Wih, semangat ya ini teman-teman yang masih kerja malam hari ini, terutama yang di PT Prakarsa Alam Segar. Ini sama seperti Han sampai jam segini masih ngantor, masih kerja ya. Semoga semuanya dikasih kelancaran, amin. Lagunya tadi sudah terputar, akan Han sambung juga dengan satu lagu Padi ya, dengan judul Patah. Satu lagu pilihan dari Ervita Puspadewi yang sudah bergabung di malam hari ini, selamat malam. Nanti setelah lagunya Padi juga ada satu lagu dari Drof dengan Double Check yang sudah menanti Anda untuk bisa menemani di malam hari ini. Tentunya masih bersama dengan saya Hans Christian di AMKM Malam.

0: 21 lewat 22 waktu Indonesia Barat, Sahabat Sonora masih menemani Anda malam hari ini di MK Malam. Ada Ibu Nur juga sudah bergabung, selamat malam Bu Nur.
1: Halo, selamat malam AMKM. Ini Ibu Nur di Pekalongan. Mau request lagu The Power of Love, Celine Dion. Lagu ini untuk Bu Sumila di Wedatisa Pekalongan, Bu Risa Sativa, Bu Liliani, Ibu Vanda, Ibu Forni, Ibu Sylvia, Ibu Yulia Pastel, Ibu Tin, Ibu Rianti, Ibu Sri, Jeremia, Noval, Pak Widodo Sibarani, dan Pak Philip. Selamat malam, selamat istirahat. Untuk Bung Han, selamat bertugas. Cuaca di Pekalongan cerah. Terima kasih.
0: Terima kasih pilihan lagunya Ibu Nur. Lagunya sudah masuk dalam playlist ya. Nanti juga akan disusul dengan satu lagu pilihan dari Asti juga yang katanya pengen mendengarkan lagunya Backstreet Boys dengan Shape of My Heart. Lagunya untuk Miss Bintang, buat Miss Ira, buat Miss Stella, Miss Geralda, Ibu Rianti, Ibu Oriza, Ibu Sylvia, buat Kohans and Sonora Crew ya. Selamat malam, selamat beraktivitas Kohans. Semangat kok, God bless you, hatur nuhun Kohans. Sami-sami, terima kasih juga sudah bergabung. Lagunya ditunggu setelah Celine Dion, The Power of Love.

Malam hari ini juga banyak yang titip-titip salam nih Sobat Sonora. Ada Nur Salim yang katanya titip salam kok buat yang jauh di mata dekat di hati. Aduh, siapa nih yang jauh di mata dekat di hati? Sebut dong namanya. Ada Adrian Seno. Nah, ini kayak Adrian Seno ya. Yang langsung sebut nama. Salam katanya buat Rania. Kangen katanya. Rania, where are you Rania? Ini karena Adrian Seno lagi kangen-kangen katanya sama Rania di malam hari ini. Hansi juga sudah siapkan nih satu lagu yang akan menemani Anda berikutnya. Dari Hanindia dengan judul Kangen. Buat Anda-Anda sahabat-sahabat Sonora juga yang mungkin malam hari ini lagi kangen sama seseorang tapi gak bisa ngomong. Nih diwakilin aja ya sama satu lagu dari Hanindia berikut ini.

0: Ya sahabat Sonora, kita akan sapa juga ada sahabat Sonora lain yang sudah bergabung. Ada, kalau nggak salah ini nomornya Pak Vincent, betul nggak ya? Di nomor belakang 0562. Selamat malam.
1: Selamat malam Bung Hans, AMKM Radio Sonora. Saya Vincent dari Jakarta. Tolong diputarkan sebuah lagu dari Judika berjudul Bukan Dia Tapi Aku. Untuk sahabat-sahabat Sonora dimanapun berada, juga kepada kru Sonora yang sedang bertugas maupun yang sedang istirahat, saya ucapkan salam sehat, tetap semangat. Terima kasih banyak Tuhan sudah diputarkan lagunya. Selamat malam.
0: Yes, terima kasih. Ternyata betul ya namanya Pak Vincent. Lagunya sudah Hans masukkan dalam playlist. Nanti akan menemani sahabat-sahabat Sonora di malam hari ini. Kita juga pergi dulu ke BSD. Ada Ibu Sylvia. Selamat malam.
2: AMKM Sonora, Sylvia Bung Hans. Selamat malam. Malam ini saya mau request lagu dari Lighthouse Family, Hi. Untuk kru Sonora, Bung Hans, semua sahabat-sahabat Sonora dimanapun berada, juga untuk Ibu Liliani, Bu Foni, Bu Nur, Bu Rianti, grup GMP, juga Asti, Noval, Suprianus, dan Philips. Salam sehat dan bahagia bersama keluarga ya. Thank you Bung Hans. Pada saat seseorang sudah berada di puncak karier, sebaiknya jangan melupakan mereka yang berada di bawah, karena pada saat dia turun akan menemukan mereka juga. Salam sehat dan tetap bersyukur apa adanya ya. God bless you.
0: Terima kasih Bu Sylvia, pilihan lagunya sudah Hans masukkan dalam playlist ya. Lighthouse Family dengan Hi nanti akan menemani Anda. Tapi satu lagu dulu dari Judika, Bukan Dia Tapi Aku.

Ada Daniel juga di Kelapa Gading yang katanya pengen mendengarkan lagunya Say the Same by Joy McLentry. Dan juga salamnya untuk semua kru dan juga Ko Hans ya. Selamat bertugas. Tetap semangat sampai selesai. Terima kasih Ko Hans sudah diputarkan lagunya sama-sama. Selamat menikmati lagunya di menit-menit terakhir ya. MKM menemani Anda di malam hari ini.

Ya, Sonora FM, Nusra FM Music, satu lagu dari Jay McLentry dengan Stay the Same membawa kita ke penghujung program MKM malam hari ini. Terima kasih tentunya untuk Anda, sahabat-sahabat Sonora yang sudah setia bersama dengan Hans mengirimkan permintaan-permintaan lagunya. Sekaligus juga mohon maaf ya untuk Anda yang lagu-lagunya belum sempat Hans putarkan di malam hari ini. Bisa kembali dicoba di MKM esok hari, akan kembali hadir di pukul 12 hingga pukul 2 dan 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Besok Hans akan kembali menyapa Anda di Selekta Sonora dan juga MKM Malam. Jadi buat Anda yang mau ketemu lagi besok ya, kita ketemuan lagi sahabat Sonora. Dan juga yang sudah bersiap untuk istirahat, selamat istirahat sahabat Sonora. Akan ada playlist Rest and Relax menemani Anda di pukul 22 hingga 00 waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu Manca Oldies yang sudah siap menemani Anda ya. Akhir kata saya Hans Christian harus pamitan. Nanti ditutup juga dengan lagunya Olivia Rodrigo, pilihan dari Abel yang sudah bergabung di malam hari ini. Minta diputarkan lagu yang judulnya Drop Dead. Lagunya sudah masuk. Nanti setelah satu lagu dari Owl City dengan judul Fireflies. Selamat istirahat, selamat beraktivitas, sahabat Sonora. Have a great night. I'm Hans Christian. Sign out. Bye-bye.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora News, Traffic and Music.
0: Pukul 23 waktu Indonesia Barat.
2: Sebelum musik bisa terputar lewat ketikan jari, ada perjalanan panjang yang pernah kita lewati. Saat telapak tangan memasukkan kepingan CD ke dalam music player. Saat pensil selalu dicari untuk memutar pita pada kaset. Hingga kesyahduan sempat kita rasakan kala jarum menyentuh vinil. Dulu hingga kini, piringan hitam terus memberikan rasa otentik dalam menikmati musik. Rasa itu yang kami hadirkan kembali di program Piringan Hitam Sonora. Dengarkan satu jam lagu-lagu dari ribuan koleksi Piringan Hitam Sonora setiap Selasa pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic and Music.
3: You are still listening to Rest and Relax, Sonora FM, Jakarta.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 0 waktu Indonesia Barat.

Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.

0: di sore hari ini. Semoga semuanya bermanfaat.
1: Tidak hanya itu saja, Anda juga akan ditemani penyiar yang friendly dengan berbagai topik ringan dan tentunya update informasi lalu lintas.
2: Kondisi lalu lintas di underpass Kemayoran dari Pasar Baru ini tersendat karena ada pemeliharaan pompa.
1: Warnai sore hari Anda dengan mendengarkan program Sonora hari ini. Setiap Senin sampai Jumat pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. We'll be right back.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why every weekend kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart mancanegara only on Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.

0: This. Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 4 waktu Indonesia Barat.

Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini. Informasi seputar cuaca dan lalu lintas. Topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama. Hanya di sini, di Sonora Pagi.
2: Ya, Sonora FM 92 Jakarta. Selamat pagi, Sonora Pagi kembali hadir. Sahabat Sonora Pagi hari ini, apa kabarnya? Semoga semuanya sehat dan bahagia di hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Penuh keberkahan ya, Jumat berkah. Banyak orang berdoa seperti itu. Yang pasti senang sekali bisa menjumpai sahabat-sahabat Sonora kembali. Saya Yudi Samadi akan bersama Anda hingga beberapa jam ke depan. Tentu saja dengan berbagai informasi yang sudah dihimpun tim redaksi kami. Satu topik menarik kita akan bahas, kita akan elaborasi juga pagi hari ini. Dan nanti sahabat-sahabat boleh berbagi pendapat, berbagi komentar. Cuaca pagi ini cukup sejuk ya sahabat Sonora, masih gelap di luar sana. Sepanjang perjalanan tadi juga cukup dingin ya udaranya. Seperti apa cuaca di tempat Anda pagi ini? Sambil absen, sambil berbagi semangat juga Anda boleh sampaikan ya. Silakan boleh WhatsApp langsung di 0812-122-9200. Kalau dari BMKG, perkiraan cuaca untuk Jabodetabek hari ini umumnya cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan lokal akan turun di wilayah Bogor pada siang hingga sore hari. Wilayah lain seperti Jakarta, Depok, Bekasi, dan Tangerang relatif tetap cerah berawan sepanjang hari ini. Sementara untuk cuaca beberapa wilayah di Indonesia, BMKG memperkirakan cuaca Indonesia hari ini akan didominasi berawan dengan potensi hujan di sejumlah wilayah. Sumatera bagian utara ini berpotensi hujan sedang hingga lebat disertai petir bahkan. Tidak hanya Sumatera bagian utara tapi Sumatera bagian barat juga. Sementara Jawa Barat dan Jawa Timur prediksinya diguyur hujan lokal. Kalimantan Tengah dan Selatan diprediksi hujan dengan intensitas sedang. Sulawesi, Maluku, dan Papua sebagian besar wilayahnya berisiko hujan lebat disertai dengan angin kencang. Adapun Bali Nusra atau Bali dan Nusa Tenggara relatif cerah berawan sepanjang hari ini.

Shower Me With Your Love, sahabat Sonora, sudah jadi lagu pembuka di Sonora Pagi, Jumat pagi 19 Juni hari ini. Semoga kita juga bisa dipenuhi dengan cinta, dengan kasih sayang, dengan rezeki berlimpah juga. Teman-teman yang sedang bersiap untuk beraktivitas pagi ini, lancar-lancar semuanya. Ada Pinka, morning Mas Yudi katanya. Petukangan utara masih gelap nih, namun udaranya lumayan sejuk segar. Selamat hari Jumat. Ucapannya, semoga banyak rezeki untuk kita semua ya. Selamat bertugas and have a good day. Have a good day juga Mbak Pinka. Terima kasih banyak. Pak Ignatius Susanto, selamat pagi juga. Selamat beraktivitas. Ucapannya, tetap semangat dan sukacita. Tuhan memberkati. Ada juga Pak Taufik, pagi ini diinfokan masuk 2 pom di Kalimalang arah Cibitung setelah Bekasi sampai dengan Cibitung. Sebelum full sinar jaya, 2 pom pertalite kosong katanya. Waduh, ini boleh, apakah ada informasi yang sama, pengalaman yang sama? Pak Yohanes Wito, selamat pagi. Ada Om Malen juga, selamat pagi. Selamat memulai aktivitas. Pagi ini juga silakan bisa diingat-ingat kembali ya, plat ganjil atau plat genap, plat nomor kendaraan Anda, sahabat Sonora. 19 Juni hanya berplat ganjil saja. Kendaraan berplat ganjil saja yang bisa melintas di ruas-ruas jalan yang berlaku ganjil genap. Kemudian juga untuk rencana pemberlakuan kontraflow. Hari ini berlaku di beberapa ruas tol seperti tol Jasa Marga, di tol Jagorawi dari Cipayung sampai dengan Cimanggis. Kemudian tol Jakarta Tangerang dan tol dalam kota dari Halim sampai dengan Senayan.

0: Morning Inspiration.
1: Siang itu, ratusan lalat sedang berpesta pora di sebuah tong sampah di depan sebuah rumah mewah. Seorang pembantu dari rumah tersebut terlihat berjalan terburu-buru untuk keluar rumah dan lupa untuk menutup pintu rumah itu. Seekor lalat dari kerumunan yang berpesta itu melihatnya dan segera memanfaatkan kesempatan langka itu, lalu dia masuk ke rumah dan langsung menuju meja makan. Di dalam hati si lalat berkata, "Bosan aku makan dari tong sampah terus. Sekali-kali ingin juga makan yang segar-segar." Sambil menikmati makanan yang ada di meja makan tersebut, setelah beberapa saat si lalat pun kenyang dan dia keluar rumah dari rumah tersebut secepatnya sebelum keberadaannya diketahui oleh si pemilik rumah. Si lalat kemudian menuju pintu tempat dia masuk tadi. Tapi ternyata pintu itu sudah tertutup rapat. Lalat itu kini hanya bisa melihat teman-temannya dari balik jendela kaca sambil terus berusaha sekuat tenaga untuk keluar. Tanpa lelah, si lalat menabrakkan dirinya pada jendela kaca agar bisa keluar secepatnya. Tapi dia tetap tidak berhasil. Dan pada sore hari, si lalat sudah terkapar di lantai. Dia sangat kelelahan dan frustrasi karena terus menabrakkan dirinya ke jendela kaca tersebut. Lalu pada waktu yang tidak begitu lama, datanglah segerombolan semut yang sedang mencari makan. Tanpa ada sedikit pun perlawanan dari si lalat, gerombolan semut berhasil menaklukkannya dengan sangat mudah. Gerombolan semut itu langsung menggotong si lalat menuju sarang mereka. Dalam perjalanan, gerombolan semut itu berbicara satu sama lain. Semut pekerja bertanya pada seekor semut prajurit, "Kenapa si lalat ini bisa sekarat seperti ini ya?" Si prajurit itu kemudian menjawab, "Sebenarnya dari tadi lalat ini berusaha keluar, untuk keluar, tapi akhirnya dia frustasi dan kelelahan." Si semut pekerja bertanya lagi, "Loh, bukannya dia sudah berusaha keras? Seharusnya kan dia berhasil keluar?" Si semut prajurit menjawabnya, "Ya, memang seharusnya seperti itu. Masalahnya, dia hanya melakukan hal yang sama saja terus-menerus. Dia menabrakkan diri ke kaca, coba seandainya dia terbang sedikit ke atas. Di atas jendela kaca itu kan ada lubang udara. Dia bisa keluar dari situ." Sahabat Sonora, pesan moral dari cerita ini adalah jangan mengharapkan hasil yang berbeda jika kita melakukan dengan cara yang sama. Seperti yang pernah dikatakan oleh Albert Einstein, memang benar adanya bahwa kita bisa berhasil dengan satu cara. Contohnya, batu saja bisa berlubang jika terus-menerus ditetesi oleh air. Ya, itu betul sekali. Tapi masalahnya, berapa lama kita harus bertahan dan menunggu? Bagaimana jika kita melakukannya dengan cara yang berbeda? Tidak dengan tetesan air lagi, tapi menggantinya dengan pancuran air. Tentunya, batu akan lebih cepat berlubang.

Dari ajang Piala Dunia, sahabat Sonora sempat memimpin lebih dulu. Ceko harus puas bermain imbang 1-1 lawan Afrika Selatan pada laga kedua Grup A, Kamis malam. Bertanding di Stadion Atlanta, Amerika Serikat, Ceko langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal. Strategi ini langsung berbuah manis saat laga baru berjalan 6 menit. Yang menjadi sosok penting adalah Michael Sadilek yang berhasil membukukan namanya di papan skor. Gol tersebut tercipta melalui serangan cepat dari sisi kanan yang diakhiri dengan tembakan mendatar dari Sadilek di dalam kotak penalti. Dan tertinggal satu gol membuat Afrika Selatan tersengat. Mereka berupaya tampil lebih agresif dan menguasai bola lebih banyak untuk mencetak gol penyama kedudukan. Ada beberapa peluang yang tercipta di area sepertiga akhir Ceko, namun tidak ada pun satu shot yang on target yang dihasilkan ya, yang menjadi sebuah gol. Keunggulan Ceko 1-0 bertahan hingga jeda laga. Dan kemudian pada menit 47, Ceko langsung mendapat peluang emas, satu di antaranya lewat tembakan keras dari Lukas Scherf dari luar kotak penalti, tetapi masih bisa ditepis oleh Ronwen Williams. Setelah pertandingan berlangsung cukup alot, Afrika Selatan akhirnya berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-83 lewat eksekusi penalti dari Teboho Mokoena. Wasit menunjuk titik putih setelah tembakan Bekezei Bokazi mengenai tangan Pavel Switch di area terlarang. Mokoena yang maju sebagai eksekutor sukses menuntaskan kesempatan untuk mengubah skor 1-1 dan skor ini bertahan hingga akhir laga. Dari Liga Belanda ini ada informasi menarik nih sahabat Sonora. Diberitakan ada sosok yang kemudian masih keturunan Indonesia, seorang kiper muda, dan ini dipermanenkan menjadi kiper tetap dari klub yang cukup bergengsi di Liga Belanda, Ajax Amsterdam. Ajax mempermanenkan kiper muda keturunan Indonesia bernama Giovanni van der Wist. Momen ini turut mengundang reaksi dari kiper timnas Indonesia yang sudah familiar mungkin kita para pecinta timnas ya, Martin Pas. Unggahan ini dikomentari oleh sesama kiper Ajax Amsterdam. Martin Pas, penjaga gawang skuad Garuda ini memberi semangat dengan emoji api kepada Giovanni van der Wist di sosial media Ajax ya. Dan tentu saja Giovanni van der Wist ini kemudian sepakat dengan kontrak berdurasi 3 musim hingga 2029. Masih 17 tahun usianya dan ia merupakan jebolan Akademi Ajax sejak bergabung pada tahun 2019. Garis keturunan Giovanni sendiri diketahui berasal dari sang kakek kelahiran Cirebon dan neneknya asal Bandung. Tidak menutup kemungkinan timnas Indonesia jadi tujuannya di masa depan. Resminya Giovanni van der Wist dengan kontrak profesional bersama klub legendaris Belanda tersebut diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak.

0: Morning Inspiration.
1: Tak terbendung. Extreme Makeover menampilkan pelatih selebriti yang membantu individu yang sangat kelebihan berat badan mencapai tujuan penurunan berat badan mereka. Terkadang sikap mereka tidak bagus, tetapi di lain waktu orang-orang di acara itu benar-benar luar biasa seperti Sarah. Sarah adalah seorang wanita kecil. Dia adalah pembicara nutrisi di acara televisi lokal pada awal perjalanannya, tetapi malu pada dirinya sendiri. Dia tidak hanya menghabiskan hidupnya berurusan dengan perawakannya yang pendek, tetapi dia telah sangat menderita di tangan saudara perempuannya. Dia beralih ke makan dan pada saat dia berusia 37 tahun, beratnya lebih dari 200 pon. Ketika dia memulai waktu menaiki tangga di Extreme Makeover, tantangan pertamanya adalah memanjat amphitheater dengan beban 80 pon. Tangga naik melewati lututnya. Tapi dia tidak mengeluh sekalipun. Dia terus berjalan, perlahan semua orang di teater mulai memperhatikannya. Pada saat dia mencapai langkah akhir, orang banyak bersorak untuknya. Pelatihnya memberinya tujuan untuk berlari setengah maraton 6 bulan setelah memulai program diet dan olahraganya. Sarah mengatakan tidak, dia tidak akan menjalankan setengah. Sebaliknya, dia akan berlari maraton penuh. Pelatihnya menyarankan untuk tidak melakukannya karena itu akan menjadi sangat keras di tubuhnya. Dia harus mengambil banyak langkah ekstra karena perawakannya yang pendek. Sarah tidak peduli. Dia berlari sepanjang maraton. Dia berhasil menurunkan lebih dari setengah berat badannya dan menjadi seorang pelari seperti yang selalu dia impikan. Sahabat Sonora, pesan moral dari kisah Sarah ini adalah kemauan dan usaha yang keras akan membuahkan hasil yang baik.

Only Hope dari Mandy Moore, sahabat Sonora, 36 menit dari pukul 5 di pagi hari ini. Masih gelap di luar sana. Selamat pagi Bu Oriza, semangat juga. Tetap kita berdoa dan bersyukur, cuaca Rawalumbu adem. Dan tetap semangat juga ya. Ada Pak Albertus Ridwan Sanjoto, selamat pagi, absen saja. Salam sehat, bahagia selalu dan selamat siaran Sonora Pagi. Terima kasih Pak Albertus Ridwan Sanjoto. Ada Pak Sengku, selamat pagi sahabat-sahabat semuanya. Kemudian juga tadi ada Pak Kris ya, selamat pagi. Terima kasih sudah berbagi spirit juga di pagi ini. Yang pasti hati-hati di jalan untuk sahabat-sahabat yang sudah mulai menempuh perjalanan. Tetap fokus pada kemudinya. Dan pastikan untuk Anda yang akan masuk ke ruas tol juga dicek kembali nih, saldonya masih cukup atau sudah harus di top up ya, supaya tidak repot kalau nanti sudah di depan gate pada saat akan masuk, wah tiba-tiba baru sadar ternyata harus sudah di top up gitu ya. Hati-hati di jalan semuanya ya. Tol dalam kota sekali lagi, kontraflow berlaku dari Senayan kilometer 800 hingga gerbang tol Halim kilometer 1300. Kemudian tol Jagorawi dari Cimanggis sampai dengan Cipayung kilometer 17 sampai kilometer 8, ini juga berlaku kontraflow. Informasi dari teman-teman di Jasa Marga. Kemudian pantauan secara umum masih lancar nih, tol Layang MBZ, tol Jakarta Cikampek. Kemudian juga untuk tol Jakarta Tangerang, ini masih ada perbaikan jalan di akses keluar Tangerang kilometer 18400 arah Tomang ya. Silakan bisa diwaspadai untuk Anda yang akan melintas ya. Baik, untuk sahabat-sahabat yang juga ingin melengkapi pantauan-pantauan lalu lintas atau informasi penting lainnya yang terjadi di sekitar Anda, Anda boleh sampaikan langsung ya pagi ini di 0812 122 9200.

Sahabat Sonora, Kejaksaan Agung menetapkan Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Glory Harimas Sihombing sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Jadi total saat ini sudah ada 6 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan Glory selaku pihak swasta diminta oleh ex-kepala BGN Dadan Hindayana untuk mencari mitra-mitra yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Dan atas perbuatannya, GHS langsung ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan total 5 orang tersangka dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis periode 2025-2026. Kelimanya adalah ex-kepala BGN Dadan Hindayana, ex-wakil kepala BGN Sony Sonjaya, dan Lodowik Pusung, serta kaki tangan Sony Asep Yusuf Somantri dan Komisaris PT Yasa Arta Trimanunggal Andri Mulyono. Dalam perkara ini, Kejaksaan Agung menjelaskan program MBG seharusnya dikelola oleh Yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang terafiliasi dengan sekolah penerima. Akan tetapi dalam pelaksanaannya banyak SPPG yang ditunjuk karena mempunyai afiliasi dengan petinggi BGN. Selain itu, banyak yayasan sejatinya juga tidak memiliki syarat untuk menjadi mitra SPPG.

Dari Ryan Cabrera, sahabat Sonora Cabrera, ya sudah kita simak di Sonora Pagi. Semoga semangat semua yang harus menjalani aktivitas. Mungkin sebagian besar juga masih menjalani work from home di hari Jumat ini. Selamat menikmati work from home-nya, tetap semangat juga. Semoga lancar-lancar semuanya ya. Ada Kumolonimbus, ada kode uncuan pagi Sonora. Eh, Sris, selamat pagi. Ini teman-teman yang bergabung via TokTok ya. Ada Ibu Titi Dani, morning dari Semarang hadir. Dari Palembang ada Pak Rudi. Kemudian juga dari Cikarang ya. Pak Adi Purianto, selamat pagi kru dan Sonora, sehat-sehat semuanya. Pak Steve, Pak Bambang Rahino, selamat pagi. Nanti kita update untuk demo ya. Apakah ada aksi unjuk rasa untuk hari ini? Lalu juga siapa lagi nih ya, sudah ramai Barefoot The Crusaders. Ada juga Sayang Aku, ada lagi siapa tadi ya, Pak Taufik, selamat pagi Pak Taufik ya. Selamat pagi untuk sahabat Sonora, semangat dimanapun berada. Dan pagi ini kita akan bahas seputar listrik yang beberapa waktu belakangan di beberapa wilayah ini cukup sering sahabat Sonora disampaikan dengan berbagai faktor. Ada yang maintenance jaringan, ada karena faktor mungkin juga kerusakan gitu ya, atau juga masalah di pasokan. Kita nanti akan bahas terkait dengan fenomena pemadaman yang kerap terjadi terutama di Pulau Jawa dan Bali. Kira-kira menurut Anda apa sih yang harus prioritas dilakukan untuk menghadapi atau menjadi solusi fenomena pemadaman yang kerap terjadi beberapa waktu belakangan ini? Silakan nanti Anda juga boleh sharing kalau Anda mengalami mati listrik gitu ya. Apa sih yang biasanya dilakukan? Boleh update ya, boleh kasih pendapat pagi ini. Anda boleh WhatsApp di 0812-122-9200. Ada beberapa orang yang ketika mengalami pemadaman listrik gitu ya, kurang mendapatkan informasi. Dan kemudian juga sudah beberapa jam terjadi padam listrik, tidak ada informasi atau yang transparan, yang jelas kira-kira sedang apa yang dilakukan untuk mengalami atau mencari solusi pemadaman itu. Apakah sedang ada perbaikankah, masalah gardu kah, atau masalah pohon tumbang yang kemudian mengganggu pasokan listrik, atau faktor lain, cuaca juga mungkin berpengaruh. Nah silakan pagi ini kita akan bahas. Anda boleh sampaikan pendapat Anda pagi ini 0812-122-9200. Hal prioritas yang perlu dilakukan ketika padam listrik, dan Anda punya pengalaman ketika padam listrik yang biasanya dilakukan apa nih sahabat Sonora. Pagi ini kita akan bahas di Sonora Pagi di FM 92 Sonora Jakarta, News, Traffic and Music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

0: Sonora FM News, Traffic and Music. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menilai pemerintah dapat mengatur lokasi penyampaian pendapat di muka umum, termasuk melarang demonstrasi digelar di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Ia menyebut kebijakan tersebut merupakan bentuk pengaturan ruang publik, bukan pembatasan kebebasan berpendapat. Pigai menilai pemerintah tetap wajib menjamin hak warga untuk menyampaikan aspirasi, meski lokasi aksi diatur demi ketertiban. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hari ini akan menggelar Haul Akbar Habaib dan Alim Ulama Betawi. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan penyelenggaraan haul tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat identitas Betawi sekaligus merawat persatuan di Jakarta yang semakin beragam. Pramono mengaku akan menghadiri langsung acara tersebut, bahkan ia mengatakan siap duduk bersama sejumlah tokoh yang selama ini kerap mengkritiknya.
0: Demikian Sonora Update.

Oke, Brian McKnight di Sonora Pagi bersama saya Yudi Samadi masih menemani Anda sahabat-sahabat yang bergabung via TokTok. Selamat pagi, Ibu Sabta dari BSD juga sudah hadir. Ada Ahok Winata, selamat pagi. AMKM masih ada nggak? Masih, nanti jam 12 siang. Silahkan boleh bergabung. Ada Henry Casmara, selamat pagi Sonora. Selamat pagi Iwan SKPL dari Kalimantan tadi sudah bergabung juga. Kemudian juga ada beberapa sahabat nih dari Pontianak, John Zoana. Hai John, apa kabar Abang John? Hadi Gacuk juga selamat pagi. Yang sudah bergabung via WhatsApp pagi ini ada Pak Seya. Kalau bicara soal mati listrik yang perlu dilakukan, prioritas adalah pastikan jaminan pasokan listriknya, ini yang paling penting. Ada Ibu Esti Heri Medika, selamat pagi dari Cibubur. Lagi olahraga pagi sebelum bekerja. Dibahas dong yang eksklusi Hotel Sultan kemarin katanya. Sudah kita beritakan juga beberapa informasi ya. Dan beritanya juga ini menjadi sorotan lumayan viral juga. Pak Inanto Wijaya, selamat pagi dari Gading Serpong. Pagi ini menyampaikan lalu lintas dari Gading Serpong menuju BSD dan ke arah Tol Jor BSD ramai lancar. Tersendat saja di perhentian lampu lalu lintas, cuaca cerah. Ibu Becky Natalia, selamat pagi. Semangat ya, sehat terus juga untuk kita semua. Pak Rudi, sepertinya naiknya BBM yang tanpa pemberitahuan, listrik mati juga diam-diam. Kalau zaman dulu saya dengerin radio yang masih pakai batu baterai sih sambil dengerin Sonora menikmati gelapnya malam. Gitu ya. Oke, Bu Nur dari Pekalongan yang cuaca cerah pagi ini, kalau bicara tentang solusi listrik yang sering padam beberapa waktu belakangan ini, jamin pasokan listriknya, itu paling penting. Kemudian juga Pak Haryanto Jaya, ini apa nih, tolak proyek bagi-bagi kompor listrik yang cuma menghabiskan uang negara, tiada guna, jangan seperti kendaraan listrik katanya. Oke, Pak Dedi, selamat pagi, have a great day, Ciater dingin menggigit kering pagi ini. Di sini masih mendung ya, masih terasa agak dingin juga nih pagi ini kalau ada di luar ruangan ya. Bicara soal pemadaman listrik, memang terjadi beberapa waktu belakangan ini sahabat Sonora, dan ini menjadi fenomena yang dikeluhkan tentu saja oleh banyak pihak termasuk masyarakat sebagai konsumen. Sebagian wilayah di Pulau Jawa mengalami pemadaman bergilir pada pekan lalu. Kejadian tersebut diduga dipengaruhi menipisnya pasokan batubara PT PLN yang diduga untuk pembangkit listrik tenaga uap. Data menunjukkan 71% listrik di Jawa masih ditopang oleh PLTU berbahan bakar batu bara. Ketergantungan tinggi ini membuat sistem rentan ketika terjadi gangguan pasokan energi maupun masalah teknis di pembangkit. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia pun membentuk tim pengadaan batu bara untuk mengatasi krisis pasokan batu bara, khususnya kalori sedang untuk kebutuhan PLN. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian SDM, per April 2026, produksi listrik Pulau Jawa Bali mencapai 87,43 terawatt hour. Dari besaran itu, PLTU Batubara mendominasi produksi listrik di Jawa Bali dengan porsi 71% dari total produksi listrik.

0: Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music, ada sahabat-sahabat yang bergabung via Tok Tok, Mas Yayat Emon di Matraman Jakarta. Semangat pagi Mas Yayat. Kemudian juga Mas Sugeng Baskoro dari Tuban, Tuban Jawa Timur, sehat selalu, sukses ya dengan tahu petisnya. Waduh, Pak Philip juga selamat pagi, sehat selalu. Ada Sayang Aku, ada juga Pipit O. Wow, Radio Sonora, radio kesukaanku, khususnya jam 10 di program AMKM. AMKM sekarang jam 12 ya, jam 12 siang dan jam 8 malam. Pak Irwan Setiawan, pagi Mas Yudi sambil ngeteh nonton radio, cuaca BSD cerah pagi ini. Nonton radio ya, konsepnya memang nonton ya. Pak Ahok Winata, selamat pagi. Kemudian ada Ibu Sabta tadi juga sudah berbagi. Ada Aisyah, selamat pagi. Ada Nunung, ramai di Tok Tok ya pagi ini. Silakan Anda bisa melipir ke @radio.sonorafm92. Aku Tok Tok, kita sedang live juga pagi ini, live streaming. Ya, terkait dengan pemadaman listrik, ini kadang-kadang memang kalau malam hari itu cukup merepotkan ya. Bisa nggak bisa tidur tuh gara-gara listriknya padam. AC mati, kipas mati, jadi panas begitu ya sahabat Sonora. Tapi fenomena pemadaman ini terjadi beberapa kali, kerap terjadi, cukup intens dalam beberapa waktu belakangan ini sahabat Sonora. PLN Unit Induk Distribusi Bali mengumumkan adanya pemeliharaan jaringan listrik, misalnya di tanggal 12 Juni lalu. Sejumlah wilayah di Bali ini mengalami pemadaman bergilir sesuai jadwal yang telah diterapkan. Kegiatan ini berdampak pada banyak kegiatan, khususnya di wilayah kerja PLN UP3 Bali Timur dan Bali Selatan. Pemadaman ini dilakukan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sekaligus memastikan peralatan jaringan tetap aman dan berfungsi optimal. PLN menegaskan pekerjaan ini bersifat sementara dan masyarakat diimbau menyesuaikan aktivitas terutama yang bergantung pada listrik. Ini kalau padam listrik itu memang efeknya bisa kemana-mana ya. Tadi ada yang bilang di salah satu sahabat, sebaiknya sih sedia genset ya sebagai listrik cadangan. Kalau listrik dari PLN padam ya genset bisa dinyalakan. Sayangnya memang tidak semua rumah itu punya cadangan genset ini. Dan tentu penting juga untuk hal-hal yang sifatnya harus nyala terus. Misalnya fasilitas publik kayak rumah sakit ya, fasilitas pendidikan, kesehatan atau fasilitas lainnya yang memang pelayanannya tuh harus selalu terkoneksi atau membutuhkan pasokan listrik. Bayangkan kalau pasokan listriknya kemudian padam, ini yang bisa mengganggu pelayanan publik sahabat-sahabat Sonora. Ada yang punya pengalaman ya dengan pemadaman listrik dan dampaknya terhadap aktivitas Anda, boleh sharing ya. Silakan Anda boleh WhatsApp, via WhatsApp di 0812-122-9200. Kita dengerin dulu Dongeng Sonora berikut ini.
1: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
2: Adik-adik dan sahabat Sonora, sudah siap berpetualang lewat suara? Kak Sora sudah menyiapkan satu kisah pilihan yang sayang banget kalau kamu lewatkan. Yuk nikmati bersama-sama. Sinbad Sang Pelaut, Dongeng Arabia. Sinbad adalah seorang pelaut yang kaya raya. Dia lagi galau, soalnya dia ingin menjelajahi dunia dan melihat kehidupan orang lain. Dia pun berdagang kain sutra dan rempah-rempah, lalu berlayar ke lautan lepas bersama para pembantunya, dari satu pulau ke pulau lain. Suatu hari, mereka mendarat di pulau yang penuh dengan buah-buahan. Sinbad sampai tertidur di bawah pohon saking asyiknya makan buah. Namun saat terbangun, kapal dan para pembantunya sudah pergi meninggalkannya.
3: Oh tidak, tolong, tolong Ana, Ana ditinggal sendirian.
2: Sinbad pun naik ke atas pohon untuk memantau situasi. Di tengah pulau yang tidak ada penghuninya itu, matanya melihat sebutir telur yang sangat besar. Ketika dia berjalan mendekat, matahari mendadak tertutup oleh seekor burung raksasa.
3: Wah, Ana bertemu burung raksasa. Kalau burung ini terbang, Ana akan ikut dia.
2: Saat burung itu sedang mendarat di tanah, Sinbad melepaskan sorban di kepalanya dan mengikatkan badannya ke kaki burung itu. Begitu matahari terbit, burung itu terbang sangat tinggi lalu mendarat kembali di sebuah pulau yang dipenuhi oleh berlian. Tapi Sinbad terkejut karena ternyata...
3: Astagfirullah, kenapa Anda diturunin di padang pasir sama itu burung? Emang di sini banyak berlian sih, tapi di sini banyak ularnya. Udah gitu ada bangkai domba juga. Astagfirullah.
2: Sadar ada banyak burung raksasa terbang di atasnya dan pasti akan mengincar bangkai domba itu, Sinbad mengikatkan badannya dengan sorban pada bangkai domba. Tak lama seekor burung raksasa menyambar domba itu dan membawanya terbang melintasi sebuah desa. Di sana sekelompok pria melempari burung tersebut dengan batu agar dombanya jatuh. Begitu mendarat, Sinbad langsung menghampiri mereka.
3: Hei, apa yang sedang kalian lakukan?
4: Kami melemparkan domba ke padang pasir supaya bulu-bulunya bisa kesangkut sama berlian. Tapi bagaimana antum bisa sampai di sini?
3: Waduh, ceritanya panjang. Ana juga baru saja dari sana. Tapi ya untungnya Ana sempat ambil beberapa berlian. Jadi maukah antum menerima berlian ini? Dan sebagai imbalannya, antarkan Ana pulang.
2: Para pria itu setuju. Sambil mengantarkannya pulang, mereka mendengarkan dengan penuh rasa takjub bagaimana kisah petualangan Sinbad yang tidak pernah menyerah pada situasi sulit. Bagaimana petualangan kita barusan? Bikin penasaran dari awal sampai akhir ya? Adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora tutup dulu pintu imajinasinya untuk hari ini.

Daniel Bedingfield, If You're Not The One. Sahabat Sonora, masih di Sonora Pagi di FM 92 Sonora Jakarta bersama saya Yudi Samadi, menemani sahabat-sahabat Sonora di Jumat pagi ini. Dan sahabat Sonora, Jakarta akan berulang tahun sebentar lagi ya, 22 Juni, sekarang sudah tanggal 19. Dan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Jakarta ke-499, pemerintah kota administrasi Jakarta Selatan mengajak seluruh warga untuk menikmati berbagai festival budaya, festival seni, kuliner, dan hiburan yang akan digelar sepanjang bulan Juni 2026. Kemeriahan dimulai pada tanggal 20 Juni besok melalui Festival Kampung Budaya Petukangan kelima di lapangan parkir Paragon dan RPTRA Bineka Petukangan Utara Pesanggerahan. Festival ini menghadirkan beragam kesenian Betawi, bazar UMKM, jajanan tradisional, dan hiburan menarik untuk seluruh keluarga. Selanjutnya pada tanggal 21 Juni, warga dapat mengunjungi Festival Kebon Baru di Jalan H Bawah Tanggul, Kelurahan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Tanggal 27 dan tanggal 28 ya, 27 hingga 28 Juni, jangan lewatkan juga Festival Gambang Kromong Jagakarsa 2026 di Taman Kecapi Lestari Jagakarsa, Jakarta Selatan. Berbagai pertunjukan seni budaya Betawi, bazar kuliner, cek kesehatan gratis, jalan sehat, hingga hiburan rakyat siap memeriahkan acara. Di waktu yang sama, Festival Mikul Buah kedua dan pencatatan rekor ori terpanjang, parade mikul buah 500 orang akan berlangsung di lapangan training Palapa, Kelurahan Pasar Minggu. Bagi Anda yang tinggal di Cilandak dan sekitarnya, ayo datang kunjungi Festival Cilandak Kolaborasi pada tanggal 27 dan 28 Juni. Ini berlokasi di lapangan Panti Nugraha. Sementara itu, Festival Jatayu Volume 2 hadir pada 27 Juni di Jalan Jatayu Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sebagai wadah kreativitas dan kolaborasi masyarakat. Catat tanggal dan lokasinya, lalu ajak keluarga, sahabat, dan kerabat untuk merayakan hari ulang tahun Jakarta ke-499. Mari lestarikan budaya, dukung UMKM, dan nikmati kemeriahan Jakarta Selatan. Sahabat Sonora, informasi lengkapnya Anda bisa follow akun Instagram @kotajakartaselatan, ex-kota Jaksel, dan website selatan.jakarta.go.id.

0: informasi jalan tol.
1: Ya, informasi lalu lintas di ruas tol dalam kota. Pagi ini Cawang, Tomang, Pluit, Cengkareng lancar. Kemudian tol Jakarta, Tangerang, Tomang, Karangtengah, Tangerang hingga Bitung juga lancar. Sebaliknya Kunciran kilometer 16 sampai 14 padat. Kembangan, Kedoya juga padat. Tol Jorwe 2U, Ulu Jami, Ciledug, Joglo, Meruya lancar dua arah. Tol Jorwe 2S, Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji lancar dua arah. Di Tol Jor E, Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan lancar dua arah. Tol Jagorawi juga pagi ini terpantau lancar di kedua arahnya. Kemudian di ruas Tol Jakarta, Cikampek, Cawang, Cikunir, Cikarang, Dawuan hingga Cikampek juga lancar dua arah. Tol Purbalenyi, Dawuan, Padalarang, Pasir Cilenyi lancar juga di kedua arahnya. Ya, informasi ini kami teruskan dari rekan-rekan yang bertugas di Jasa Marga Toll Road Kemen Santer.
0: Demikian informasi Jalan Tol.
1: Untuk pantauan di ruas arteri, kita akan simak langsung informasinya pagi ini dari Ditlantas Polda Metro Jaya, dari ruang TMC, Traffic Management Center. Sudah bersiap ada Kompol Heri, Komisaris Polisi Heri Priyatno, yang akan menyampaikan informasinya pagi ini. Selamat pagi Pak Heri, silakan informasi Anda.
2: Baik, selamat pagi rekan Yudi. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas pada pagi hari ini, di beberapa titik saat ini sudah mulai dipadati kendaraan yang akan menuju ke perbatasan Tangerang Selatan menuju arah Pondok Pinang. Kita awali di sekitar Tangsel, Jalan Juanda, menuju Raya Ciputat, terutama di sekitar Fedek, saat ini cukup padat. Baik di sekitar Pondok Pinang, dikarenakan masuknya beberapa kendaraan bus-bus akal kontra antar provinsi yang akan memasuki kawasan tersebut. Demikian pula di Tangsel, perbatasan menuju ke arah Sandratek di sekitar Jakarta Selatan saat ini padat. Puncak kepadatan adalah pertigaan Sandratek maupun juga pertigaan Situgintung yang menuju arah Rempoa terpantau padat. Arah sebaliknya ramai lancar. Sementara untuk di sekitar ruas tol, saat ini telah dibuka kontraflow baik KM1.300 Halim, nanti keluar 8.100. Tampak petugas PJR dari JS1 telah membuka kontraflow dengan memasang kerucut lalu lintas. Silakan gunakan lajur paling kanan untuk Anda menuju ke arah bandara. Karena terpantau cukup lancar, kecepatan bisa dipacu maksimal 80 km per jam. Sementara dari kawasan ruas tol Bekasi, terutama Cibitung KM26.900 dan Bekasi Timur KM15.400 arah Jakarta, saat ini padat ada pekerjaan perbaikan jalan atau rekonstruksi rigid di lajur 1. Sedangkan untuk Tomang menuju ke arah Tangerang ramai lancar, namun arah sebaliknya padat, terutama menjelang KM3.400 sehingga saat ini telah dibuka kontraflow dari KM3.400 hingga menuju ke kawasan sekitar Tomang, Jakarta Barat. Sudah ada KPO dan juga Bapak Kasat Lantas Wilayah Barat untuk pengaturan di titik tersebut. Sedangkan bagi Anda yang melintas di Cikupa, terutama di KM24.600 dari Bitung arah Cikupa, saat ini ada penanganan truk mengalami patah as roda di lajur kedua. Potensi kepadatan menjelang siang kemudian akan terjadi di kawasan tersebut. Dan diperkirakan nanti di MPDPR RI pada pukul 17.00 dan pukul 16.00 ada penyampaian pendapat. Demikian pula di sekitar kawasan Monas Barat Daya pada pukul 10.00 ada penyampaian pendapat. Salam sehat, salam presisi.
1: Salam.
2: Kita kembali ke studio.
1: Terima kasih Kompol Heri. Salam sehat, salam tertib lalu lintas. Terima kasih untuk informasi.

Ya, selamat bertugas kembali untuk Kompol Heri. Kita nanti akan update juga informasi-informasi lainnya. Pastikan Anda terus bersama kami di Sonora Pagi bersama saya Yudi Samadi.

0: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits. Always dari Atlantic Star.
1: Dirilis di tahun 1981 dalam album mereka yang berjudul Present Soul. Album ini dirilis oleh perusahaan rekaman MCA Records. Lagu Always menjadi hit besar bagi Atlantic Star dan menjadi salah satu lagu yang paling dikenal dari grup tersebut.

Kolbi Kailat, sahabat Sonora, masih di FM 92 Sonora Jakarta. Sonora pagi terus berlanjut pagi ini menemani sahabat-sahabat Sonora. Sudah sampai kantor kah? Sudah sampai tempat kerja kah pagi ini? Selamat memulai aktivitasnya. Ya, apa yang Anda lakukan ketika mati atau padam listrik, sahabat Sonora? Pasti repot ya. Tadi ada yang sharing kalau tengah malam padam listrik, wah itu bisa gawat karena bisa jadi nggak bisa tidur ya. Mungkin AC-nya mati, kipasnya mati, atau juga gelap gulita yang membuat Anda jadi harus tersadar ya. Silakan Anda boleh cerita juga, ini fenomena pemadaman listrik terjadi dalam waktu yang cukup intens, kerap terjadi beberapa kali di Jawa dan Bali ini. Dan pakar ITB ini bilang bahwa fenomena pemadaman listrik yang akhir-akhir ini kerap dijumpai di wilayah Pulau Jawa dan Bali. Ada Dr. Kevin Marujahan Banjarnahor. Dalam unggahan media sosial resmi Instagram ITB, Kevin menyebut ada dua faktor kemungkinan terjadinya pemadaman listrik tersebut. Di antaranya adalah faktor force outage dan derating. Jadi faktor yang pertama ini yaitu force outage adalah pemadaman secara paksa akibat kerusakan tak terduga atau kondisi darurat yang terjadi di luar perencanaan hingga menyebabkan unit tidak dapat menghasilkan daya listrik. Sementara itu faktor kedua adalah derating atau tindakan yang secara sengaja dilakukan untuk menurunkan kapasitas operasi atau kinerja atau batas maksimal pada pembangkit listrik. Tujuannya adalah untuk pencegahan kerusakan, menjamin keselamatan, dan memperpanjang umur perangkat. Di tengah kondisi penurunan stok batu bara maupun minyak bagi operasional pembangkit listrik, pengurangan kapasitas seperti penurunan daya operasi hingga 60%, ini dinilai mampu menjaga ketersediaan cadangan bahan bakar. Dan tantangan lain adalah terkait stok bahan bakar yang menjadi motor pembangkit listrik tenaga uap. Itu 71% pembangkitnya itu masih mengandalkan batu bara. Sangat tergantung sekali. Ketergantungan ini sangat tinggi sehingga membuat sistem rentan ketika terjadi gangguan pasokan energi maupun masalah teknis di pembangkit. Ini menjadi faktor juga kenapa beberapa waktu belakangan ini sering terjadi pemadaman ya di beberapa wilayah untuk Jawa dan Bali, sahabat Sonora. Ada yang mengalaminya? Beberapa pekan lalu di Jakarta sempat mati listrik ya 2-3 jam dan itu, wah itu langsung viral tuh. Kalau mati listrik di sosial media itu banyak yang curhat, banyak yang mempertanyakan kepada PLN ya kapan akan nyalanya, dan informasi ini menjadi penting, penyebabnya yang transparan begitu ya. Kemudian dari saat dimatikan sampai nyala kembali itu masyarakat butuh informasi sedang dalam tahap apa nih solusinya dilakukan, sehingga masyarakat bisa tahu, bisa memahami solusi yang sedang dilakukan untuk mengatasi padam listrik tersebut. Nah, ini ada beberapa sahabat, Pak Aris Yulianto, listrik mahal dan sering mati, permudah tenaga surya dan kasih subsidi. Ini menurut Pak Aris nih pendapatnya. Saya sudah pasang off grid karena kalau on grid susah izinnya dan gak ada benefit dari PLN kalau ada kelebihan dialirkan ke PLN. Oh, pembangkit tenaga surya ya yang ada di Indonesia, negara tropis, berlimpah sekali suryanya, ini bisa menjadi solusi juga. Ada angkringan Mas Bodong, selamat pagi. Kenapa nggak dibantu listrik tenaga surya? Ini sama juga, kalau kurang pasokan listrik. Surya atau matahari kan banyak, nggak ada habisnya katanya. Pak Adrian Arifin, selamat pagi. Kemudian juga tadi ada Mama Dini, selamat pagi. Semangat bekerja di hari Jumat, sehat selalu untuk kru dan juga sahabat-sahabat Sonora dimanapun berada. Ada Pak Sunta Firdaus, Pertamax naik, rencana mau beralih ke motor listrik, ternyata listrik mau naik juga. Ya udah, mending naik onta aja katanya ya. Waduh, naik onta, kita nggak ada onta nih di sini, gimana dong? Kemudian juga selamat pagi, ini ada siapa nih sahabat kita? Semoga Pak Yogi Tanuwijaya, semoga Jakarta dibenahi masalah-masalahnya. Jakarta adalah kita, bukan yang lain ya. Ini komentar-komentar yang sudah ada. Ada SD Heri Medika, selamat pagi dari Cibubur, juga sudah bergabung. Kemudian juga Rui, loh kirain pemadaman bergilir di Bandung doang katanya. Ini memang cukup merata, hampir beberapa wilayah di Jakarta dan Bali dalam waktu beberapa waktu ini kerap mengalami pemadaman listrik. Apa yang Anda lakukan biasanya, dan kira-kira menurut Anda yang prioritas perlu dilakukan apa sih untuk solusi agar pemadaman ini tidak terlalu sering begitu ya.

0: Ya, dari ajang pesta bola 2026, pemain Freiburg Johan Mozambi menjadi man of the match setelah menciptakan 2 gol pada laga lanjutan grup B antara timnas Swiss melawan timnas Bosnia Herzegovina di pesta bola 2026 di Stadion Los Angeles, California. Pertandingan timnas Swiss melawan timnas Bosnia Herzegovina berakhir dengan skor 4-1. Gol diciptakan oleh Mozambi di menit ke-74 dan menit ke-90 serta gol tambahan untuk timnas Swiss disumbangkan Ruben Vargas di menit ke-84. Dan eksekusi penalti sang kapten Granit Xhaka di menit ke-90 plus 8 injury time. Sementara Bosnia Herzegovina hanya mampu membalas 1 gol lewat sontekan Ermin Mahmic pada masa injury time 90 plus 3. Berita lainnya, di pertandingan grup B, timnas Kanada melawan timnas Qatar berlangsung di Vancouver. Timnas Kanada sementara berhasil melumat timnas Qatar 5-0. Ya, pada berkat 3 gol Jonathan David di menit 29, menit 45 dan menit ke-90. Syl Larin menit ke-16 dan gol Nathan Saliba menit ke-64 serta gol bunuh diri Mohamed Al-Manai di menit ke-75. Qatar bermain dengan 9 pemain sejak Homam El Amin menerima kartu merah langsung pada menit ke-33 babak pertama dan Asim Omer Madibo juga harus keluar di menit ke-53 babak kedua. Sampai berita ini diturunkan, pertandingan masih berlangsung di menit-menit tambahan babak kedua.
1: Demikian Sonora Update Pesta Bola 2026.